0: Indonesia lah. Kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
1: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
4: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
3: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
4: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
5: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
4: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
6: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
7: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
8: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan gak kalah juga lah. Untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga gak malu itu.
6: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
9: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
6: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
11: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
10: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
10: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
13: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
10: Kini, Armand Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nenukan, bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan berkaitan Menhan tekankan peran ganda Yonif TP880 di perbatasan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin mengunjungi markas Yonif TP880 Banuanta di Tanjung Selor, Bulungan. Kunjungan kerja tersebut berlangsung pada Jumat kemarin 2 Oktober 2026 untuk melihat kesiapan satuan di kawasan perbatasan. Rangkaian kunjungan diawali pertemuan bersama Bupati Bulungan Syarwani dan makan siang bersama prajurit. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan kesiapan operasional serta kondisi pangkalan oleh Dan Yonif TP880 Banuanta. Menteri Pertahanan kemudian meninjau area pangkalan sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit Yonif TP880 Banuanta. Ia menekankan peran ganda Yonif TP dalam memperkuat pertahanan negara di perbatasan darat Kalimantan. Sebagai batalion infanteri teritorial, pembangunan yang memiliki dua fungsi utama. Setiap satuan tempur wajib menguasai kemampuan dasar tempur, yaitu menembak, bela diri, serta patroli taktis untuk mencari dan menemukan sasaran, ujar Syafri. Di sisi lain, fungsi produksi seperti pertanian, peternakan, dan perikanan harus dijalankan secara optimal. Fungsi konstruksi serta pelayanan kesehatan juga menjadi bagian daripada tugas satuan teritorial pembangunan. Menhan menjelaskan kualifikasi ganda tersebut selaras dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishankamrata. Konsep tersebut juga berkaitan dengan strategi pertahanan defensif aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Menurut Syarif, keberadaan Yonif TP di perbatasan harus mampu menjamin keamanan dan mengayomi masyarakat. Satuan tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari benteng pertahanan negara yang kokoh. Syarif juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap keberadaan Yonif TP880 Banuanta. Ia memastikan Kemenhan dan TNI terus memperhatikan kesejahteraan serta kelengkapan fasilitas prajurit. Kunjungan tersebut turut didampingi Sekjen Kemhan, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, dan Pangdam 6 Mula Warman. Kegiatan tersebut menjadi bagian daripada kunjungan Menhan ke Satuan Pertahanan di wilayah Kalimantan Utara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Republik Telah Kuberikan, kemudian menyusul Rosa Telah Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Hai sahabat BC, sini-sini aku kasih tahu tutorial cara mengenali rokok ilegal. Ciri rokok ilegal yang pertama adalah rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Ciri yang kedua adalah rokok dengan pita cukai palsu. Ciri ketiga adalah rokok dengan pita cukai bekas pakai. Kemudian ciri keempat dan kelima adalah rokok dengan pita cukai salah peruntukan dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Mari bersama kenali ciri-ciri rokok ilegal untuk mencegah peredarannya. Kepada seluruh sahabat BC untuk lebih teliti sebelum membeli ya. Jika menemukan rokok ilegal di pasaran, segera lapor ke kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai 1500225 dan juga media sosial resmi Bea Cukai @beacukairi. Bye.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru, dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur, dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vot.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan. Saya ingin menjadi polisi karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya juga ingin nanti bisa membantu orang lain dan membuat orang tua saya bangga.
0: Kira-kira siapa orang yang paling menginspirasi kamu untuk mengejar cita-cita?
1: Yang paling menginspirasi saya orang tua, karena mereka selalu menyuruh saya rajin sekolah dan jangan malas belajar. Mereka juga bilang kalau mau berhasil harus berusaha.
0: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
1: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
0: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
1: Pernah. Kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti. Kalau begitu saya coba baca lagi. Kalau masih belum paham, saya tanya guru atau teman. Jangan malu bertanya, kata guru begitu.
0: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
1: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
0: Furkon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
1: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
0: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang harus ditempuh. Bagi anak-anak di wilayah perbatasan, sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun satu hal tetap sama, keinginan untuk belajar, meraih cita-cita dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yumna Akila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh, kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
0: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
2: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
0: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
2: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh pelajarannya tuh menarik dan saya lebih mudah memahaminya gitu. Kalau cita-cita, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin bekerja yang nantinya bisa membuat saya mandiri dan juga bisa membantu keluarga dan masyarakat. Tuh.
0: Apa ada pengalaman yang pernah membuat Bilqis hampir menyerah dalam belajar?
2: Oh, tentunya pernah. Kadang ada tugas yang banyak tuh, atau ada pelajaran yang memang susah saya pahami gitu. Pernah juga merasa capek dan pikir, aduh bisa gak ya? Tapi setelah itu saya coba lagi, saya pikir kalau berhenti sekarang nanti malahnya semakin susah gitu.
0: Siapa yang biasanya memberikan semangat ketika kamu menghadapi kesulitan?
2: Biasanya sih orang tua, mereka tuh selalu bilang kayak gini, jangan mudah menyerah dan tetap semangat sekolah gitu. Teman-teman juga kadang membantu kalau ada pelajaran misalnya nih, tugas yang belum saya pahami, biasa tuh mereka jelaskan kepada saya ini itu.
0: Nah Bilqis, menurutmu apa yang paling penting agar anak-anak di perbatasan ini bisa meraih cita-cita?
2: Menurut saya yang paling penting tuh satu sih, kemauan untuk belajar. Walaupun kita tinggal di perbatasan tuh, bukan berarti cita-cita kita itu harus terbatas. Selama kamu mau belajar, berusaha dan ada dukungan dari orang tua atau guru-guru lainnya, kita tuh bisa punya kesempatan meraih cita-cita kita. Ya, itu menurut saya.
0: Nah, apakah kamu punya mimpi untuk membantu keluarga ketika sudah dewasa nanti?
2: Pastinya ada dong. Saya ingin nantinya tuh bisa membantu orang tua dan membuat mereka bangga gitu. Kalau sudah punya penghasilan sendiri ya, saya ingin bisa meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan sesuatu yang selama ini memang belum saya bisa berikan gitu.
0: Kalau diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak lain di daerah perbatasan, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka?
2: Ya, saya ingin bilang itu jangan merasa minder ya karena kita tinggal di perbatasan. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan punya cita-cita juga. Jangan takut bermimpi, yang penting tuh kita mau berusaha dan jangan gampang menyerah gitu.
0: Kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai cita-cita, apa yang ingin kamu persembahkan untuk ibu, keluarga, dan daerah perbatasan tempat kamu dibesarkan, Bilqis?
2: Yang paling utama sih, saya ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Karena menurut saya, dari mereka saya dapat semangat sampai sekarang. Dan untuk daerah, saya ingin sesuatu saat bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun kecil bagi saya ya. Tapi saya ingin orang-orang itu juga bisa merasakan manfaatnya. Itu.
0: Dua anak, dua cerita, dua mimpi. Namun, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin memiliki masa depan. Dan di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju cita-citanya, ada tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat kamera. Ada doa yang dipanjatkan, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan. Ada seorang ibu yang terus memastikan anaknya tetap bersekolah, tetap belajar, dan tidak berhenti bermimpi. Karena bagi seorang ibu, pendidikan anak bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah harapan. Harapan agar suatu hari nanti anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari suara anak-anak tadi, kini kita dengarkan suara dari seorang ibu tentang perjuangan mendampingi anak, tentang harapan, dan tentang masa depan yang ingin ia titipkan kepada generasi berikutnya. Sebagai seorang ibu, apa yang paling ibu harapkan dari pendidikan anak?
3: Kalau saya sih sebagai ibu ya, yang paling saya harapkan anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Tidak harus jadi apa yang saya mau. Yang penting dia itu punya ilmu. Terus punya bekal untuk masa depannya dan bisa menjadi orang yang baik. Terus kalau bisa lebih sukses dari orang tuanya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya gitu, Mas.
0: Nah, seperti apa perjuangan ibu dalam mendampingi anak belajar setiap hari?
3: Ya, saya dampingi sebisanya. Kalau dia ada tugas, saya ingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi yang namanya orang tua, kadang kita ini juga tidak mengerti semua pelajaran anak-anak sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa, saya coba untuk menyuruhnya untuk bertanya kepada gurunya, atau mari kita cari sama-sama.
0: Kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini?
3: Yang paling terasa itu ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kebutuhan lainnya itu seperti buku, seragam, alat tulis, belum lagi kebutuhan lainnya. Kadang-kadang memang kita ini sebagai ibu ya harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Tapi bagaimanapun juga pendidikan anak itu tetap diusahakan dan itu sudah wajib kita, harus kita utamakan.
0: Ketika kondisi keluarga sedang sulit, bagaimana ibu tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah?
3: Saya selalu bilang sama anak, jangan karena keadaan kita sedang susah terus kamu mau berhenti sekolah. Berhenti semangat sekolah. Sekolah itu tetap sekolah. Rezeki itu sudah diusahakan bersama. Yang penting dia itu ada niat mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan nanti mudah-mudahan ada jalan.
0: Apa yang biasanya ibu katakan ketika anak mulai merasa lelah atau kehilangan semangat belajar?
3: Saya bilang, istirahat boleh, capek itu wajar. Tapi jangan menyerah ya nak. Karena itu sekolah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin tidak bisa memberikan semuanya, tapi kami akan terus berusaha untuk mendukung sebisa kami.
0: Kalau menurut ibu, mengapa pendidikan begitu penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah perbatasan?
3: Karena anak-anak di perbatasan itu juga punya hak untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan karena kita tinggal di perbatasan lalu merasa kalau kita ini kalah dengan anak-anak yang di tempat lain, di perkotaan. Tetapi pendidikan itu yang bisa membuka jalan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi.
0: Apakah ibu melihat ada perubahan dalam diri anak sejak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah?
3: Ada anak jadi lebih banyak tahu ya, lebih berani bicara dan bertemu dengan orang lain karena kadang dia juga pulang itu membawa cerita tentang sekolah. Ibu, kebegi seperti ini tadi saya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang dipelajari. Terus dari situ saya melihat dia itu semakin berkembang dan semakin bersemangat.
0: Apa cita-cita anak yang paling ibu ingat dan membuat ibu terharu?
3: Kalau anak saya sudah cerita tentang cita-citanya, saya sebenarnya terharu, apalagi kalau dia bilang ingin punya pekerjaan yang bagus dan bisa membantu orang tuanya kelak. Tapi rasanya sebagai ibu saya senang sekali, walaupun masih anak-anak, ternyata dia sudah bisa memikirkan masa depannya kelak, ya.
0: Nah, kalau suatu hari anak ibu ini berhasil mencapai cita-citanya, apa satu hal yang paling ingin ibu lihat dari mereka?
3: Yang saya ingin lihat itu dia tetap ingat orang tua. Terus jangan kalau sudah sukses lalu lupa dari mana dia berasal. Saya ingin dia itu tetap rendah hati, baik sama orang lain, terus dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita selagi kita masih bisa membantu.
0: Apa pesan yang ibu sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
3: Saya berharap pendidikan untuk anak-anak di perbatasan terus diperhatikan, ya. Apalagi fasilitas sekolah, guru, buku, dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa semakin baik, karena anak-anak di sini juga punya mimpi, mereka juga ingin maju. Jadi mudah-mudahan kesempatan mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya semakin terbuka dan semangat untuk belajarnya semakin meningkat.
0: Anak yang sehat adalah anak yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Anak yang aktif bergerak memiliki ruang untuk tumbuh. Dan anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya. Pendidikan, kesehatan, dan olahraga, tiga hal yang memungkinkan terlihat sederhana. Namun, dari sanalah kualitas manusia Indonesia dibangun. Mereka masih anak-anak, tangan mereka mungkin masih terlalu kecil untuk mengubah dunia. Tetapi di dalam kepala mereka sudah tumbuh sebuah mimpi. Dan setiap mimpi membutuhkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bermain dan berprestasi. Kesempatan untuk tumbuh tanpa merasa bahwa mereka tertinggal hanya karena lahir di wilayah perbatasan. Hari ini mereka belajar di sekolah. Besok mereka akan menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mereka. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dari perbatasan, mereka menatap Indonesia dan Indonesia menaruh harapan kepada mereka.

0: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kembali kami hadirkan informasi kesehatan. Nah, ini dia, pendengar. Informasi kesehatan yang kami hadirkan terkait tentang hari bagaimana jamur jadi alternatif daging yang potensial. Kemudian nanti kita juga akan membaca hari kopi internasional, kenali dampaknya bagi jantung. Tak hanya itu, nanti kita juga akan membahas terkait tentang cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan. Nah, ini dia pendengar. Kesibukan bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari sering membuat seseorang mengabaikan kebutuhan gizi. Padahal pola makan seimbang membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas harian. Nah, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, gizi seimbang mencakup beragam zat gizi sesuai kebutuhan tubuh. Penerapannya juga memperhatikan jenis makanan, jumlah porsi, dan jadwal makanan yang teratur. Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui paduan isi piringku dengan setengah piring berisi sayur dan buah. Sementara itu, setengah bagian lainnya diisi makanan pokok dan lauk pauk. Saya ulangi pendengar sehingga ini lebih kita pertajam, bahwa Kemenkes menganjurkan penerapan pola makan seimbang melalui panduan isi piringku. Nah, dengan setengah piring berisi sayur dan buah, sementara itu setengahnya lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Agar lebih praktis, seseorang dapat menyusun rencana menu sebelum memulai aktivitas harian. Perencanaan ini membantu untuk menyiapkan bahan makanan dan mengurangi kebiasaan memilih makanan secara terburu-buru. Nah, menyiapkan bekal dari rumah juga dapat membantu menjaga keseimbangan menu harian. Pilih makanan pokok, sumber protein, sayuran, dan buah agar bekal mencakup kelompok pangan yang beragam. Kemenkes menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyesuaikan pilihan makanan pokok dengan kebiasaan dan ketersediaan pangan setempat. Sumber protein juga perlu hadir dalam menu sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan gizi. Dilansir dari laman World Health Organization WHO, pola makan sehat mencakup konsumsi beragam sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh. Nah, jenis-jenis makanan tersebut membantu melengkapi asupan vitamin, mineral, dan serat. Selain mengatur makanan, seseorang perlu membiasakan diri minum air putih yang cukup sepanjang hari. Membawa botol minum sendiri dapat membantu mengingat kebutuhan cairan saat bekerja atau bepergian. Nah, pola makan seimbang perlu juga berjalan bersama kebiasaan hidup sehat lainnya. Kemenkes juga menganjurkan aktivitas fisik rutin, menjaga berat badan, dan menerapkan kebersihan sebelum makan. Itu dia pendengar, cara menerapkan pola makan seimbang di tengah kesibukan setiap hari. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Selamat Tinggal dari Anti-Q, kemudian menyusul Seventeen, Jika Kau Percaya. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oke dong.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oke dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Oi, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan masih dalam dunia kesehatan. Nah, ini dia, apa perbedaan vegetarian dan vegan? Ini yang kita akan kupas tuntas pagi ini, seperti apa perbedaannya. Yuk sama-sama kita simak. Vegetarian dan vegan merupakan pola makan yang mengutamakan bahan pangan nabati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun keduanya memiliki perbedaan utama dalam konsumsi produk hewani, termasuk telur, susu, dan madu. Dilansir dari laman Inform, vegetarian tidak mengkonsumsi daging, ikan, kerang, atau produk sampingan hewan tertentu. Nah, sementara itu vegan menghindari seluruh makanan yang berasal dari hewan, termasuk telur dan produk susu. Perbedaan ini membuat pilihan makanan vegetarian dan vegan tidak sepenuhnya sama. Vegetarian masih dapat mengkonsumsi beberapa produk hewani, sedangkan vegan menghindari bahan pangan tersebut. Nah, kalau untuk pola makan vegetarian, ini merupakan pola makan yang menghindari daging, unggas, ikan, dan makanan laut. Namun, sebagian vegetarian tetap mengkonsumsi telur, susu, keju, serta yogurt sebagai bagian daripada menu sehari-hari. Nah, pola makan ini memiliki beberapa jenis berdasarkan produk hewani yang masih bisa dikonsumsi. Jenis lauto ovo, vegetarian mengkonsumsi telur dan produk susu, sedangkan lakto, vegetarian hanya mengkonsumsi produk susu. Sementara itu, ovo vegetarian mengkonsumsi telur tetapi tidak mengkonsumsi produk susu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pola makan vegetarian dapat memiliki aturan yang beragam. Dalam memenuhi kebutuhan protein, vegetarian dapat mengkonsumsi tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vegetarian juga dapat memperoleh protein dari telur dan produk susu jika memasukkan makanan tersebut ke dalam menu. Sementara untuk pola makan vegan merupakan pola makan yang tidak menggunakan bahan pangan dari hewan. Dikutip dari situs NHS, vegan menghindari daging, ikan, telur, susu, serta produk olahan berbahan hewani. Nah, berdasarkan The Vegan Sexy, veganisme juga mencakup prinsip hidup yang berupaya menghindari eksploitasi dan kekejaman terhadap hewan. Nah, prinsip ini dapat mencakup pilihan produk, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari, bukan hanya makanan. Dalam pola makan vegan, seseorang dapat memilih sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Mereka juga dapat mengkonsumsi susu nabati sebagai alternatif susu hewani. Nah, vegan juga perlu memperhatikan kandungan bahan dalam makanan olahan sebelum mengkonsumsinya. Nah, ada beberapa produk dapat mengandung susu, telur, madu, atau bahan tambahan yang berasal dari hewan. Itu dia perbedaan antara vegetarian dan vegan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah bagi masyarakat Kabupaten Nunukan yang saat ini terus mengikuti rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Banyak kegiatan-kegiatan dilakukan hari ini. Ada lomba senam mulai dari tingkat SD, SMA, SMP, dan umum. Dan sore ini juga ada pelaksanaan kegiatan termasuk sampai malam lomba fashion show. Dan ada beberapa artis yang didatangkan oleh pihak panitia untuk menghibur dan memperingati hari jadi Kabupaten Nunukan ini. Dan malam tadi juga kita saksikan seorang artis senior yang dalam sebuah lagu-lagunya yang seluruh unsur Islami, Hadit Alwi tadi malam sudah ada menghibur masyarakat Kabupaten Nunukan di Paras Perbatasan. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ini dilaksanakan untuk di Kabupaten Nunukan ini, termasuk nanti di acara puncak ada festival pembangunan ini nantinya melibatkan seluruh dunia pendidikan dan masyarakat umum. Selain itu juga ada berbagai macam lomba-lomba tradisional yang selama ini sudah dilupakan, selama ini sering diabaikan, bahkan sudah mulai tergilas dengan kemajuan zaman. Namun kini tetap harus dipertahankan, dan nama permainan itu yang dilombakan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan, Bakiak dan Asin. Asinan ini banyak yang sudah melupakan, karena itu kembali dibangkitkan lagi sebagai identitas budaya yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Slang, Ku Tak Bisa, kemudian ada Tahta, Aku Masih Di Sini. Dan dua buah lagu ini mengakhiri jumpa kita di segmen Nunukan pagi ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, akhirnya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz. Di siang hari ini Anda akan ditemani oleh saya Syasha, dan nantinya saya akan hadirkan berbagai rangkaian program acara untuk Anda. Dan sesaat lagi saya akan hadirkan ruang disabilitas dan inklusi, tapi tidak hanya itu saja pendengar, berbagai acara-acara menarik lainnya nanti juga akan saya ketengahkan untuk Anda ya. Nanti kita juga akan berdendang ya, bergoyang dengan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga akan ada obrolan budaya prioritas nasional pendengar yang akan membicarakan tentang sejarah dari Lucky Wall, dan juga bagaimana nanti kita akan menyongsong agar Lucky Wall ini mendapatkan rekor muri dalam rangkaian acara kegiatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Jadi pastikan Anda untuk bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, saya hadirkan dulu sebuah lagu manis untuk Anda.

0: Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anak dengan Down syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Mm-hmm. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah itu, jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, psikomotoriknya. Nah setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan assessment. Nah assessment ini tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah ini yang berbedanya. Jadi kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Ini yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas, karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, 1 guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang siswa yang tercatat di SLB itu ada 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang dikenal dengan istilah tunanetra. Kemudian hambatan pendengaran umum, kemudian gangguan autisme yang dikenal tahun, kemudian ada tindakan tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing, tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, mm-hmm. ya kita kerjasama dengan sangkar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
1: ini
2: banyak
1: menjadi kegiatan
2: ya?
1: Ekskulnya, mm-hmm. ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan apa namanya, saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau mm-hmm. klub atau kelompok seni tari.
2: Seni tari. Masak-masak juga mungkin jahit ada juga.
1: Bisa, tata boga jahit. Tata boga. Kemudian ya kita fokus yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Mm-hmm. Sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Mm-hmm. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, mm-hmm. instruksi. Sehingga ini kemudian harus dia dilakukan tindakan awal dulu. Nah, itu ada proses terapi namanya. Mm-hmm. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Mm-hmm. Nah itu, jadi contohnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas, ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi, mm-hmm.

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Mbak, pulpenku nggak ada ketinggalan Mbak di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.
5: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus.

0: khusus difabel, yaitu Wedding Block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas Wedding Block ini. Sayangnya masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?
1: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Nada Kasih ciptaan Dori Kalmas yang dirilis pada tahun 1987 oleh Grammy Record menjadi lagu yang sangat populer dan meledak dalam album Donut Iris. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh Faris RM dan Neno Warisman. Namun karena materi lagu dan aransemennya yang padu, membuat penyanyi-penyanyi lain seperti Rio Febrian, Angel Peters, Lala Suages, dan Junior Arif tertantang untuk membawakan lagu Nada Kasih versi mereka.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

lagu yang hits pada tahun 2002 ini. Suatu ketika, seorang pemimpin perusahaan rekaman bernama Ibu Achin meminta Pongki Tribarata membuatkan lagu untuk mendiang Krisye. 3 minggu berlalu, namun Pongki masih belum mendapatkan ide apapun. Ibu Achin pun mengingatkan Pongki untuk membuat lagu bertemakan apa saja. Dan karena seringnya Ibu Achin meminta Pongki untuk segera menyelesaikan lagunya, akhirnya jadilah lagu seperti yang Ibu Achin minta dengan judul Seperti Yang Kau Minta.

0: ODGJ juga manusia ya, perlu perlakuan yang bagaimana kita menghargai dia.
1: Dengan pengobatan, perawatan yang teratur, kita bisa mengembalikan fungsi kualitas kehidupannya sehari-hari.
2: Pendengar, kali ini saya Syasha mengajak Anda mengikuti siaran majalah udara produksi RRI Nunukan yang mengangkat topik memanusiakan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali berbagai aspek dalam mendukung penanganan dan menghapus stigma buruk di masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dijelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan permasalahan internasional yang apabila tidak dapat ditangani akan cenderung meningkat setiap tahunnya. Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan di mana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Gangguan jiwa berhubungan dengan distres atau masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga. Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologi yang meliputi otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan faktor ibu selama masa kehamilan. Faktor psikologis yang meliputi pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan dalam hidup, faktor sosial budaya yang meliputi stratifikasi sosial, interaksi sosial, keluarga, perubahan sosial, dan sosial budaya itu sendiri, serta yang terakhir adalah faktor lingkungan.

Pendengar, World Health Organization, WHO menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain, pertama, depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang umum dan merupakan salah satu dari penyebab utama disabilitas di dunia. Selain itu, depresi juga merupakan penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri. Secara global, diperkirakan 350 juta orang mengalami depresi. Depresi ditandai dengan perasaan putus asa, pesimis, perasaan bersalah, tidak berharga, kesulitan berkonsentrasi, mengingat, dan membuat keputusan, pikiran bunuh diri, bahkan percobaan bunuh diri. Yang kedua adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar dialami oleh lebih dari 60 juta orang di dunia. Bipolar ditandai dengan peningkatan mood, aktivitas berlebih, harga diri meningkat, penurunan kebutuhan untuk tidur. Ketiga, ada skizofrenia. Skizofrenia diderita oleh lebih dari 21 juta jiwa di dunia yang ditandai dengan adanya halusinasi penglihatan, pendengaran, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Gejala lain dari skizofrenia dapat berupa delusi dan juga perilaku abnormal seperti penampilan aneh, bicara tidak koheren, berkeliaran, bergumam atau tertawa sendiri, dan pengabaian diri. Yang keempat, ada demensia. Diperkirakan sekitar 47 koma juta orang mengalami demensia. Demensia biasanya bersifat kronik atau progresif, di mana terdapat penurunan fungsi kognitif atau kemampuan memproses pikiran. Kerusakan fungsi kognitif umumnya disertai dan kadang-kadang didahului dengan penurunan pengendalian emosi, perilaku sosial, atau motivasi. Dan yang kelima adalah gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang biasanya terjadi pada anak kecil, tetapi dapat bertahan sampai dewasa, menyebabkan kerusakan atau penundaan fungsi yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Penting bagi kita memiliki pemahaman yang lebih tentang gangguan jiwa, pendengar. Kita juga harus menghilangkan stigma dan menyebarkan informasi yang benar untuk membantu masyarakat memanusiakan penderita gangguan jiwa.

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Tubuh penuh kotoran, bau menyengat, penampilan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan, terkadang membuat mereka kerap dipandang sebelah mata. Orang tersebut dianggap tidak akan bisa sembuh, sehingga tak banyak yang mau menolong mereka. Padahal kenyataannya, para ODGJ tersebut masih bisa disembuhkan, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Adi Irwansyah SPKJ, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa, Poli Rawat Jalan Jiwa, RSUD Nunukan berikut ini.
3: Dengan pengobatan, perawatan yang teratur, kita bisa mengembalikan fungsi kualitas kehidupannya sehari-hari gitu. Paling tidak mereka sudah bisa kembali, mungkin sudah mengenal keluarganya, mungkin sudah ingat mandi pagi dan sore minimal ya, tahu jam pada saatnya lapar mereka makan. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi tetap mereka harus ya bisa dikatakan mengkonsumsi obat seumur hidup. Kami juga tidak bisa memvonis dia sembuh gitu, tidak. Kalau kami membiasakan untuk menyebutkan kepada mereka ada istilahnya membaik tapi dengan pengawasan. Intinya satu, mereka harus ada caregiver ya, orang yang terdekat yang bisa mengayomi, mendampingi, merawat mereka.
2: Dokter Adi mengakui tidak semua ODGJ sembuh total, tapi kasih sayang dari keluarga dapat membantu mereka untuk sembuh. Pendengar RRI Nunukan, pada segmen kali ini kita juga akan menyoroti peran penting Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan dalam mendukung dan memberikan penanganan terhadap penderita gangguan jiwa. Penanganan dan penjangkauan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan salah satu fokus kegiatan dan program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan. Dalam hal penanganan ODGJ di Kabupaten Nunukan, mereka membantu ODGJ untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi pemulihan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan penanganan ODGJ, Dinas Sosial bertindak cepat dalam merespon kasus dengan terlebih dahulu melakukan asesmen. Seperti yang dikatakan Parmedi SKM Mkes, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan.
4: Bagaimana mekanisme ya? Terkait ketika mendapatkan ODGJ ini perlu kita luruskan juga. Memang aduan pertama disampaikan ke Dinas Sosial, kemudian nanti Dinas Sosial melakukan tindak lanjut ya di lapangan, baik asesmen data dan lain-lain, kemudian menentukan sikap. Nanti kita akan melakukan apakah penanganan kesehatan segera dilakukan tingkat pertama yaitu puskesmas, kemudian nanti dilanjutkan ke rumah sakit. Itu tergantung dari proses penanganan atau tindak lanjut di lapangan. Kemudian nanti setelah itu, apakah ada pihak keluarga? Jadi yang dicari pertama adalah identitas ya. Apakah ODGJ-nya itu memiliki keluarga di Kabupaten Nunukan atau tidak? Atau memiliki keluarga di daerah lain atau tidak? Apakah ada yang mengenal? Itu kita akan dalami semua. Dan kita akan telusuri semuanya. Nah, nanti akan kita infokan seperti ketika dia memiliki keluarga, kita infokan ke keluarganya. Jadi ketika umpamanya ODGJ itu memiliki keluarga di luar wilayah Kabupaten Nunukan dan kita mendeteksi, maka kita bisa memulangkan, kita akan memulangkan ke pihak keluarga. Ini bukan satu contoh, umpamanya kemarin itu TKW PMI ya, PMI dari Malaysia yang dihubungi oleh konsulat ke kita di tahun 2023 kemarin, kita bekerja sama. Dan dia mengantar ke Nunukan dan kita yang memulangkan ke Nganjuk ya.
2: Penanganan ODGJ ini selaras dengan salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, yaitu melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat, yang harapannya agar pasien ODGJ cepat pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Biarkan.

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, penderita gangguan jiwa masih mendapatkan stigma di tengah masyarakat. Stigma merupakan label negatif yang melekat pada seseorang yang diberikan oleh masyarakat. Stigma yang kuat ini dapat memperparah gangguan jiwa yang dialami loh, serta menghambat penyembuhan klien gangguan jiwa. Individu yang terkena stigma di masyarakat sulit untuk berinteraksi sosial.
5: ODGJ juga manusia ya, perlu perlakuan yang bagaimana kita menghargai dia ketika ada dia menggelandang ya, bahwa mungkin saya sendiri terus terang terkadang saya antarkan makanan ya, ODGJ-ODGJ yang terlantar itu, tapi itu kan secara pribadi ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ODGJ sebenarnya itu terkadang sifat-sifat perlawanan muncul itu ketika ada yang mengganggu. Dia manusia biasa juga ya. Jadi terkadang di masyarakat ini seperti yang disampaikan tadi, ada yang mengolok-olok, ada yang melempar, ada yang mengganggu, maka dia juga manusia. Instingnya itu akan timbul sendiri dan melakukan perlawanan. Yang anehnya ini, beberapa kasus yang kami dapati di ODGJ itu bahwa ketika ada orang yang sering mengganggu dia, bahkan dia mampu mengingat dendamnya itu sama orang itu ada. Kasus yang terjadi pembakaran mobil 2 kali itu saya coba telusuri dan saya sudah sampaikan ke Abdullah ya, namanya Abdullah. Saya coba tanya, kenapa kamu bakar mobil itu? Dia mengatakan bahwa dia ganggu saya bang, dia jahat sama saya. Dan itu yang disampaikan ke saya. Kedua kalinya saya tanya lagi, yang kedua kalinya gimana juga? Sama, ini yang disampaikan. Tetapi memang ketika ODGJ itu ada hal yang tidak dia sukai ya. Contoh, dia tidak suka ketika kita melarang dia merokok. Kita paksa-paksa larang, maka dia akan melakukan perlawanan. Dia sangat membenci kita. Ini yang dialami teman-teman yang tangani ODGJ seperti Pak Ibrani. Ada ODGJ yang dia coba nggak usah merokok dan lain-lain, ODGJ itu marah dan mencoba melawan dan mencoba mengejar, bahkan melempar. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ketika mendapatkan ODGJ di jalan atau di lapangan, tolong diperlakukanlah dengan baik. Jangan diolok-olok atau ini. Nanti ketika dia melawan, kemudian melukai dan bahkan bisa sampai yang lebih fatal, itu nanti jadi berabe lagi dan menuduh bahwa ODGJ yang bersalah.
4: Semoga masyarakat akan lebih sadar mengenai kesehatan mental dan menganggap hal ini bukanlah sesuatu yang memalukan. Mari bersama-sama menjelajahi cara untuk memanusiakan manusia, mendukung para penderita gangguan jiwa untuk sembuh.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkah.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Manfaat hutan dan lingkungan terbagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan bagi manusia diantaranya menyediakan oksigen, menyediakan lapangan kerja, sumber obat-obatan, dan lain-lain. Fungsi hutan tidak hanya memberi daya dukung kehidupan bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, namun juga mendukung sekitar 5 miliar kehidupan manusia. Fungsi dan peranan hutan sangat vital bagi kehidupan manusia dan kelanjutan planet bumi. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan, sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Di kesempatan kali ini, saya juga kembali mengajak Anda untuk tidak lupa mendownload aplikasi RRI Digital ya, agar bisa memudahkan Anda untuk terus terhubung bersama Pro 1 RRI Nunukan ataupun RRI di seluruh Indonesia pendengar. Karena kapanpun dan dimanapun Anda tetap bisa mendengarkan siaran RRI dengan menggunakan handphone atau gadget Anda saja. Jadi langsung unduh melalui Google Play Store secara gratis dan Anda bisa menikmati lagu-lagu, alunan musik, kemudian juga berbagai informasi tanpa ada jeda iklannya. Jadi saya harapkan Anda bisa mengunduhnya dari sekarang bagi yang belum ngunduh. Dan bagi Anda yang sudah ngunduh bisa diinformasikan nih ke teman-temannya ataupun keluarganya ataupun orang terdekatnya ya. Dan bagi Anda juga yang mau membaca berita-berita teraktual bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Bank Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak di antaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pendengar, selanjutnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Kita lihat tahan imbang Perancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami tapi bukan dengan hasilnya, karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback, ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentality anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Syarbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Seperti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan itu.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi. kita di Papua. Terima kasih. Ya, kita tahu di kelasannya sekarang kita sudah ada satu kali final sudah di Papua. Hari ini masih ada satu hari yang melakukan apa persiapan pertandingan atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat
4: seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Terima kasih.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: semata-mata orang penjahat atau tersangka itu kita masuk, kita jebloskan ke penjara, tapi kita coba dulu perdamaian di antara pelaku dan korban.
1: Kita ini fokusnya bukan hanya untuk membuat jera si pelaku atau hukum tidak sekedar menjadi alat nih, Mbak, untuk memenjarakan seseorang.
2: Pendengar, di tengah wajah hukum yang kerap dipandang kaku dan menghukum, hadir sebuah pendekatan yang lebih humanis yang mungkin sudah sering Anda dengar, yaitu restoratif justice. Pendekatan ini tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga berupaya memulihkan keadaan, memperbaiki hubungan, dan mengembalikan keseimbangan di tengah masyarakat. Di Kabupaten Nunukan, konsep ini mulai diperkenalkan dan diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai bagian dari reformasi penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa Fungsional Kejari Nunukan, Handriadi Sinaga SH menjelaskan bahwa restoratif justice merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil.
0: Kalau restoratif justice itu kan keadilan restoratif, kita ini gak usah dulu kita bicara soal pengertian hukumnya dulu ya, yang simpelnya saja dulu, seperti kita mendamaikan kedua belah pihak gitu. Gak semata-mata orang penjahat atau tersangka itu kita masuk, kita jebloskan ke penjara, tapi kita coba dulu perdamaian di antara pelaku dan korban. Jadi kalau sudah ada begitu kan kita mencapai itu dari kemanfaatan hukum, tidak seolah-olah harus masuk penjara gitu. Tapi kalau pengertian secara yuridisnya ya, itu ada di pasal 1 Perjanjian nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, serta adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Dalam praktiknya, pengajuan restoratif justice dapat dilakukan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Pihak yang mengajukan bisa berasal dari pelaku, korban, maupun keluarga dengan didampingi aparat penegak hukum.
0: Kalau pengajuan itu, persyaratannya itu harus pihak pidana yang diatur dalam pasal 5. Syaratnya itu sebagai berikut ini ya, tersangka baru pertama kali. Jadi kalau sudah 2 kali atau lebih, kita tidak bisa melaksanakan RJ. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Segala tindak pidana yang di atas 5 tahun diancam undang-undang atau KUHP, kita tidak bisa melaksanakannya. Baru kemudian tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Jadi selama itu tidak ada yang mengenai syarat itu, kita bisa melaksanakan RJ gitu.
2: Proses mediasi ini menjadi inti dari restoratif justice. Kedua belah pihak duduk bersama untuk mencapai kesepakatan seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Sebagai contoh, Handriadi menyebutkan kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku anak atau masyarakat kecil. Dalam kasus seperti ini, jika korban bersedia memaafkan dan pelaku menunjukkan itikad baik, maka perkara dapat dihentikan melalui mekanisme restoratif justice.
0: Contohnya itu pencurian gitu. Misalnya ada, kita anggap tersangka A teman dengan si B. Kebetulan karena dia butuh uang, butuh dana untuk memenuhi kebutuhannya, tersangka B ini temannya gitu. Jadi pas dia lagi, temannya si B ini lagi lengah, mungkin ada HP-nya atau ya misalnya HP diambil ya ketahuan gitu. Jadi lapor polisi, kemudian baru dari polisi masuk ke kejaksaan. Nah dari kejaksaan itu nanti kita kan coba mendamaikan mereka.
2: Sementara itu, jaksa fungsional Kejari Nunukan lainnya, Afrianto Sihaloho SH mengatakan, restoratif justice mulai diterapkan pada tahun 2020.
1: Kalau untuk diterapkan yang akhirnya peraturannya ada itu sesuai dengan PRJ 15 tahun 2020, artinya dari mulai tahun 2020 itu sudah mulai diwujudkan, Mbak. Dan kalau untuk dinunukan juga beberapa perkara ada, seperti misalnya perkara-perkara yang ringan, Mbak, yang seperti misalnya pencurian. Artinya ini tuh ada pergeseran paradigma, Mbak, dari sistem hukum pidana kita, bahwa kita ini fokusnya bukan hanya untuk membuat jera si pelaku atau hukum tidak sekedar menjadi alat nih, Mbak, untuk memenjarakan seseorang, tapi hukum ini juga harus memberikan kemanfaatan di masyarakat, memberikan perdamaian, Mbak, antara pelaku dengan korban.
2: Ia juga menyoroti batasan penerapan restoratif justice, khususnya dalam kasus narkotika, bahwa bagi pengedar atau pelaku dengan jaringan besar, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Kalau untuk narkotika, Mbak, bisa dilaksanakan RJ, Mbak. Namun dengan catatan bahwa memang orang tersebut merupakan penyalahguna narkotika, Mbak. Artinya dia bukan mengedarkan, dia tidak terikat dalam peredaran narkotika itu sendiri. Pun ketika dia tertangkap, barang buktinya tuh ada ketentuannya, Mbak. Misalnya sabu tidak melebihi 1 gram, ganja misalnya tidak melebihi dari 5 gram, seperti itu, Mbak. Artinya dengan jumlah barang bukti ketika ditangkap itu sendiri, memang ini untuk pemakaian dia sekali. Artinya dari jumlah barang bukti tersebut pun kita dapat mengindikasikan bahwa memang orang tersebut nih penyalahguna, canduan di situ, kita pulihkan kembali dia. Jadi penyalahguna narkotika ini tidak selalu bisa kita lihat sebagai pelaku, karena di sisi lain dia pelakunya tapi dia juga korbannya, Mbak, karena dia yang menggunakan kan, dan itu pun efeknya ke dia seperti itu. Harus ada asesmen juga terkait itu, sehingga kita dari pihak kejaksaan pun harus memerlukan profiling yang ketat nih, Mbak, terhadap orang tersebut. Apakah memang orang ini betul-betul penyalahguna narkotika atau jangan-jangan dia juga ikut terlibat dalam peredaran narkotika seperti itu.
2: Menurut Afrianto, penerapan restoratif justice di masyarakat masih membutuhkan sosialisasi yang masif. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus berujung pada hukuman penjara. Pendekatan restoratif justice dinilai memberikan banyak manfaat baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Korban mendapatkan pemulihan yang lebih nyata, pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana yang harmonis. Selain itu, salah satu manfaat penting dari restoratif justice adalah kemampuannya dalam mencegah overkapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia.
1: Ini pun salah satunya untuk menanggulangi permasalahan overcapacity di Indonesia ini. Di tahun 2024, menurut data Kemenkumham, terdapat 531 lapas dan rutan dengan kapasitas total sekitar 140.424 orang. Tapi kenyataannya jumlah penghuni ini sekarang udah mencapai 265.346 orang. Artinya kan ini udah ada kelebihan kapasitas sekitar 89%. Itu baru di tahun 2024. Kalau misalnya orientasi pemidanaan kita masih sama, mungkin jumlah penghuni lapasnya akan terus melonjak seperti itu.
2: Sebagai bentuk komitmen, Kejaksaan juga terus mengembangkan program rumah restoratif justice di berbagai daerah di Indonesia.
1: Di tiap kejar ini kan mau diadakan, bahkan sudah diadakan rumah RJ, Pak. Pun dalam penyelesaian penanganan perkaranya, ketika ada perkara masuk SPDP seperti itu ya, Pak, dari polisi ke kejaksaan, ketika sudah ada berkas itu kita tidak langsung melihat arus apakah orang ini ancaman pidananya di penjara atau gimana, tapi kita fokuskan di tahap pertama, Mbak, kita melakukan proses perdamaian terhadap pelaku dan korban. Jaksa di situ menjadi fasilitator, Mbak. Apakah dimungkinkan nih, Mbak, proses perdamaian ini. Ketika memang proses perdamaian ini tidak tercapai, barulah kita lanjut dalam alur penanganan perkara hukum seperti biasa. Namun jika memang proses perdamaian itu akhirnya tercapai, ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, maka akan dilaksanakan restoratif justice seperti itu, Pak.
2: Pendengar, dengan hadirnya restoratif justice, hukum tidak lagi semata-mata menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan di tengah masyarakat. Langkah ini menjadi harapan baru bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan secara manusiawi.

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja deh.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik WeChat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending nanya Bravo Bea Cukai aja.
1: Bravo, tolongin!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Kali ini kita berjumpa di segmen obrolan budaya prioritas nasional. Dan kali ini pendengar kita akan membahas tentang senam Lucky Wall ya. Jadi senam Lucky Wall ini kalau bisa dibilang ini merupakan adiknya dari senam Yameto. Dan Lucky Wall ini lahir dari rahim budaya suku Tidung pendengar. Jadi Lucky Wall ini tidak hanya sebagai olahraga melainkan kolaborasi juga aerobik modern dengan tari kreasi Tidung dengan musik berbahasa daerah karya asli, kreasi asli milik Kabupaten Nunukan. Lalu sebenarnya bagaimana ya terciptanya senam Lucky Wall atau yang disebut juga dengan Iluk Yaki Bentawol ini pendengar, lalu bagaimanakah nanti persiapan di rangkaian acara hari ulang tahun memperingati HUT ya, ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 nantinya kita akan menyongsong untuk rekor muri dari Iluk Yaki Bentawol ini. Untuk membahas itu pendengar, di studio RRI Nunukan hari ini kita sudah kedatangan ada dua narasumber RRI. Yang pertama adalah Bapak Harrison SPD. Beliau ini merupakan inisiator dari Lucky Wall. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah, salam budaya.
0: Salam budaya. Kemudian yang kedua ada Ibu Siti Sabaria SPD. Beliau ini merupakan tim pengembang seni dan budaya suku Tidung. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat juga Ibu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, jadi Pak Harrison dan Ibu Siti ini lagi sibuk-sibuknya sekarang ini ya, banyak acara budaya ya di Kabupaten Nunukan.
2: Benar.
0: Tapi sudah menyempatkan diri untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Nunukan. Dan pada kesempatan kali ini juga pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa menghubungi saya di 0811-5311-945 di via WhatsApp atau SMS, atau Anda ingin berkomentar juga melalui live kami di YouTube dan Facebook RRI Nunukan juga, silahkan. Baik, kita ngomongin tentang historis dari lahirnya Iluk Yaki Bentawol atau kita kenal juga dengan Lucky Wall ini. Menuju ke Pak Harrison dulu. Ini katanya ada cerita menarik di balik lahirnya Iluk Yaki Bentawol ini sehingga penamaannya nih juga jadi menarik gitu Pak Harrison. Bisa diceritakan dulu?
1: Iya, betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang untuk kita semua. Berbicara terkait dengan historis dari Lucky Wall atau kepanjangan dari senam Iluk Yaki Bentawol. Jadi asal mula awal dicetuskan sebuah karya senam ini berangkat dari inisiasi beberapa guru perbatasan yang ada di Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini kemarin hanya inisiasi dari saya, kemudian ada Ibu Amelia, kemudian ada Ibu Siti Sabaria. Kebetulan momen pada saat di tahun 2019 kita sudah mempersiapkan belum penamaan di senam Lucky Wall-nya, tetapi kepingin ada karya yang coba untuk disajikan kepada masyarakat, dalam arti untuk mengangkat harkat dan martabat bagaimana suku Tidung ini bisa dikenal, dicintai, dihargai, kemudian punya integritas yang di kancah lokal maupun di nasional, bahkan di internasional. Dan alhamdulillah pada waktu itu bertepatan juga murinya senam Yameto pada saat itu di tahun 2023, sehingga sebelum melakukan kegiatan Iraut Adat Tidung Borneo pertama di tahun 2021, kami mencoba membuat bertemu. Jadi saya sebagai inisiator membantu membuat struktur kepengurusan kecil. Dalam arti apa saja item-item yang coba target kita lakukan untuk kita persembahkan di event Irau Adat Tidung Borneo Bersatu yang pertama di Nunukan. Dan alhamdulillah saya kemudian Ibu Amelia dibantu juga sama Ibu Siti Sabaria, kita bertiga merumuskan yang ahli di gerakan. Kebetulan ini adalah tiga sang guru menggagas. Jadi tercetus pada saat itu bagaimana memadukan antara gerakan, kemudian ada tentang budayanya, kemudian ada kesehatannya, kemudian hingga pada gerakan-gerakan inti atau gerakan awal atau gerakan yang di closingnya. Nah itu dikemas dari mengangkat sejarah dari cerita yang populer di Nunukan. Ya salah satunya adalah cerita kisah si Bentawol. Jadi kenapa kita mengambil kisah si Bentawol? Bentawol ini adalah orang yang gagah, berani, petarung ulung di hutan belantara di Borneo. Sehingga kami tertarik. Ayo, katanya Ibu Amel, Bu Cici, kita buat yuk senam yang mungkin juga bisa inisiasi seperti yang Mbak Sasa katakan, seperti Yameto. Itu mengangkat dari budaya. Ternyata di 2020 berjalan, karena pada saat itu saya masih ingat di bulan September, November, pokoknya 3 bulan perjalanan kami menuliskan masing-masing apa makna dari gerakan openingnya, gerakan inti, gerakan closingnya. Nah itu kami lakukan step by step. Nah alhasil kepiawaian dari teman, ya wanita ini sangat sangat tangguh, saya bilang. Alhamdulillah selesai. Jadi sampai hitungan dari 1x4 kemudian 2x3 masih berbenturan dengan banyaknya gerakan yang mau dimasukkan, tetapi tidak lari dari keinginan kami sebagai pendidik. Jadi ada warisan yang kelak nanti, saya bilang sebelum kita lakukan ini pemolesan dari gerakannya, kita mau apa nih dulu yang kita buat. Nah, alhamdulillah disitulah juga tercetusnya tim pengembang seni budaya suku Tidung yang pertama. Nah, karena kita berangkat dari bertiga ini membuat senam itu, kita namanya bukan Lucky Wall pertama, Iluk Yaki Bentawol. Nah, Iluk itu tarian, gerakan. Jadi kenapa si Bentawol? Nah, itu tadi. Jadi kisah dalam si Bentawol itu kita bawa dalam ada nilai-nilai pesan moral, nilai leluhur yang kita tuangkan di dalam senam itu. Sehingga pada saat itu singkat cerita, kami bertiga kebetulan pada saat itu saya juga di banyak kegiatan, kebetulan kami basicnya memang guru, jadi sama-sama juga aktif. Kebetulan Ibu Amelia di SD2 pada saat itu, saya di SMK. Kita ada kegiatan yang memang bisa menyatukan. Oh ternyata kita cocok ini, saya bilang. Jadi kita menemui Ibu Usna pada saat itu. Jadi di tahun 2000, karena sudah mau pelaksanaan Irau Tidung Borneo pertama. Nah di bulan Maret pada saat itu, saya masih ingat di tanggal 10 sampai tanggal 15 pelaksanaan Irau pertama. Dan alhamdulillah perjalanannya setelah ketemu Ibu Usna, kita dibantu kira-kira apa yang step dari masing-masing gerakan, ternyata dipadukan. Jadi di sana itu bukan aja unsur budaya petarung dari ceritanya si Bentawol, tetapi ada senam jantung, senam yoga, kemudian kolesterol, stroke, ya semua boleh dikatakan, kata beliau, ini adalah senam paket lengkap. Nah, jadi karena ada banyak unsur yang dipadukan, dan bahkan beliau dari sekian senam yang beliau ciptakan, maksudnya digerakkan, kebetulan Ibu Usna ini tim sanggar primadona pada saat itu. Nah, alhamdulillah dibantu dengan suami beliau, Pak Imam Nugroha. Jadi dengan ketertarikan tadi mendatangkan tiga negara, satu Indonesia, alhamdulillah itu tercetus. Jadi berkat kami juga dibantu dari ilustrasi musiknya Bang Robi, kami kebetulan rekan dari teman-teman RRI Nunukan juga, yang memang piawai dan hebat, saya pikir hebat men-aransemen, walaupun dengan revisi dari dua kali revisi musik. Jadi ada tempo ritme yang ada perubahan ketika pada saat kami meluncurkan kemarin. Dan singkat cerita lagi, setelah gerakan itu jadi, kemudian musik sudah ada, si penyanyinya siapa? Nah, alhamdulillah kami juga tidak berhenti ke sana, kami juga dibantu salah satu artis Nunukan. Ini potensi anak daerah. Jadi kami kebetulan menggandeng, beliau juga masih ada di Nunukan, alhamdulillah juga sehat. Namanya Momoy. Selalu kalau live juga di beberapa kafe, ternyata dia mau. Ayo Moy, saya bilang bantu kami, kami ada senam, bismillah. Dengan tekad kami mencoba untuk membuat karya. Jadi sekali lagi saya hanya menginisiasi, tetapi berkat dukungan dari orang-orang yang di belakang kami, kami tidak bisa mengabaikan bahwa itu senam murni dari kami, tidak. Jadi ini adalah kepingin mengangkat harkat martabat dari kaum suku Tidung. Nah, setelah Momoy kemudian masuk di aransemen musiknya, berangkat di tahun sudah launching, seperjalanan setahun di 2021 kalau tidak salah, kita launching. Dan launching pertama itu Mbak bukan di Nunukan.
0: Oh, jadi di luar.
1: Launchingnya di tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
0: Wah, di provinsi malahan ya.
1: Provinsi Kalimantan Utara. Dan alhamdulillah kami punya program dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, itu program untuk kurikulum lokal pada saat itu. Ya, salah satunya senam itu yang diluncurkan. Dan bahkan pada saat itu masih PLH-nya Bapak Firman Nur menyampaikan ini adalah senam budaya dan wajib untuk dilakukan di masing-masing unsur sekolah. Karena berangkatnya dari karya anak muda, karya anak bangsa yang memang lahir dari Borneo, dan itu harus wajib dilestarikan. Dan alhamdulillah sempat viral kita di masing-masing sekolah. Jadi SMA, SMA, kemudian baik negeri dan swasta di Kaltara itu sempat kemarin mendokumentkan file kita dalam bentuk kaset. Jadi diwajibkan untuk membeli. Nah, itu kekuatan kita. Di tahun 2022, nah, kita mencoba menguatkan lagi bagaimana Yameto dan Ilok Yaki Bentawal ini bisa bergandengan. Dan itu menjadi kalender di Dinas Pariwisata. Kita silaturahmi dan kunjungan dengan Pak Kadis. Kebetulan pada saat itu menjabat Pak Saripudin ya, dengan Kabid Kebudayaan di sana pada saat itu Ibu Rina Dwi Jayanti, Kabid Pemuda Olahraga. Jadi kita dipertemukan dengan, kita duduk bersama, menyampaikan, Bu, kami ini ada senam, namanya Senam Ilok Yaki Bentawol. Kok panjang banget, Dek, katanya. Jadi kita anukan, kira-kira bagaimana, Bu, supaya ini. Nah, alhasil di situ mikir-mikir, coba diakronimkan deh katanya. Nah, jadi Pak Sapar juga, supaya kebetulan beliau itu Tidung Bulungan. Jadi Bu Rina juga memberikan masukan, buatkanlah Harrison katanya, itu menjadi senam yang unik dan mudah dikenal seperti Yameto. Yameto itu kan ya dari lagu ya. Ametonge. Dan alhamdulillah di situ langsung tercetus. Jadi, oh, Lukiwol aja, Ilok Yaki Bentawol. Nah, tercetusnya itu berangkat dari sejarahnya itu, setelah kita perpanjangan perjalanannya sambil memoles lagu, gerakan, mengharmonikan tadi semua, di Disparpora lah yang menghadirkan Lukiwol itu menjadi akronim yang kita patenkan. Alhamdulillah. Kita akan menuju umur ini di 27 tahun Nunukan, dipersembahkan dan disambut baik oleh Kadis Disparpora yang baru, Pak Haji Surai. Insya Allah memurikan bertepatan di momen HUT Kabupaten Nunukan ke-27, yaitu memurikan senam Ilok Yaki Bentawol atau Lukiwol 10.001 orang.
0: 10.001 ya, orang ya.
1: Target. Tapi mudah-mudahan semua sektor yang ada, karena tadi kenapa saya katakan itu senam lengkap, karena di semua usia boleh. Dari yang TK, PAUD, dari yang remaja, dewasa, lansia, semua ada. Kenapa saya katakan, memang gerakannya sederhana, tetapi kalau diulang sampai 3 kali, wah, keringatnya luar biasa. Saya yakin kalau pendengar atau siapapun yang sudah melakukan gerakan ini dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan power, dengan penuh apa nilai-nilai apa yang termuat di sana, nanti kita akan berbicara terus. Insya Allah itu akan menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua.
0: Baik, itu dia ya secara histori bagaimana perjalanan terbentuknya Senam Iluk Yaki Bentawol, atau sekarang kita kenal dengan singkatan Lukiwol. Seperti itu, luar biasa. Begitu panjang dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rekor muri itu ya Pak Harrison.
1: Insya Allah
0: ya. Baik, kita menuju ke Ibu Siti. Ibu Siti ini ternyata terlibat juga ya dalam menginisiasi lahirnya Senam Lukiwol ini. Sebenarnya tujuan lain juga dari senam ini itu apa aja sih Bu?
3: Ada sih, tujuan terciptanya Senam Aki Bentawol itu adalah ada enam ya. Yang pertama itu adalah melestarikan budaya dan kearifan lokal, khususnya budaya masyarakat Tidung. Kemudian yang kedua, mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda melalui gerakan senam yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh ya, melalui aktivitas fisik gitu kan. Senam ya, olahraga itu kan mesti melakukan aktivitas fisik kan lebih banyak ya. Kemudian yang keempat itu adalah menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya daerah. Itu sangat penting sekali ya, buat apalagi khusus anak-anak muda sekarang. Kemudian yang kelima itu adalah menggabungkan unsur olahraga, seni dan budaya dalam kegiatan yang mudah dilakukan bersama ya, secara klasikal atau secara keseluruhan menyeluruh lah ya gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah membangun kebersamaan, kekompakan, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat.
0: Gitu. Baik, itu dia tujuannya ya.
3: Ada enam tadi.
0: Nah, jadi Ibu ini selaku tim pengembang budaya suku Tidung di Kabupaten Nunukan juga, seperti yang dikatakan tadi, ini ternyata senamnya bisa untuk semua kalangan usia itu. Ibu juga turut melestarikan di anak didik Ibu?
3: Turut, iya. Selalu. Kalau lagi hari Jumat pasti harus ada senamnya. Senamnya Lukiwol itu selalu ya, setiap hari Jumat. Jadi kemudian kita gantian juga dengan Yometo ya, supaya anak-anak itu hafal dan menghafal gerakan itu secara apa gitu. Gerakannya tuh mereka betul-betul menguasai gitu gerakannya. Jadi mereka mengingat terus, oh ini pasti ada kisah ceritanya di dalam senam ini kan. Nah, karena Iluk Yaki Bentawol ini kan melegenda ya. Nah, itulah makanya dibuatkan senam seperti itu. Kemudian anak-anak juga selama untuk persiapan lomba juga selalu saya latih juga senam itu ya.
0: Oke, jadi dilatih ke anak-anak juga ya. Begitu juga Pak Harrison di sekolah Bapak?
1: Iya, betul. Pasti. Karena memang di satuan pendidikan kita memang itu ada perlu untuk senam. Jadi dijadwalkan setiap hari Jumat. Jadi itu wajib. Jadi jangan menghilangkan apa kearifan lokal kita dan jangan juga mengabaikan senam kesegaran jasmani. SKJ itu tetap ada.
3: Tetap ada.
1: Apalagi zumba ataupun yang cepat-cepat tempo senamnya itu juga harus kekinian, harus kita kenalkan. Tapi tanpa mengabaikan dua senam ini.
0: Baik, seperti itu. Jadi semua kalangan bisa untuk melakukan senam ini dan tentunya akan mendapatkan manfaat yang banyak ya, Pak Harrison ya. Lalu salah satu cara untuk mengembangkan tradisi kita juga nih dari kebudayaan Tidung dengan senam Lukiwol ini, yaitu dengan mengagendakannya di rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Ada lombanya ya Pak Harrison?
1: Ada. Dan hari ini di tingkat kabupaten, sekabupaten Nunukan, tapi hanya yang saya lihat sepanjang kurun lahirnya Lukiwol dalam 3 tahun 5 tahun ya sudah
3: ya. Ya, 5 tahun.
1: Ya sekitar 5 tahun. Ini sudah dilombakan dan animo dari masyarakat sudah itu sudah tahun kelima ini sudah ibaratnya mendarah daging. Jadi bagi mereka adik-adik yang sudah berjuang hari ini pagi ini mereka sudah melakukan gerakan senamnya dari Yameto dulu kemudian baru senam Lukiwol. Jadi sebuah kebanggaan kita di Kabupaten Nunukan, di perbatasan, bilangnya orang di batas kota tetapi di ujung negeri tetapi punya dua senam, itu sebuah kebanggaan. Kita harus berbangga dua senam ini selalu berdampingan tanpa harus apa yang mana satu harus dipilih, tidak, semuanya harus bisa tampil di wajah nunukan.
0: Wah, ini keren ya. Ada dua sudah sebenarnya ya. Apakah bakal ada lagi nanti nih yang akan dibuat oleh Pak Bapak dan Ibu nih?
3: Masih itu ya, masih mencari ide senam yang apa lagi nanti, dengan judul apa lagi nama senamnya kan. Tapi kayaknya tetap sih Lucky Wall aja dulu ya, yang mesti sampai 10 tahun lah ya. Supaya orang betul-betul mengenal senam Lucky Wall. Maunya sampai sekaltara lah ya, atau sampai ke pusat semua. Harapannya seperti itu. Sampai ke nasional seperti itu. Itu harapan kita.
0: Baik, kemudian di dalam gerakan yang disebut juga tarian dari Yaki Bentawol ini apakah betul-betul mengadopsi gerakan dari suku Tidung, ataukah dipadukan juga dengan Dayak, atau seperti apa nih Bung?
1: Kalau untuk gerakan intinya di opening sampai di closing semuanya dari kisah si Bentawol. Jadi si Bentawol kemudian istrinya yang dadai darah itu, dan kan ada gerakan mendayung, kemudian ada gerakan japin, ada gerakan silat kuntaunya.
3: Kuntau ya, masuk kuntau.
1: Semua
3: ada, semua ada di dalam
1: gerakan senam itu ada. Jadi yang pertama itu mungkin saya bisa mengilustrasikan. Yang pertama itu ini gerakan jalan di tempat. Nah ini kita memadukan senam SKJ yang kita jadikan itu 1x8. Jadi berbalik satu ke kanan 4 kali, kemudian ke kiri 4 kali. Jadi ke hadapan sama itu untuk apa? Untuk memberikan pemanasan bagi kesehatan jantung kita. Nah makanya tadi saya katakan itu menjadi paket lengkap. Karena apa? Karena unsur semua gerakannya itu ada maknanya. Kemudian gerakan kepala menunduk, kemudian melihat ke samping. Bagaimana si Bentawol punya apa piawai skill di hutan melirik buruan. Jadi seolah-olah kita itu melakukan ya, walaupun tanpa orang itu hanya melakukan, tetapi apa sih di balik makna itu? Nah, jadi si Bentawol bagaimana mengintai buruan mangsa dari apa selama di hutan. Nah, itu di kita berangkatnya gerakannya dari sana. Kemudian ada gerakan tangan sejajar mendorong 2 kali ke depan, 2 kali ke atas, kemudian dua di bentangan bagaimana membusungkan bagian rongga dada kita ini supaya lebih kuat mengatur napas ya. Jadi boleh dikatakan setiap gerakan itu punya makna dan punya nilai pesan ya bagi si Bentawol. Seperti tadi untuk ketangkasan bagian bahu. Ini kan memadukan ke depan dan ke belakang. Ini supaya apa? Supaya kuat. Si Bentawol itu suka memanggul hasil buruannya di sini ya. Jadi jangan sampai kita tuh kaku, merasa kaku.
3: Gerakan bahu
1: semua. Ya walaupun bilang orang bahu. Kan gerakannya sama saja dengan senamnya, tapi filosofinya kita lihat.
3: Ada filosofi
1: yang diangkat di sana. Nah, inilah kehebatan dari ibu-ibu saya bilang tadi, ibu-ibu guru perbatasan ini mengangkat dari sejarah si Bentawol itu luar biasa. Kemudian ada gerakan mendorong kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Nih, ke kanan begini, ke kanan dan ke kiri. Dua-dua. Nah, ini kan untuk meregangkan supaya kita tidak pegel. Biasa kita tuh banyak pikiran. Jadi di bawah senam enjoy saja.
0: Kita mau
1: senam
0: stres,
1: hilang
0: ya?
1: Stres. Jadi jangan terlalu kaku. Kemudian ada gerakan maju mundur, mendorong ke depan ke kanan, ada gerakan japin. Nah, japinnya itu dimaknai kesehatan paru-paru, kekuatan kaki dan tubuh bagian pinggul. Kemudian gerakan ini diambil dari kisah si Bentawol yang siap berburu. Jadi dia japinnya. Kemudian ada gerakan silang kaki. Pada gerak japin itu merupakan khas gerakan bagi perpaduan budaya yang apa nih dilakukan, dimaknai dengan mengambil gerakan sifat dengan tujuan untuk kesehatan jantung kembali, pinggul, kekuatan tangan dengan kekuatan kaki. Kemudian ada japin lambaian dayung. Lambaian dayung tuh seperti ya bagi si Bentawol mengarungi apa muara sumbol sebuku itu ya dengan cara mendayung. Dulu nggak pakai mesin, nggak pakai sekarang ini. Tapi kita melihat itu sekarang di Nunukan sudah mulai terkikis, sudah tidak ada.
3: Iya, sudah terkikis.
1: Makanya kami mengabadikan itu dalam sebuah karya senam. Ya, jadi ada namanya, termasuk ada gerakan silat Kuntau. Ya, silat Kuntau ini dimaknai dengan perlindungan dan kemandirian. Jadi kekuatan pada pertahanan menghadap musuh. Jadi Kuntau itu biasanya untuk persembahan di pesta adat. Nah, perkawinan bisa. Kemudian biasanya juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan apa tasmiah, biar perkawinan. Tapi paling biasa kalau di karena saking senangnya si Bentawol dulu menikah dengan satu bidadari kayangan itu dan menghasilkan satu punya anak ya Bu ya dari cerita itu. Sehingga si Bentawol membuat sayembara untuk di pesta Irau. Nah, makanya Irau itu tercetus karena itu tadi. Kesenangan, keelokan, kekuatan, ketangguhan, kemandirian dari si Bentawol kepingin bahwa dia sudah punya generasi anak. Nah, singkat cerita, setelah anaknya sudah lahir dan menangis, istrinya itu pada saat melakukan pesta, dia melakukan gerakan tarian
3: iluk. Melakukan iluk.
1: Melakukan iluk. Nah, iluk itulah nama yang tarian. Nah, makanya di situ ada yang kayak model japin. Nah, itu dipadukan karena kegembiraan. Jadi dari hasil berburu tadi dinikmati satu kampung pada saat itu. Nah, sehingga singkat ceritanya setelah jangan sampai pesannya si Putri Dadadara jangan sampai anaknya menangis, kalau menangis nanti bawa aja ke sungai katanya. Hempaskan itu selendang saya di sungai, maka akan muncul 7 gelombang, 7 dulung, ya 7 dulung, dan sampai hari ini gelombang itu masih ada.
3: Masih ada ya di waras buku ya.
1: Waras sebuku.
3: Masih
1: nah,
3: ada.
1: Nah, itu yang mau mempercayai dan bahkan itu menjadi khas kita di Nunukan.
3: Nyata.
1: Nyata.
0: Baik, seperti itu ternyata. Masih ada lagi Pak Erisa filosofinya?
1: Filosofinya yang lain selain tadi silat Kuntau, kemudian gerakan memidis. Memidis menebak.
3: Menimpas.
1: Oh, menimpas. Yang begini.
3: Gitu ya.
1: Nah, ini yang perpaduan tadi. Jadi masuk. Memidis itu kekuatan bagaimana leher otak kita ini bekerja dengan dengan secara kekuatan kita mampu melakukan dengan power, dengan kekuatan. Jadi bukan hanya orang
3: bukan hanya cuma sama, bahu dan tangan terikut sekali
1: semua. Memidis itu kekuatan, dulu orang menebang pohon kan luar biasa. Kalau sekarang kan enggak boleh orang menebang pohon. Kemudian gerakan tarikan napas, nah itu ada yang anu Bu ya, yang begini. Nah, itu kita masukkan gerakan yoga. Nah, ini yang sudah dipoleh sama dibantu dengan Ibu Usna. Jadi menjadikan senam ini memang unik, dan beliau sampai mengatakan ini senam lengkap pokoknya Pak Harrison. Lukiwan ini paket lengkap. Semua seterusnya ada, yoganya ada, jantungnya ada. Kemudian budayanya ada, silatnya ada. Semua apalagi yang mau dipadukan di dalam senam yang lain, nggak ada. Dan alhamdulillah di tahun 2022 beliau membawa ke Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia di bawah naungannya IOSKI. Yang saya pakai ini adalah baju IOSKI.
0: Ada tulisannya.
1: Ada tulisannya. IOSKI ini beliau yang dulu ketuanya di Kabupaten Nunukan, dan beliau yang membawa sendiri dan memperkenalkan ke tingkat nasional. Jadi sebelum ini belum dipatenkan itu pada saat itu. Dengan perjuangan, ya itu tadi saya bilang, berangkat dari beliau juga memasukkan itu ke IOSKI sehingga masuk dalam satu naungan yaitu KORMI. Nah, KORMI itu kan payungnya dari berbagai organda yang ada di apa olahraga kita. Jadi pasnya itu di IOSKI. Jadi senam kreasi Indonesia.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali filosofi dari Lucky Wall ini ternyata pendengar. Baik, nanti kita akan korek bagaimana sih perjuangan untuk nantinya akan kita bisa mendapatkan rekor MURI untuk senam Lucky Wall ini. Nanti kita akan berbincang lagi bersama dengan Pak Harrison dan Ibu Siti Sabari ya. Tetaplah Anda bersama Pro 1 RRI Nunukan.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya

pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Dudukan. Anda masih di acara obrolan budaya prioritas nasional. Dan kali ini kita masih membahas tentang historis lahirnya Iluk Yaki Bentawol dan menyongsong Muri Lukiwol Kabupaten Nunukan. Bersama dengan Pak Harrison SPD, beliau adalah inisiator Lukiwol, dan juga bersama dengan Ibu Siti Sabariyah SPD selaku tim pengembang seni dan budaya suku Tidung. Dan kita akan membicarakan tentang bagaimana sih persiapan untuk rekor MURI. Nah, bagaimana nih Pak Harrison persiapan kita untuk menyongsong rekor MURI nanti?
2: Iya, untuk rekor MURI Sanam Lukiwol dalam rangka juga menyongsong Irau Adat Tidung Borneo keempat di Kabupaten Nunukan dan dirangkaikan dengan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan. Salah satunya hadiah buat Kabupaten Nunukan yaitu memurikan Senam Lukiwol. Itu yang pertama. Persiapan yang dilakukan sudah kurun 3 bulan sebelum ini. Di bulan Juli kemarin itu kita sudah mulai ada pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kebetulan Pak Haji Surai yang menjabat pada saat ini, beliau memanggil kami dan membentuk kepanitiaan kecil dalam struktur untuk mempersiapkan MURI. Ya, salah satunya itu mengundang dan memanggil dan melibatkan seluruh ketua-ketua sanggar tari, kemudian guru-guru olahraga, dan bahkan siapa yang berminat untuk mempelajari dan menekuni Lukiwol. Sehingga tercetus dan tercatat ada sekitar 58
3: instruktur
2: senam. Dan itu secara kontinu mereka mempelajari, dan alhamdulillah di kurun dalam satu bulan ini berapa kali pertemuan, dan bahkan ada yang saya lihat di grup, bahkan ada beberapa setiap hari instansi itu minta untuk diajari senamnya. Memang kita target bukan hanya dari kalangan pelajar, tetapi seluruh stakeholder yang ada di Nunukan, ya baik itu masyarakat umum, kemudian OPD-OPD, kemudian BUMN, nah itu juga kita libatkan. Jadi instruktur ini dengan rekomendasi surat dari pemerintah daerah, turunan dari Bapak Disparpora, kemudian kita hanya menanyakan, mengkonfirmasi ke masing-masing instansi kapan waktu untuk mengatur jadwal mau belajar senamnya. Nah, sebelum nanti di tanggal 11 Oktober dimurikan. Nah, alhamdulillah sejauh ini masih tadi pagi saya lihat postingan itu ada di Pelindo, kemudian imigrasi, bahkan semua sekolah-sekolah yang ada di baik swasta maupun negeri, di SMP Al-Azhar juga tadi pagi masih mereka senam. Dan memang kita target dari masing-masing itu ada. Jadi dalam awalnya satu grup itu 10 orang. Jadi satu instansi itu 10. Bahkan animo dari masyarakat keinginan boleh enggak lebih dari 10? Silakan. Jadi sepanjang mereka sudah bisa melakukan gerakan senamnya, hafal, dan mereka bisa menikmati dan mengikuti ritme di momen MURI ini. Dan alhamdulillah kalau persiapan sudah hampir 95%. Mudah-mudahan tinggal beberapa H-minus hari untuk memurikan ini. Kita tinggal finishing, nanti mengatur bagaimana teknis di lapangan pada saat di RTP nanti, ruang publik perbatasan itu, apakah cukup nanti, kemudian nanti diatur bagaimana semua dari yang kita targetkan 10.001 atau bahkan lebih, mudah-mudahan itu bisa terjadi.
1: Baik, oke. Instrukturnya termasuk Pak Harrison dan Ibu Siti? Ibu enggak ya, tapi Bapak aja
2: saya
1: ya?
2: Saya juga, saya. Termasuk saya. Dan termasuk banyak, pokoknya beberapa, saya tidak menyebutkan, kami di SK-kan.
1: Di SK-kan.
2: Jadi kami bertugas itu di masing instansi, OPD, kemudian sekolah-sekolah itu kami di SK-kan. Jadi kami bekerja dan menjalankan tugas saja. Tinggal dari instansi kapan mengatur waktu, ayo kita langsung.
4: Kalau dari sekolah saya sudah ada dua jadi instrukturnya di luar.
1: Sudah ada dua orang ya. Itu guru, Bu?
4: Guru.
1: Guru
4: dan TU gitu kan, yang kalau yang satunya kan sudah terbiasa dengan mengikuti kegiatan senam, yang satunya juga guru juga terbiasa juga dengan kegiatan seperti itu ya, jadi kegiatan organisasi sehingga dia juga terpilih gitu kan, seperti itu.
1: Oke, apakah Ibu ikut melatih mereka ini Bu, yang dua orang ini?
4: Enggak,
1: mereka ya,
4: karena itu sudah sering kita senam di hari Jumat, jadi sudah hafal gitu, sudah tahu dengan senam iluk yakin bentaul, jadi nggak perlu saya latih lagi, nggak perlu diajari karena sudah tahu semua.
1: Oke, seperti itu ya. Dan kalau kita melihat di Nunukan ini kan banyak kecamatan ya Pak Harrison, ada juga Sebati, kemudian dari Sebuku, Sembakung, nanti mereka apakah diundang juga untuk ikut berpartisipasi?
2: Iya jelas, karena momen silaturahmi atau pesta rakyat suku Tidung itu di Irau. Jadi di keempat Irau keempat ini kita menghadirkan 5 kabupaten kota, jadi 4 kabupaten kemudian 1 kota. Jadi insya Allah semuanya hadir menurut konfirmasi. Jadi kebetulan saya juga dipercaya koordinator di acara Irau nanti, selain lomba yang dilakukan dari kabupaten, pemerintah daerah, Pemda, khususnya di Sparpora hari ini sudah senam yang metode dengan Lucky Wall di Paras Perbatasan. Kemudian kami juga melakukan nanti senam, kompetisi senam itu di halaman Balai Adat. Nah, nanti dimulai hari Jumat di 9 Oktober, 9, 10, 11, jadi 3 hari. Jadi masing-masing kontingen, masing-masing kampung atau pagun itu mengutus. Dan bahkan memang sebelum kita mau memurikan ini, Pak Haji Surai itu sudah izin ke masing-masing ke kampung-kampung itu mengirimkan lewat video. Ada video tutorial yang memang mereka harus pelajari. Jadi sudah ada memang persiapan seperti Mbak katakan, dari beberapa kecamatan kemudian wilayah 3 itu sudah lewat video.
1: Oke, jadi ini malah tidak hanya yang ada di Nunukan aja, tapi di luar Nunukan ya.
2: Bahkan dari kabupaten bukan luar lain. Nunukan, luar internasional.
1: Iya, luar dari negeri.
2: Betul.
4: Luar negeri juga ikut.
2: Wajib. Dan bahkan memang di hari targetnya kita bukan hanya di Indonesia, bahkan orang luar negeri itu sudah ikut juga di senam muri nanti. Jadi mereka sudah kayak Malaysia itu sudah kayak Kalabakan, kemudian Marotai, Tawau, itu dengan antusias sudah belajar juga di situ. Makanya memang lahirnya Lucky Wall pertama ya Bu Siti, itu kita berangkat memang mau menghadiahkan bagaimana kita kecintaan kita menumbuhkan rasa cinta terhadap suku Tidung itu ada lewat karya-karya yang sudah kita lakukan.
1: Oke, baik. Jadi rekor muri nanti ini juga bentuk hadiah ya untuk ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27 ya, Bu Pak ya. Oke, seperti itu. Nanti masyarakat umum boleh datang untuk ikut senam.
4: Terbuka untuk umum juga.
2: Atau teman-teman RRI kalau sudah siap boleh.
1: Ya, kami sudah siap 3 tim, Pak.
2: Oh, 3 tim. Boleh.
4: Siap untuk meramaikan adu mulia di Lucky Wall.
1: Betul. Lalu apa nih yang menjadi pesan untuk Ibu Siti Sabariah ini terhadap masyarakat Kabupaten Nunukan terkait senam Lucky Wall ini?
4: Pesan saya, senam Lucky Wall ini adalah sebagai bentuk pelestarian budaya daerah ya, juga kearifan lokal di Nunukan ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat untuk tetap mau mencintai senam Lucky Wall ini. Seperti itu, termasuk anak-anak muda ya, itu aja.
1: Oke, jadi mudah-mudahan nih senam Lucky Wall tidak hanya sebatas pada saat seremoni acara-acara yang ada di Nunukan ya Bu ya, tapi terus dilestarikan seperti itu. Kalau Pak Harrison, apa nih pesannya Pak Harrison?
2: Kalau pesannya banyak sih, tapi saya mau sebelum ke pesan saya mau mengucapkan dulu kepada saudara-saudara saya yang dalam hal ini sudah berjuang hingga di nanti di titik muri, termasuk teman-teman instruktur yang sudah mempersiapkan juga memberikan lelahnya, keringatnya, bahkan tenaganya mungkin yang kami tidak bisa berikan, tapi ini luar biasa. Sebelum berpesan kami hanya mohon doa kepada kisah dari Bentawol ini kita doakan semoga tetap menjadi kita kenang, karena sekali lagi dari cerita inilah kita melahirkan amal-amal jariah. Ya. Salah satu target kami kemarin dari tim pengembang suku Tidung, kami tiga bahkan Mbak ya,
4: ya.
2: Mbak Sasa, itu pertama Bu Ida Nurlela, nah itu sebagai tim juga sudah berpulang pada saat COVID, kemudian Ibu Usnawati juga sudah berpulang ke Rahmatullah, dan kemarin ada satu ilustrator dan pegiat juga ya. Basri itu juga sudah meninggal.
4: Ya.
2: Nah, jadi bagaimana karya ini bisa tetap menjadi amal jariah ya lewat melestarikan, jadi dilakukan gerakannya. Jadi kami hanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan, Pak Haji Surai yang sudah berjuang ingin juga tetap melestarikan dan memberikan senam ini, termasuk orang-orang yang sebelum kami ada Bang Robi yang aransemen, kami ucapkan terima kasih. Kemudian Momoy sebagai yang menyanyi, kemudian Pak Imam ya, suami dari Bu Usna yang sekarang sudah berdomisili di Jakarta. Nah, beliau juga turut memperjuangkan sampai ke IOSKI tingkat pusat, dan itu dimasukkan di bagian turunan KORMI. Intinya ini adalah hasil karya guru perbatasan, anak-anak muda khususnya kata ulun Pagun dan Nunukon, untuk seluruh masyarakat secara internasional, Tidung, Sabah ataupun Filipina ataupun Brunei, menerima senam ini menjadi senam kearifan lokal.
1: Baik, itu dia ya. Jadi dari obrolan budaya prioritas nasional kali ini, kita belajar ya pendengar, bahwa ternyata budaya itu tidak hanya kita lihat aja di museum, tapi kita tarikan juga bersama ya dalam senam Lucky Wall ini. Dan tentunya rekor MURI nanti itu tidak hanya sebatas kita mengejar piagamnya saja ya.
2: Betul.
1: Bapak dan Ibu ya, tapi bagaimana kita menunjukkan seperti Bapak dan Ibu tadi katakan, bahwa ini loh masyarakat suku Tidung ini punya karya ya, ini loh identitas kita di perbatasan ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Harrison, terima kasih
2: satu
1: juga
2: lagi Mbak Sasa Harbaik. Boleh
1: silakan Pak, apalagi
2: saya
1: Pak
2: juga ucapkan, dan ini ada pesan dari Pak Kadis kami, memang berangkatnya MURI ini tentu banyak tantangan dan hambatan. Nah, salah satunya kemarin beliau mohon izin kepada pengarang pembuat lagu Si Bentawol, Yaki Bentawol yang dinyanyikan oleh Momoy itu, yaitu Bapak Mahmud dan Jafar Haji Ahim yang bersaudara sekarang dari Tawau, Sabah, Malaysia. Kemarin ketemu katanya di kota Tarakan, dan bahkan sebelum mau dimurikan itu sempat memang banyak pro kontra dari masyarakat Tidung. Kenapa mau dimurikan? Apakah sudah punya izin? Dan ternyata beliau sangat welcome sekali. Semoga tadi karya dari lagu beliau, kemudian tangan-tangannya kita semua, termasuk yang mendengarkan, kita yang melakukan dan kita melestarikan, itu menjadi amal jariah. Kita mari berjamaah untuk beramal jariah. Itu saja. Terima kasih.
1: Siap, keren banget ya. Ternyata ya itu dia. Walaupun ada tantangannya, tapi mudah-mudahan nanti untuk rekor MURI ini bisa kita dapatkan ya.
2: Amin.
1: Amin. Dan itulah pendengar yang dapat kami hadirkan di obrolan budaya prioritas nasional. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk Anda, menambah wawasan Anda ya. Terima kasih lagi sekali lagi Pak Harrison dan Ibu sudah memberikan insight kepada pendengar RRI Nunukan. Anda pastikan untuk selalu mendengarkan siaran di RRI Nunukan. Pendengar, saya masih akan bersama Anda. Nanti juga saya akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Delapan itu sudah pengumuman tiga besar. 28. Nah, tiga besar ini nantinya yang diserahkan kepada bupati. Dari tiga orang ini, bupati pilih satu orang.
2: Alhamdulillah loh pendapatannya. Bisa dikatakan dua kali lipat. Dari modal, dua kali lipat, Bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
0: Sari berita. Pendaftaran calon sekda nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Momentum hari jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset. Bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkaikan dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait aparatur sipil negara. Pendaftaran calon sekda nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahapan asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Laporan Ferry Hardiansyah.
3: Peserta yang lolos persyaratan calon sekretaris daerah Kabupaten Nunukan akan mengikuti tes asesmen di Makassar. Setelah itu, proses berlanjut ke penyusunan makalah dan presentasi sebelum penetapan 3 calon. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengatakan seluruh pendaftar terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengikuti asesmen pada 6 Oktober mendatang.
1: Kan ada syarat-syarat di situ. Nanti semua syarat-syarat yang terpenuhi, ya semuanya bisa ikut asesmen. Ikut asesmen semuanya ke Makassar tanggal 6.
3: Dari 7 orang pendaftar, 5 orang berasal dari Kabupaten Nunukan dan 2 lainnya berasal dari luar Nunukan. Setelah asesmen, asesmen center membutuhkan waktu untuk menyiapkan data sebelum tahapan berikutnya dilaksanakan. Pembuatan makalah dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan presentasi pada tanggal 22 dan 23 Oktober. Hasil rangkaian seleksi tersebut akan mengerucut menjadi 3 calon yang dijadwalkan diumumkan pada tanggal 28 Oktober mendatang.
1: Sesuai dengan jadwal kemarin kan, itu kan butuh waktu dari assessment center itu untuk menyiapkan datanya, maka dilanjutkan lagi nanti pembuatan makalah tanggal 21, kemudian 22-23 itu presentasi.
3: 3 calon yang ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nunukan untuk dipilih 1 orang. Hasil seleksi kemudian dikomunikasikan kepada gubernur dan dilaporkan ke BKN sebelum rekomendasi dan pelantikan.
1: Ini ya tanggal 28, itu sudah pengumuman 3 besar.
4: 28.
1: Nah, 3 besar ini nantinya yang diserahkan kepada Bupati. Nah, dari 3 orang ini, Bupati pilih 1 orang. Setelah itu komunikasikan ke gubernur, dan setelah apa pada saat yang sama kita juga kirim ke BKN. Bah ini hasilnya, kan semua proses itu kita laporkan sudah. Itu setelah itu keluar rekomendasi BKN, nanti kita pelantikan.
3: Ferry Herdiansa.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar terkait rangkaian HUT Kabupaten Nunukan. Momentum hari jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset. Bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal.
5: Perayaan hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan keuntungan yang diperolehnya dapat mencapai 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan.
2: Alhamdulillah loh pendapatannya, bisa dikatakan 2 kali lipat. Dari modal dua kali lipat, Bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
5: Sumarni menyebut keterlibatan UMKM dalam rangkaian Hari Jadi Nunukan juga membantu pelaku usaha menekan biaya operasional. Selain tempat penjualan, listrik dan air juga disediakan secara gratis selama kegiatan berlangsung.
2: Kali ini melibatkan lebih 110 pelaku usaha, mendongkrak juga ekonominya Nunukan. Semoga aja kedepannya acaranya lebih maksimal, lebih banyak-banyak lagi acaranya, Bu. Airnya gratis, tempat gratis, airnya gratis, lampunya juga gratis, keamanan, kebersihan, semuanya gratis.
5: Ia mengatakan akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stand yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk memperkuat jati diri daerah sebagai beranda negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Kabupaten Nunukan yang memasuki usia ke-27 tahun menjadi momentum untuk memperkuat jati diri daerah sebagai beranda negara kesatuan Republik Indonesia NKRI di wilayah perbatasan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut ditekankan Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri dalam pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026. Ia mengatakan, perjalanan 27 tahun Kabupaten Nunukan bukan waktu yang singkat bagi sebuah daerah yang berada di wilayah perbatasan. Perjalanan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, Kabupaten Nunukan mampu bertahan dan berkembang hingga di usia ke-27 tahun.
7: Di usia yang ke-27 ini, Nunukan harus semakin menunjukkan jati dirinya sebagai beranda NKRI yang berbudaya dan berdaya saing. 27 tahun Nunukan berdiri bukan usia yang sebentar untuk sebuah daerah perbatasan. Kita telah melalui banyak tantangan dan semua itu bisa kita lalui karena kita memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan budaya yang mempersatukan dan kekuatan doa yang menguatkan.
6: Selain persatuan dalam keberagaman budaya, kekuatan doa juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjalanan Kabupaten Nunukan. Karena itu, rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan diawali dengan doa lintas agama sebagai ungkapan rasa syukur atas kerukunan dan kedamaian yang selama ini terjaga.
7: Jika Paras Fest adalah wujud syukur kita atas kekayaan budaya kita, maka doa bersama adalah wujud syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga Nunukan selama 27 tahun tetap aman, rukun dan damai.
6: Ia menambahkan, memasuki usia 27 tahun, Kabupaten Nunukan telah berada pada fase yang lebih dewasa untuk berkembang. Hal tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk terus berkarya dengan semangat baru yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berhasil mengelola sampah menjadi cuan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nunukan, Muhammad Irfan Ahmad mengatakan bahwa Bank Sampah Induk atau BSI adalah pusat pengelolaan sampah yang berfungsi menampung sampah plastik dari berbagai bank sampah unit atau BSU. Semua sampah plastik didaur ulang untuk dijadikan kursi, meja, paving block, pelampung, kerajinan tangan, dan kompos.
9: Nah, produknya ya ada beberapa terlihat di sini sekarang, ada produk dari kursi, meja, diperuntukkan di dunia usaha UMKM, ada meja-meja kafe, diperuntukkan industri untuk apa nih, mobiler daripada mobiler pada sekolah, ini kursi-kursi sekolah, ceritanya sekolah bisa.
8: Muhammad Irfan Ahmad menegaskan jika Dinas Lingkungan Hidup ingin memberikan bagaimana cara proses daur ulang sampah, seperti menyediakan drop box atau kotak sampah plastik, tempat mengumpulkan sampah botol plastik kemudian dicacah menjadi partikel-partikel kecil.
9: memperlihatkan daripada cacahan plastik ini, itulah dari droplet itu kerjanya di cacahan plastik, setelah itu dilebur menjadi meja, menjadi kursi dan segalanya itu. Nah, itu di sisi plastik, ada paving, pelampung dan segalanya. Nah, kalau di sisi komposter, sampah organik, ini kami bawa ada mesin komposter, kami perlihatkan juga produk daripada kompos organik itu ada juga kami tampilkan hari ini.
8: Ia menekankan bagaimana masyarakat Nunukan bisa sadar bahwa sampah itu bukan menjadi suatu momok yang besar. Namun, jadikan sampah itu dapat diolah dari rumah, seperti slogan dari Dinas Lingkungan Hidup, Sampah Tanggung Jawabku. Jadikan sampah menjadi cuan. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. UMKM Nunukan akan segera memiliki alternatif pembiayaan baru melalui program pusat investasi pemerintah. Laporan Mimin Muslimin.
10: Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan segera mendapatkan alternatif pembiayaan baru di luar perbankan konvensional. Peluang tersebut terbuka melalui Program Pusat Investasi Pemerintah atau PIP di bawah naungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Nunukan, Zikri Wahdani Basunanda. Program pembiayaan PIP dihadirkan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional agar bisa lebih berdaya. Langkah awal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman MOU antara pemerintah Kabupaten Nunukan dan pihak terkait. Sebagai tindak lanjut, KPPN bersama instansi terkait akan segera melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar masyarakat memahami mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan dari PIP. Peluang pembiayaan tersebut juga berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kualitas produk lokal melalui pelatihan branding dan packaging yang digelar bagi kelompok UP2K PKK dan UMKM 10 Nunukan.
11: Melakukan sosialisasi ya, karena baru. Nanti kita menunggu petunjuk jenis seperti lanjut ya, karena di situ kan kita berdasarkan aturan ya.
10: Pemerintah berharap agar pelaku usaha tidak hanya terbantu dari segi finansial, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini, namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pendaftaran calon Sekda Nunukan telah ditutup dengan 7 pendaftar. Proses seleksi kini berlanjut ke tahap asesmen bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Momentum Hari Jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset. Bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Busak bakun,
4: terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, kedilun busak baku. Artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu.
5: Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lendaih ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti ya, karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lendaih secara turun-temurun.
6: Seni tari busak baku merupakan tarian khas tradisional yang diciptakan oleh salah satu penduduk asli Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang akrab dikenal dengan suku Dayak Lendaih. Tokoh budayawan suku Dayak Lendaih, Dorma Kisu, saat ditemui RRI di ruang kerjanya menjelaskan, busak baku berasal dari bahasa Lendaih. Busak artinya kembang, sedangkan baku diartikan sebagai tumbuh-tumbuhan, yang berarti tumbuh-tumbuhan yang memiliki kembang indah.
4: Busak baku ini ceritanya satu tumbuh-tumbuhan yang boleh menjadi satu sayur khas, terus orang Lendaih pada zaman dulu. Jadi terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, kedilun busak baku. Dia artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu, karena itu kulitnya atau batangnya itu sekalipun itu bisa digunakan mereka pada zaman dulu. Kulit batangnya itu tempat mereka mengikat sesuatu gitu, mengikat.
6: Selain kulit dan batangnya dapat dimanfaatkan, seluruh bagian lainnya pada tumbuh-tumbuhan busak baku ini juga dapat dikonsumsi menjadi sayur-sayuran, sehingga tidak ada satupun bagian yang terbuang.
4: Jadi itu umbutnya, batangnya yang muda itu untuk sayur. Jadi daunnya itu digunakan untuk membungkus nasi lembek. Kan biasanya orang Lendaih itu makan nasi lembek. Terus yang buahnya itu dimakan juga untuk sayur. Buahnya untuk sayur, kembangnya untuk sayur, umbutnya, batang mudanya itu untuk sayur semua. Jadi tidak ada yang dibuang.
6: Tarian busak baku ini diajarkan oleh nenek moyang kepada anak-anak perempuannya secara turun-temurun. Tarian ini ditampilkan dalam setiap acara-acara besar, seperti pesta potong padi panen raya hasil pertanian, pesta perkawinan, dan berbagai kegiatan keramaian lainnya.
4: Tarian itu ya, usia saya sudah 54 ya, mau 55. Sejak saya masih kecil, saya masih kelas 1 itu saya menari di panggung kenaikan kelas itu, saya menari busak baku. Jadi kalau usia orang tua saya waktu itu ya berapa ya, saya kelas 1 SD, pokoknya di SD itu kami tarian busak baku, SMP. Terus tarian itu selalu digunakan di saat orang ada keramaian seperti pesta, pesta perkawinan, pesta potong padi, habis panen raya kan gitu, pengerani namanya, itu juga dipakai.
6: Dorma mengaku kesulitan untuk membina penari yang bukan berasal dari suku Dayak Lendaih. karena sebagian besar di antaranya kesulitan menirukan gerakan tangan yang mirip dengan gerakan burung enggang. Mengingat gerakan tangan tersebut berbeda dengan gerakan tari suku lainnya.
4: Kalau mengajar yang bukan sukunya kita itu kayak susah saya, karena lentikan itu kan mereka juga dari nenek moyang punya. Jadi kalau kita mengajar mereka lentikan tangan kita agak sulit. Jadi bisa juga mereka, cuma lentikannya beda. Ketahuan sekali kalau ada yang lain itu, yang baik yang Jawa, Bugis, terus Tidung gitu, dia kayaknya balik mereka punya. Kalau kita lentikannya ke dalam, mereka keluar gitu kan. Tapi ada juga yang bisa sih.
6: Meski ada beberapa suku lain di Kalimantan yang memiliki tarian tradisional hampir mirip dengan tarian Busak Baku ini, namun hal itu tetap berbeda karena masing-masing memiliki makna dan ciri khas yang berbeda.
5: Sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian Busak Baku dari suku Dayak Lundaya ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaya secara turun-temurun, sehingga kami yang baru mengikutinya pun harus ekstra berlatih. Namun gerakan tangan saya seakan kurang lentur, dan memang setiap suku memiliki ciri khas gerakannya masing-masing kan. Nah, meskipun sangat sulit, tapi dengan kerja keras akhirnya kami lumayan bisa untuk mengikuti tarian khas suku Dayak Lundaya ini.
6: Suku Dayak Lundaya pada umumnya menetap di daerah pegunungan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki kegemaran bertani. Dataran tinggi Krayan berada di garis perbatasan darat Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke daerah yang terisolir dan terpencil tersebut, hanya mampu dijangkau melalui pesawat udara, karena belum adanya akses jalan darat. Meskipun suku Dayak Lundaya menetap di daerah terpencil, namun mereka akan terus melestarikan kebudayaan dari para nenek moyang terdahulu. Salah satunya, melestarikan

Anda tentunya masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, itu dia lagu dari Dewi Persik, Mabuk Duit, membuka segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini menjelang sore ya. Wah, kalau saya lihat dari dalam studio untuk langit di wilayah Selisun di Kelurahan Nunukan Selatan, tepatnya di kantor RRI ini lagi mendung-mendungnya nih. Jadi kayaknya bagi Anda enak nih ya beristirahat di weekend kali ini di hari Sabtu. Tapi bagi Anda yang mungkin ingin jalan-jalan atau ingin menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan yang produktif ataupun ingin ngemil, Anda juga bisa langsung ke Paras Perbatasan, karena di sana pendengar sedang berlangsung berbagai lomba-lomba. Tadi ada lomba senam Lucky Wall dan mungkin ada kegiatan yang lainnya lagi ya. Terus di sana juga ada bermacam kuliner yang menjadi teman kita ya untuk menikmati

rangkaian kegiatan dari acara HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Nah, lagu Mabuk Duit tadi dari Dewi Persik itu adalah salah satu lagu dangdut klasik yang dibawakannya dan termuat dalam album musik perdana miliknya dengan tajuk Bintang Pentas yang dirilis di tahun 2003. Untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut bisa ya, silakan di 0811 5311945, bisa request melalui WhatsApp, bisa juga request melalui telepon ataupun melalui SMS ya. Jadi saya tunggu partisipasi Anda.

0: cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Bus. Memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar masih di Pro 1 RRI Nunukan. Kali ini saya bagikan informasi yang datangnya dari rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Olahraga tradisional kembali mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Nunukan. Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga umum mengikuti lomba bakiak dan asinan yang digelar dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27 tahun 2026 yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Tingginya jumlah peserta menjadi salah satu gambaran bahwa olahraga tradisional ini masih diminati berbagai kalangan. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan pelestari olahraga tradisional Indonesia Portina Kabupaten Nunukan untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda. Ketua Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan kehadiran Portina diarahkan untuk mendorong agar olahraga tradisional tetap hidup dan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurutnya, olahraga tradisional juga perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka tidak hanya mengenal permainan tersebut, tetapi juga memiliki kemauan untuk ikut melestarikannya sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending nih kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trikoloreotilen, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

Oke, pendengar, masih di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kali ini saya juga masih mengetengahkan informasi seputar kegiatan di Paras, yaitu Lomba Bakiak dan juga Asinan. Nah, pendengar, jadi dikatakan oleh Ketua Portina ataupun Pelestarian Olahraga Tradisional Indonesia Kabupaten Nunukan bahwa antusiasme peserta dalam perlombaan yang dilaksanakan di Paras, yaitu Lomba Tradisional, permainan tradisional Lomba Bakiak dan Asinan ini, pendengar, ternyata menunjukkan bahwa olahraga tradisional tersebut masih bisa diterima oleh berbagai kelompok usia. Pesertanya tidak hanya berasal dari kalangan siswa, tetapi juga ada guru, bahkan masyarakat umum. Dan Portina juga nantinya akan terus menggelar kegiatan serupa untuk memperkenalkan olahraga tradisional secara lebih luas lagi. Untuk jenis olahraga yang diperlombakan juga akan ditambah secara bertahap. Nah, jadi menurut Ayub, lomba ini menjadi salah satu cara untuk membuat olahraga tradisional ini lebih dikenal lagi, sekaligus juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberadaan permainan tradisional agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi

Itu dia pendengar lagu Romantika dari Roma Irama. Oke, jadi ngomongin tentang rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Tadi malam juga seru banget ya, kita kehadiran Hadad Alwi yang kita sapa dengan Abi. Itu menjadi kado terindah ya pendengar ya. Jadi pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 dimeriahkan dengan penampilan Hadad Alwi yang merupakan penyanyi religi Islam ternama di Indonesia. Kehadiran beliau menjadi salah satu kado terindah sih buat Kabupaten Nunukan serta masyarakatnya. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri mengatakan pembukaan rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan diisi dengan penampilan Hadad Alwi yang menghadirkan suasana religi bagi masyarakat. Lantunan solawat dan doa melalui karya-karya religi Islam Hadad Alwi juga menjadi pengingat kepada sang pencipta sekaligus mendoakan kemajuan daerah. Siapa yang tadi malam ikut solawat bersama? Bisa dong Anda ceritakan bagaimana sih serunya kegiatan tadi malam? Mungkin selain solawatan Anda juga menikmati kuliner yang ada di Paras perbatasan. Wah, pasti seru. Kayaknya saya bakal kesana lagi karena Kabupaten Nunukan lagi diguyur hujan ya. Di Selisun tepatnya nih hujan sangat deras disertai angin dan juga tadi ada kilat. Mudah-mudahan Anda yang saat ini beraktivitas dalam keadaan baik-baik saja dan berteduh dulu ya untuk Anda yang kehujanan di jalan pendengar. Sembari Anda berteduh, saya hadirkan kembali lagu dangdut untuk Anda.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama Radio Republik Indonesia Nunukan dan tentunya terus setia bersama kami. Dan pendengar, di segmen Pro Dangdut kali ini sudah saya hadirkan lagu-lagu dangdut. Saya masih punya dua lagu lagi, tapi sekaligus saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti setelah saya akan ada rekan saya Rista yang menemani Anda di Nunukan sore ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 1500225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.
1: Halo Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Rista Tunggarani yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Nanti Rista akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastinya kami akan menyajikan berbagai informasi yang menarik untuk diikuti sore hari ini, dan juga lagu-lagu yang akan menghibur Anda sepanjang sore hingga malam hari nanti. Dan untuk edisi hari ini, kami akan menyajikan beberapa segmen pendengar. Yang pertama nanti akan diawali dengan Green Radio dengan informasi terkait lingkungan, kemudian lingkungan dan juga ya seperti penghijauan, seperti Greenpeace, seperti itu. Terus nanti pukul 17 akan ada Lintas Banjar Nusantaraya yang akan mengupdate informasi terkini dari wilayah Nusantara, yaitu di wilayah Banjarmasin, kemudian Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan juga Palangkaraya. Kemudian nanti akan kami hadirkan juga religi sore untuk Anda, dan berbagai informasi lainnya akan menanti sore hari Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, tetap ikuti Nunukan sore ini yang nanti pasti akan menghibur sore hari Anda. Dan untuk itu kami hadirkan satu lagu yang sepertinya ini cocok ya untuk didengarkan di sore hari yang hujan ini di wilayah Nunukan. Ada dari Hijau Daun, Suara.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Nunukan sore ini, yang mana kami nanti akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, apakah Anda sudah mendownload aplikasi RRI Digital? Kalau belum, yuk di-download aplikasinya supaya Anda lebih mudah lagi mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, dan juga untuk mengikuti berita-berita terkini juga bisa diakses loh dari aplikasi RRI Digital. Jadi, selain melalui portal resmi kami di rri.co.id, untuk Anda bisa mengikuti berita, mendengarkan siaran radio, itu juga bisa lewat aplikasi. Jadi tinggal download aplikasinya aja, nanti sekali klik Anda sudah bisa mengeksplor berbagai macam fitur yang disediakan di aplikasi RRI Digital. Untuk mendownloadnya, Anda nanti tinggal masuk aja ke Google Play Store, kemudian bisa di searching ya RRI Digital, dan nanti tinggal Anda install deh dan download secara gratis. Jadi jangan lupa ya pendengar, supaya tidak ketinggalan nih informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau misal mau mendengarkan yang dari pusat, itu juga bisa pendengar di nanti Anda tinggal mendengarkan saja di Pro 3 Jakarta ya, itu adalah berita nasional. Nah, kalau misalnya mau dengar yang masing-masing daerah, itu juga tersedia. Jadi nanti Anda bisa memilih lagi ingin mendengarkan RRI mana nih. Misalnya lagi pengen mendengarkan RRI Palangkaraya atau misalnya RRI Denpasar, itu bisa Anda pilih baik di RRI Co-ID di website kami atau di aplikasi, itu bisa juga Anda pilih. Jadi lebih enak ya, lebih fleksibel juga, mau mendengarkan radio bisa dari manapun dan juga kapanpun. Asik banget ya sekarang experience untuk mendengarkan radio jadi lebih luas lagi nih. Apalagi kalau dulu itu kan kalau mendengarkan radio kita terbatas dengan wilayah terestrial ya. Seperti kalau misalnya di wilayah Nunukan itu bisa didengarkan lewat radio frekuensi 96,3. Kemudian untuk yang di Sebatik bisa mendengarkan di frekuensi 91,5. Dan kalau yang di Krayan itu bisa mendengarkan di 92,7. Tapi kadang kan ada yang wilayah rumahnya itu di luar jangkauan frekuensi gitu kan. Makanya akan sulit mendapatkan audio yang jernih seperti itu. Nah, akhirnya dibuatlah mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi akhirnya ada fitur streaming yang disediakan. Jadi lebih fleksibel lagi nih. Anda misal di luar wilayah Nunukan mau mendengarkan RRI Nunukan, tinggal diakses aja streamingnya gitu. Atau misalnya Anda lagi ada di luar wilayah Indonesia, nah itu juga bisa, tinggal Anda cek lagi aja, kayak gitu, tinggal dicek di aplikasi atau di website, itu bisa semua ya untuk Anda mengakses streaming siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi asik banget nih, sambil menemani di jalan, sambil makan, sambil santai, sambil ini ya, lagi menikmati suasana hujan mungkin, ditemani secangkir minuman hangat, snack, dan juga siaran RRI favorit Anda. Oke, pendengar, itu tadi untuk mengawali ya, sebelum kita bahas soal topik-topik green radio, topik-topik lingkungan, sustainability, kita awali dari itu dulu supaya Anda yang mungkin nih lagi mendengarkan tapi kok suaranya kurang bagus ya mendengarkan di radio radio konvensional kok suaranya kurang bagus. Nah, mungkin Anda bisa beralih dulu ke streaming karena cuacanya kalau didengarkan memang sedang hujan ini. Jadi bisa jadi agak kurang baik gitu sinyalnya. Jadi mungkin bisa geser dulu ke streaming terus nanti jadi lebih nyaman deh untuk mendengarkan siaran informasi dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh RRI Pro 1 Nunukan. Oke, kalau gitu saya hadirkan satu lagu dulu untuk Anda. Ada dari Randy Pandugo, Mr. Sun.

0: Meskipun vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia, bukan berarti kita boleh berleha-leha dan menyepelekan virus corona. Ingatlah, virus corona tetap ada meskipun kita nanti sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Tetaplah terapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Vaksinasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Dan selama pandemi COVID-19 belum berakhir, mari jaga imun tubuh kita, keamanan selama beraktivitas, dan iman untuk kesehatan mental kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: negeri yang kaya akan perbedaan. Kita dipersatukan oleh satu dasar negara.
1: Pancasila.
0: Lima sila bukan sekedar kata-kata. Ia menjadi pedoman untuk saling menghormati, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan.
2: Kita berbeda, tapi tetap bersama.
3: Karena persatuan adalah kekuatan kita.
0: Pada Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, mari kita kenang perjalanan bangsa dan terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah pemersatu bangsa. Pancasila adalah kekuatan Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengamalkan Pancasila.

0: dan tidak berlubang membuat anak lebih percaya diri saat tersenyum dan tertawa. Sedini mungkin, mulailah dengan memberitahu anak mengapa merawat gigi itu sangat penting. Anak kecil sekalipun bisa mengerti saat diberitahu tentang cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bantu mereka memahami tentang gigi yang sehat. Waktu anak mengerti tentang mengapa gigi bisa berlubang dan masalah yang bisa menimbulkan rasa sakit atau membutuhkan biaya perawatan yang mahal, mereka akan berusaha untuk mencegah giginya berlubang. Hal ini membuat anak bertanggung jawab dan membantu mengatasi masalah gigi. Ayo, menjaga gigi anak tetap sehat dan kuat dengan rajin menyikat gigi.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda pernah mendengar enggak kalau katanya itu kan AI, penggunaan AI itu menghabiskan banyak sekali air. Tapi apakah benar? Di balik penggunaan AI itu ada ribuan ton air yang dibutuhkan. Coba kita cari tahu ya. Melansir dari rri.co.id, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat masyarakat membuat gambar hanya dengan memasukkan beberapa baris perintah. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul pertanyaan mengenai dampak lingkungan teknologi AI. Benarkah setiap kali membuat gambar menggunakan AI itu juga membutuhkan air? Jawabannya, benar bahwa pengoperasian AI memiliki jejak penggunaan air. Tetapi bukan berarti air dituangkan langsung ke server setiap kali seseorang membuat satu gambar ya, pendengar. Dikutip dari Communication of the ACM, Lawrence Berkeley National Laboratory, Nature Reviews Clean Technology, dan jurnal Water Research, air terutama dibutuhkan dalam infrastruktur pusat data yang menjalankan berbagai layanan digital termasuk AI. Komputer berperforma tinggi

pada server yang membutuhkan energi besar. Jejak air AI dapat berasal dari penggunaan air untuk mendinginkan server, serta air yang berkaitan dengan pembangkitan listrik. Dengan kata lain, saat pengguna meminta AI menghasilkan gambar, server melakukan komputasi. Komputasi membutuhkan listrik dan menghasilkan panas. Pada pusat data tertentu, proses membuang panas tersebut melibatkan penggunaan air. Penggunaan air sebenarnya bukan hanya terjadi ketika seseorang membuat gambar AI saja. Berbagai aktivitas digital yang menggunakan pusat data juga memiliki jejak energi dan air. Namun, komputasi AI dapat membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan sejumlah aktivitas digital sederhana. Pengembangan dan pelatihan model AI berskala besar juga membutuhkan komputasi dalam jumlah sangat besar. Penelitian Peng Fei Li, Jianyi Yang, Muhammad A. Islam, dan Xiaolei Ren memperkirakan pelatihan GPT-3 di pusat data Microsoft di Amerika Serikat dapat secara langsung mengkonsumsi sekitar 700 ribu liter air bersih melalui proses pendinginan. Angka tersebut merupakan estimasi untuk pelatihan sebuah model besar, bukan jumlah air yang dibutuhkan untuk membuat satu gambar AI. Lantas berapa liter air yang dibutuhkan untuk satu gambar AI? Pertanyaan inilah yang tidak bisa dijawab dengan satu angka yang berlaku universal. Besarnya jejak air sebuah permintaan AI itu bergantung pada banyak faktor, pendengar. Mulai dari model yang digunakan, jenis perangkat kerasnya, lama proses komputasinya, lokasi pusat datanya, cuaca, kemudian soal sistem pendinginan sampai sumber listriknya. Karena itu, klaim di media sosial seperti satu gambar AI menghabiskan satu botol air perlu disikapi secara hati-hati. Penelitian mengenai jejak air AI sebelumnya memperkirakan sekitar 500 ml air dapat berkaitan dengan pemrosesan puluhan respons teks berukuran sedang dalam kondisi tertentu. Namun, angka tersebut tidak dapat begitu saja digunakan untuk menyatakan bahwa satu gambar atau satu pertanyaan AI selalu menghabiskan air dalam jumlah tertentu. Penelitian terbaru juga menekankan bahwa jejak air AI sangat bergantung pada bagaimana dan di mana komputasi dilakukan. Jejak air pusat data juga tidak hanya berasal dari pendinginan di lokasi. Pembangkit listrik yang memasok energi ke pusat data dapat menggunakan air juga dalam proses operasionalnya. Selain itu, pembuatan semikonduktor dan chip yang digunakan untuk menjalankan AI juga punya jejak air tersendiri. Dengan demikian, jejak air AI dapat dibagi menjadi penggunaan langsung untuk pendinginan pusat data dan penggunaan tidak langsung melalui listrik serta rantai produksi perangkat keras. Meningkatnya penggunaan AI membuat efisiensi energi dan air menjadi perhatian penting dalam pembangunan pusat data. Berbagai teknologi pendinginan dikembangkan untuk mengurangi kebutuhan sumber daya, termasuk sistem pendinginan cairan yang lebih efisien, penggunaan kembali air, serta pembangunan pusat data di lokasi yang memungkinkan pendinginan dilakukan dengan konsumsi air lebih rendah. Kajian Nature Reviews Clean Technology pada 2026 menyebut pertumbuhan pusat data untuk mendukung AI telah meningkatkan kekhawatiran terhadap konsumsi energi, tekanan terhadap jaringan listrik, dan sumber daya air tawar. Nah, itu tadi informasinya, pendengar, bahwa memang benar dalam aktivitas komputasi AI itu memerlukan air, baik yang secara langsung menjadi pendingin pusat data atau yang tidak langsung melalui listrik dan juga rantai produksi perangkat keras yang digunakan. Jadi memang benar dan memang muncul banyak kekhawatiran tentang akan semakin langkanya air nih kalau misalnya penggunaan AI semakin besar, semakin masif, tapi belum ditemukan gimana cara mendinginkan pusat datanya, kemudian juga tadi pemasokan listriknya selain air gitu. Semoga bisa dicari langkah yang lebih aman supaya tidak membuat masalah semakin besar di masa depan nih. Karena kalau air sampai jadi kekeringan, terjadi kekeringan di seluruh

Seluruh dunia ini mengerikan sih, sangat mengerikan ya, Bu Dengar. Coba nanti kita cari tahu ya. Coba nanti saya cari tahu nih, kalau Badan Energi Dunia berpendapatnya gimana gitu ya soal AI ini, soal pusat data AI. Nanti sesaat lagi saya hadirkan informasinya untuk Anda ya, tentang ini nih, Badan Energi Dunia yang membahas sesuatu tentang pusat data AI. Oke, sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda setelah lagu yang satu ini, mendengar.

Oke, pendengar, untuk informasi selanjutnya yang tadi sudah saya janjikan ya, bahwa ini masih melansir dari rri.co.id, di mana Badan Energi Dunia sebut pusat data AI haus listrik, air, dan lahan. Kebutuhan listrik pusat data kecerdasan buatan diprediksi terus melonjak hingga akhir dekade ini. Lonjakan itu menuntut strategi hemat energi sekaligus menjaga pasokan air dan lahan yang memadai. Badan Energi Internasional mencatat kebutuhan listrik pusat data global naik 17% sepanjang 2025. Laporan yang terbit Rabu 16 April 2026 dan membahas hubungan energi dengan kecerdasan buatan AI secara menyeluruh. Kebutuhan listrik pusat data untuk AI sendiri diproyeksikan naik 3 kali lipat pada 2030. Kenaikan itu terjadi karena pemakaian AI meluas, meski konsumsi daya untuk tiap tugas terus menurun. AI masih mengambil energi, tetapi kini juga menjadi pembuat energi, ujar laporan itu. Solusinya mencakup reaktor nuklir generasi baru, pusat data fleksibel, dan penyimpanan energi berdurasi panjang. Riset Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti dampak AI lain yang jarang dibahas, yakni air dan lahan. Kajian yang terbit pada Senin 8 Juni 2026 memperkirakan konsumsi listrik AI mencapai 945 terawatt jam pada 2030. Konsumsi airnya setara kebutuhan 1,3 miliar orang. Dan kebutuhan lahannya menyerupai dua kali wilayah Jabodetabek. Sekitar 80-90% konsumsi energi AI justru berasal dari pengoperasian sehari-hari, bukan pelatihan model. Satu layanan AI yang banyak digunakan diperkirakan memproses sekitar 2,5 miliar permintaan per hari, ujar para peneliti. Efisiensi teknologi pun dinilai belum tentu menekan konsumsi total akibat efek pantulan. Komdigi memaparkan arah pengembangan pusat data nasional dalam Forum Data Center Asia Indonesia 2-5 September 2026 lalu. Menurut Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, penguatan konektivitas menjadi fondasi utama. Katanya, kami tengah merumuskan peta jalan infrastruktur digital terintegrasi. Pendengar, empat aspek ketahanan menjadi tulang punggungnya, mulai tata ruang sampai kesiapan talenta digital. Kemdigi menargetkan serat optik menjangkau 90% kecamatan dan pita lebar seluler bagi 98% penduduk. Fondasi itu diharapkan membuat pertumbuhan AI tak lagi membebani listrik, air, dan juga lahan. Nah, itu tadi informasinya pendengar mengenai AI yang sejauh ini membutuhkan ya, dalam pengoperasiannya dia membutuhkan air yang begitu besar, kemudian melibatkan listrik dan juga lahan. Kalau Anda tertarik untuk mengikuti informasi terkait hal ini, terkait hubungan AI dengan lingkungan dan juga kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan listrik, air, dan energi lainnya, Anda bisa mendapatkan informasinya juga di rri.co.id ya, pendengar, bisa dengan menggunakan kata kunci pusat data AI atau AI dan energi dan sejenis itu. Nanti akan muncul berbagai informasi terkait hal tersebut ya, pendengar. Karena jujur, kalau saya sendiri juga ingin mengikuti lebih jauh lagi nih bagaimana perkembangannya. Harapannya semoga ditemukan solusi lainnya ya untuk pendinginan. Karena memang kalau tidak salah, bahkan perusahaan teknologi besar dunia tuh juga menggunakan air untuk mendinginkan pusat datanya. Jadi pusat datanya itu dimasukkan ke dalam laut, laut dalam. Karena kan kalau di laut itu secara natural dia dingin airnya kan. Nah, tapi kembali lagi kekhawatiran soal kelangkaan air dan energi itu masih menjadi apa ya, beban, masih menjadi pemikiran juga, karena dalam jangka waktu setahun saja tadi penggunaan listrik melonjak 17% kan.
nggak kebayang kalau misalnya ini akan digunakan lebih masif lagi, kemudian mungkin ada turunan produk AI lainnya yang membuat penggunaan orang-orang menggunakannya juga semakin heboh lagi. Tapi belum ditemukan solusi gimana caranya bisa mendinginkan dan menghasilkan listrik dan lain sebagainya itu tanpa menggunakan energi yang mana itu dibutuhkan oleh kita semua gitu. Jadi semoga bisa ditemukan solusi yang lebih tepat lagi sehingga ketahanan energi juga tetap terjaga, tapi beriringan juga dengan teknologi yang tetap bisa mendukung aktivitas manusia gitu. Oke pendengar, terima kasih sudah mendengarkan di segmen Green Radio, dan pembahasan kita hari ini di Green Radio soal AI dan juga hubungan dari perkembangan AI dengan lingkungan di bumi ini ya. Dan untuk sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah ada Lintas Banjar Nusantara ya. Nanti Anda bisa mengikuti perkembangan informasi dari Koordinator Nusantara 8 yang terdiri dari wilayah Banjarmasin, kemudian Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan juga Palangkaraya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Aminuddin, inilah dia, Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore. Amin. Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah sehat. Bagaimana di Palangkaraya sana?
0: Wah, luar biasa. Kami alhamdulillah baik sehat. Mesti kabut masih ada nih di Palangkaraya. Tapi lumayan
1: Baik.
0: lebih dari kemarin. Kalau di Samarinda sendiri apakah masih kabut?
1: Di Samarinda kebetulan sore ini lumayan berangin dan juga gelap ini rekan Amin. Semoga segera turun hujan ya di Samarinda dan juga di wilayah lainnya ini.
0: Wah, luar biasa. Amin, kita doakan ya. Baik, rekan Fira, ada informasi apa dari Samarinda, Kalimantan Timur?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai pengetap BBM subsidi di Kalimantan Timur ini rekan Amin.
0: Wah, ini cukup ramai juga diperbincangkan di Samarinda ya, rekan Fira. Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pengetap BBM subsidi disorot. Warga pelosok sebut keberadaannya membantu distribusi di tengah terbatasnya akses SPBU. Reporter RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur tidak hanya soal antrean panjang di stasiun bahan bakar umum. Di baliknya ada kebutuhan masyarakat pelosok yang jauh dari akses pengisian resmi sekaligus dugaan praktik pengetap yang dinilai mempersempit akses masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Sarnelius Hanyek dalam program Halo RRI edisi Jumat 2 Oktober 2026 menilai keberadaan pengetap perlu menjadi perhatian karena sebagian menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi dan ia menyebut praktik tersebut bahkan berpotensi melibatkan kendaraan yang seharusnya tidak menjadi sasaran BBM bersubsidi. Saranelius juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang menggunakan BBM di Kalimantan Timur, yang menurutnya pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan ketersediaan kuota BBM bersubsidi yang terbatas.
3: Harga pertama itu ya lumayan-lumayan mahal Bang Rizky, karena seenggaknya ada mafianya. Mereka datang ke warung-warung jual dengan harga tinggi. Nah akhirnya ya yang punya-punya warung-warung kios-kios di pinggir jalan, nama juga mau cari untung ya ditinggikan. Nah begitu juga apa pertalit itu 15.000. Nah, bervariasi kalau pertama itu 19.000. Pertama ini kita harus waspada di Kutai Barat ini. Ada pekerjaan oknum-oknum yang nakal. Mereka itu bisa mengoplos pertama dengan apa nama pertalit. Itu kan kalau namanya orang perlu, Bah. Tetapi namanya kendaraan itu tidak bisa dibohongi, Bang Rizky. Plat-plat apa namanya kendaraan yang luar daerah. Nah, mereka, saya tuh bingung juga Bang Rizky, saya lihat taksi-taksi, platnya B, platnya DD. Nah, mereka apa namanya, apa, usaha di Kaltim ini, bayar pajak di kampung halamannya, gasak lagi BBM kita kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh apa namanya, pemerintah kita.
2: Namun persoalan pengetap tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran. Murad Adnan, masyarakat Marasiran, Kabupaten Kutai Kartanegara, warga di wilayah yang jauh dari SPBU mengatakan keberadaan pengetap justru menjadi bagian dari rantai distribusi BBM bagi masyarakat pelosok. Ia pun mencontohkan masyarakat di Marasiran yang memerlukan BBM untuk mengoperasikan perahu atau gubang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Tanpa pasokan dari pengetap, aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya dinilai dapat berhenti. Murad Adnan mengaku harga BBM dari pengetap relatif tinggi, namun kondisi gergaves yang membuat masyarakat di sana tetap membeli karena pilihan mendapatkan BBM secara resmi sangat terbatas. Di sisi lain, persoalan ini menunjukkan celah dari distribusi BBM bersubsidi. Ketika akses resmi terbatas, kebutuhan masyarakat justru bertemu dengan pasar informal yang menetapkan harga berdasarkan biaya dan keuntungan.
4: Oke lah, kita anggap sebagai pengetap. Di mana kan pernah salah satu anggota dewan yang di Karangpati, ya, dia menganggap itu perbuatan ilegal dan itu melanggar undang-undang Minerba kan. Nah, mereka tuh tanpa menyadari kita yang ada di Muara Siran itu tanpa ada pengetap, terus terang gubang kami tidak akan jalan. Gubang kami kalau kami mau milir ke Samarinda atau kami mau milir ke Muara Kaman itu kita harus pakai apa? Otomatis kan tentu ada pengetap membawalah dia pertalet ke Muara Siran tadi walaupun harga itu sungguh sangat signifikan. Bagi kami tidak masalah, yang penting gubang kami bisa jalan. Nah, adakah di situ kan Pemkab setempat memberikan solusi? Ternyata tidak, kan? Nah, jadi kita sebagai masyarakat akar rumput, kita maunya itu kan hidup kita tuh kan hak sebagai warga negara tuh terpenuhi. Bahan bakar itu, gubang kami jalan, kami bisa disitulah mencari nafkah. Nah, disitulah mengurangi beban sosial bagi pemerintah.
2: Di sisi lain, Sarinius Hanye meminta pemerintah dan BPH Migas tidak hanya melihat pengetap sebagai persoalan hukum. Pengawasan distribusi juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan, kebutuhan masyarakat, serta kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Moran Adnan berharap masyarakat yang berada jauh di SPBU tidak dijadikan kambing hitam. Ya, menurutnya selama akses BBM resmi belum menjangkau wilayah mereka, pengetap menjadi salah satu pilihan yang membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Moran Adnan meminta di satu sisi negara harus menutup kebocoran distribusi, di sisi lain akses energi bagi masyarakat pelosok juga tidak boleh terputus. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Informasi dari Samarinda sore ini kembali kepada rekan Amin di Palangkaraya. Silakan Amin.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Kita doakan semoga kelangkaan BBM di sana cepat berlalu ya. Dan pendengar, Amin. Saya mengajak Anda selanjutnya menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, gimana kabarnya?
1: Halo rekan Amin, kabar semua sehat dan alhamdulillah ya, pagi hari tadi sempat diguyur hujan di Tarakan, Amin.
0: Wah, syukurlah. Kapan ke bagian Palangkaraya ya?
1: Gimana nih Palangkaraya? Tadi kan dibilang kabut ya, tapi kabar teman-teman sehat semua kan ya?
0: Alhamdulillah di kami semua yang bertugas saat ini dalam keadaan sehat, rekan Agus.
1: Alhamdulillah.
0: Meski kabutnya masih ada, cuman intensitasnya berkurang dari yang kemarin. Cuman kayaknya ini termasuk tebal juga sih sebenarnya. Iya.
1: Iya, mudah-mudahan kembali. Gimana?
0: Ada sempat hujan kemarin, cuman sebentar aja, rekan Agus.
1: Jadi kurang berefek ya?
0: Kurang berefek sebenarnya. Baiklah, Agus. Ada informasi apa ini dari?
1: Oke. Ada informasi di mana Lapas Tarakan ya longgarkan durasi kunjungan 15 menit atas dasar kekeluargaan, Amin.
0: Baik, silakan informasi ada selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Amin. Lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan membatasi waktu bertemu hanya 15 menit, petugas melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Reporter Adinda Rahmadani menyampaikan laporannya.
2: Aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara tidak menerapkan durasi kunjungan secara kaku. Meski aturan menetapkan waktu bertemu hanya 15 menit, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kota Tarakan, Hendra mengatakan pihaknya melonggarkannya atas dasar kekeluargaan. Sabtu menjadi hari tersibuk dengan 250 hingga 300 pengunjung karena banyak instansi yang libur.
2: Terkait jam kunjungan itu pelaksanaannya pada pagi hari dilaksanakan ada dua sesi, itu pada jam 8:30 sampai jam 11 siang, dan juga untuk sesi duanya itu di jam 2:30 sampai jam 2:30 atau jam 3 maksimal sampai jam 3, dan itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di hari Jumat itu ditiadakan, dan ada lagi untuk di hari Sabtu, karena mengingat hari Sabtu itu adalah kunjungan paling ramai, ya, paling ramai di hari Sabtu karena banyak instansi yang libur, keluarga-keluarga anak sekolah mungkin libur juga. Jadi di hari Sabtu itu bisa kunjungan, bisa sampai pengunjung datang itu sampai 200 sampai 250, 300 bahkan. Nah, aturannya sih dalam aturan undang-undangnya 15 menit, tapi karena kita di sini ya udahlah kita longgarkan aja gitu sesuai dengan jamnya.
3: Keluarga warga binaan pemasyarakatan diimbau tetap menyesuaikan jadwal kedatangan agar semua pengunjung mendapat kesempatan bertemu dan kunjungan tetap tertib. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Amin informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Kota Tonuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, alhamdulillah kabarnya baik. Di sini juga tadi barusan hujan deras nih sampai sempat mati listrik di sini. Di sana gimana kabarnya?
0: Aduh, kami masih menunggu hujan lagi yang deras juga kayak di Nunukan dan Tarakan ya, Amin.
1: Amin. Tadi amin. Bilang udah sempat hujan sebentar ya, jadi kabutnya ya. agak mendingan,
0: tapi semoga aja cepat berlalu aja, kita udah nggak tahan ya, takut bermutasi ini gara-gara kabut.
1: Iya, amin,
0: luar
1: amin.
0: Biasa sekali.
1: Semoga segera turun hujan Rista. Ya.
0: Amin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang masyarakat Nunukan yang turut meramaikan lomba olahraga tradisional dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27.
0: Wah, menarik dan seru nih kayaknya. Silakan informasi Anda selengkapnya rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, dari pelajar, guru hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakiak dan asin, membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakiak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan, tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
3: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 420 peserta, hingga kini sudah mencapai 60-an, sekitar 60 peserta dalam 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
2: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
3: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya, yang akan dipertandingkan khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
2: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Kota Tanuntaka, Nunukan, Kalimantan Utara yang lagi berpesta merayakan HUT Nunukan ya, luar biasa, semoga berjalan lancar. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza. Halo rekan Faiza, apa kabar?
1: Halo Amin, kabarnya baik dari Banjarmasin, Amin.
0: Wah, apakah udah ada turun hujan di Banjarmasin?
1: Belum. Tapi di beberapa daerah sudah turun hujan, malah katanya ada yang sampai ada yang membentuk es begitu ya.
0: Oh, begitu. Oke. Semoga kita cepat ketularan ya, kayak di
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Juga tarakan juga ya. Baik Faiza, ada informasi apa dari Kota Seribu Sungai kali ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi embung atasi krisis air baku, Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Faiza.
1: Terima kasih Amin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Laporan Juma Muhammad.
2: Untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pembangunan embung seluas sekitar 30 hektar dengan kapasitas tampung hingga 1,1 juta meter kubik air. Hal ini sebagai salah satu langkah solusi menghadapi keterbatasan air baku saat terjadi kemarau panjang. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, pembangunan embung menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketersediaan cadangan air baku sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih oleh PAM Banjarmasin. Selain embung, Pemko Banjarmasin juga menyiapkan perencanaan pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air baku. Salah satu jaringan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 8,7 km menghubungkan IPA 2 Pramuka dengan intake Pematang Panjang. Rencana pembangunan embung sebelumnya juga telah dibahas Yamin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Gubernur mengapresiasi rencana pembangunan embung tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pemerintah kota dalam mengatasi persoalan keterbatasan air baku.
2: Hanya wacana dan bicara saja, tapi ke depan ini bagaimana apabila terjadi kemarau yang sangat panjang, kita tidak lagi perlu bingung mencari air baku sendiri. Tentu apa yang sudah saya sampaikan, Pak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin sudah memanggil saya, sudah untuk membahas dan membicarakan terkait masalah pembangunan embung yang akan kami kolaborasikan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Seribu. Tentunya saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur ya, yang sudah peduli dan melihat kondisi ke depan, jangan lagi sampai terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini, saya minta direksi, saya minta komisaris juga untuk selalu memiliki kita komunikasikan lah ya.
3: Sebelumnya darurat air bersih akibat kemarau panjang tahun ini sangat dirasakan warga, terutama yang berada di daerah pelosok. Misalnya Akil Amun, warga Kuin Terucuk yang mengaku gangguan air bersih telah dirasakan sekitar 3 bulan dengan kondisi air semakin asin dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari keluarganya membutuhkan sekitar 50 liter air untuk berbagai keperluan, sehingga bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Dalam perhitungan teknis terbaru, kebutuhan anggaran pembangunan pipa sepanjang 8,7 km dengan diameter 800 mm dari IPA 2 Pramuka menuju intake Pematang Panjang diperkirakan sekitar 136 miliar. Sementara itu, pembangunan jaringan menggunakan pipa berdiameter 1.200 mm dari kawasan Gubernur Subarjo menuju IPA 2 Pramuka diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Amin di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali, semoga bisa teratasi krisis airnya dan tentunya juga kemarau semoga cepat berlalu juga pendengar. Dan pendengar serta pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Ketua Kopdas Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Satu Tubil mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih sudah rampung. Namun proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung setelah dinyatakan lengkap. Kopdes akan selanjutnya dioperasikan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
1: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengemati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena sesuai dengan apa Perpres itu memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
2: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja, sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
3: Siapa yang ikut keanggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah, misalnya seperti gas LPG kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan. Artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
2: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya pendengar, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada

yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Besok pelajaran agama, bahasa, matematika, apalagi ya?
1: Semangat benar nih anak mama nyiapin bukunya.
0: Iya dong, Ma. Jadi besok di sekolah ada program makan bergizi gratis, Ma. Nanti ada pemberian makanan bergizi untuk adik dan semua teman-teman di sekolah. Kata Pak Guru, jangan menolak makanan bergizinya, karena dengan program dan upaya pemerintah ini, adik dan teman-teman bisa tumbuh sehat dan pintar, Ma.
1: Oh iya? Kalau gitu bagus dong. Jadi besok adik ndak bawa uang jajan, terus mama juga ndak repot-repot nyiapin bekal.
0: Iya, Ma. Besok adik ndak bawa bekal, tapi uang jajan wajib lah, Ma. Kan uang jajannya mau ditabung.
1: Sudah pintar anak mama ini.
2: Kanal informasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, Anda masih bersama kami dalam Nunukan sore ini. Dan untuk hari ini, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah.

0: keaslian pita cukai di rokok atau minuman beralkohol, jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotex yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tiga cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga. Cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan, mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffa Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami'at Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cicak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cicak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunahkan membunuh setiap cicak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya, seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Empat, binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cicak tersebut.

Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Komnas Haji klarifikasi pengurangan masa tunggu haji. Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siraj mengklarifikasi informasi mengenai pengurangan masa tunggu keberangkatan haji dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Pengurangan ini terbilang turun drastis dari estimasi administratif terlama sebelumnya yang menyentuh angka 49 tahun. Menurutnya, masa tunggu 14 tahun tersebut tidak berlaku untuk seluruh jamaah. Ia mengatakan, pengurangan itu merujuk pada jemaah yang berangkat pada musim haji 2026. Ia mengatakan, percepatan keberangkatan merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh untuk memangkas waktu tunggu jemaah. Upaya tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo

Prabowo menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu lama. Kemenhaj kemudian melakukan pembenahan dengan memvalidasi sekitar 5,7 juta data jemaah haji. Dari proses tersebut, ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Mustolih menjelaskan, persoalan masa tunggu haji tetap berkaitan dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Ia memperkirakan Indonesia berpeluang memperoleh tambahan kuota pada 2030. Ia meminta Kemenhaj menjelaskan mekanisme percepatan masa tunggu haji secara detail dan menyeluruh. Menurutnya, penjelasan tersebut diperlukan agar informasi mengenai antrian haji tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sebelumnya, pengumuman mengenai percepatan antrian haji disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh, Wamenhaj Daniel Anzar Simanjuntak. Daniel menyampaikan saat ini antrean faktual haji mendapatkan pengurangan waktu tunggu keberangkatan menjadi 14 tahun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

Tahukah Anda mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup makanan dan minuman saat panas? Meniup makanan dan minuman panas memiliki resiko besar. Mulut dan tenggorokan bisa terluka karena suhu panas dari makanan dan minuman. Biasanya, untuk mengurangi suhu panas, orang akan meniupnya. Meniup makanan dan minuman panas memang efektif menurunkan suhunya. Tetapi bagi umat muslim, hal ini dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menunggu makanan dan minuman hingga tidak panas dan melarang meniup atau menghembuskan napas di depan makanan. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas yang menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ternyata, meniup makanan dan minuman berdampak buruk dari segi kesehatan. Beberapa penelitian membuktikan kalau uap panas yang dihembuskan dari mulut mengundang bakteri dan reaksi kimia yang berdampak negatif untuk

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, mungkin saat ini Anda juga di antara Anda yang berencana untuk ke Paras ya, untuk jajan, untuk kulineran, kemudian berkumpul bersama teman. Pasti asik banget ya di malam minggu ini, di hari ini ada keramaian di Paras, bisa sambil jalan-jalan juga. Tapi tetap harus hati-hati, tetap harus waspada, siapa tahu nanti hujan lagi. Jadi dipersiapkan ya untuk membawa payung mungkin atau jas hujan. Bisa juga jas hujan sekali pakai ya. Jadi misalkan lagi asik-asik kulineran kok tiba-tiba hujan nih padahal masih mau keliling. Nah itu kan bisa ya pakai jas hujan yang sekali pakai tuh. Jadi bisa sambil dibawa kemana-mana, sambil dibawa jalan, dibawa jajan, itu masih enak. Dan pendengar, kemudian juga saya mau ngajak Anda lagi nih untuk yang belum mendownload, menginstal aplikasi RRI Digital, yuk segera ambil ponsel Anda dan install aplikasinya ya, supaya Anda bisa lebih gampang lagi kalau mau mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Jadi gak cuma RRI Nunukan aja, di situ Anda bisa mendengarkan siaran RRI apapun yang Anda ingin dengarkan. Kalau Anda ingin mendengarkan RRI Jakarta bisa juga. Mau mendengarkan RRI mana misalnya, RRI Tahuna bisa juga. Mau RRI Kupang juga ada. Jadi silahkan Anda bisa menjelajah segala macam semua fitur yang sudah disediakan di aplikasi RRI Digital. Terus juga di situ Anda bisa update informasi nih dari berita-berita, baik berita yang dipublikasikan oleh pusat pemberitaan maupun berita yang dipublikasikan di masing-masing RRI. Jadi misalnya RRI Nunukan itu juga kami nge-publish berita-berita baik yang dari wilayah Nunukan maupun artikel-artikel lainnya. Baik itu artikel terkait kesehatan, kemudian terkait ilmu pengetahuan, teknologi, ada juga artikel terkait budaya, kuliner, dan masih banyak lagi yang bisa Anda nikmati ya di laman rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Apalagi kalau Anda memanfaatkan fitur filter. Nah, fitur filter ini bisa membuat Anda lebih mudah nih. Misalnya, Anda cuma ingin membaca berita ataupun artikel yang diunggah oleh RRI Nunukan, maka Anda bisa memakai filter RRI Nunukan. Jadi nanti berita yang muncul di beranda Anda itu hanya berita yang dipublikasikan oleh RRI Nunukan saja. Di RRI Nunukan itu ada berbagai informasi nih, misalnya rekomendasi lagu ada, kemudian manfaat-manfaat misalnya kunir seperti itu juga ada, kemudian membahas soal teh, soal kopi, soal hari besar, lalu ada juga artikel kesehatan lainnya, misalnya untuk mewaspadai suatu penyakit, ada juga artikel tentang ulasan buku-buku, terus membahas soal ikan, soal hewan, soal bahkan informasi yang misalnya terkait dengan sejarah juga ada ya, misal soal bajak laut di masa lalu, dan masih banyak topik lainnya yang sangat menarik untuk Anda eksplor, pendengar. Jadi yang belum pernah mengeksplor baik itu di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id, yuk dieksplor aja biar tahu seasik apa kalau Anda sudah masuk ke situ, pasti nanti ketagihan buat mencoba fitur-fitur lainnya. Oke, pendengar, kalau gitu mari kita santai lagi, kita dengarkan lagu dari Padi, Di Atas Bumi Kita Berpijak.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Soekarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejentai dan Jimakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti, gunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, dan untuk informasi selanjutnya kami bagikan untuk Anda dari dunia kesehatan, di mana pemerintah perluas jaminan sosial bagi pekerja rentan. Pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial Basnas atau JSB, di mana program tersebut menargetkan 100 ribu pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Diah Tri, mengatakan 30% penerima manfaat ditargetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Melalui program tersebut, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Kedepan, pemerintah menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran atau PBI, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan membayar iuran. Kemenko PM juga akan memantau pemanfaatan dan distribusi program, terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Air putih adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air, dan air memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Tidak minum air putih secara cukup dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti dehidrasi. Kekurangan air dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kelelahan, dan mulut kering. Kemudian penurunan fungsi tubuh, kekurangan air dapat menyebabkan penurunan fungsi tubuh, seperti penurunan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Dan penyakit ginjal, kekurangan air putih juga dapat meningkatkan resiko penyakit ginjal dan batu ginjal. Oleh karena itu penting untuk minum air putih secara teratur dan cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas air putih per hari untuk menjaga kesehatan tubuh yang optimal. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air putih Anda hari ini.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wus. Memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan ada satu informasi terakhir yang ingin saya hadirkan untuk Anda sebelum kita menutup siaran kita di hari ini. Informasi kali ini dari dunia internasional, di mana wabah Ebola di Kongo tewaskan lebih dari 4.000 orang. Jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, telah melampaui 4.000 orang. Data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026 dilansir dari Reuters. Wabah Ebola merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola bundibugyo. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo. Setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020, wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia maksud kami. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu, jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu. Perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah Provinsi Ituri yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Namun, virus Ebola masih menyebar dengan cepat di wilayah timur Kongo. Penyebarannya juga terjadi di Provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Ituri. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penyakit belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah Kongo dan PBB masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah. Provinsi Ubangi Selatan di bagian barat Laut Kongo menjadi wilayah ketujuh yang melaporkan wabah tersebut pada bulan lalu. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Kongo masih menghadapi tantangan besar dalam menghentikan wabah Ebola yang telah menewaskan lebih dari 4.000 orang. Itu tadi informasi mengenai wabah Ebola di Kongo tewaskan lebih dari 4.000 orang. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir untuk menutup perjumpaan kita di program Nunukan sore ini edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, nanti setelah saya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani ruang dengar Anda di program Nunukan malam ini. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jangan lupa juga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Sentral untuk Anda pendengar. Sekali lagi terima kasih. Kemudian juga selamat menikmati malam minggunya. Tetap berhati-hati, waspada juga ya pendengar. Saya Rista Tunggarani bersama tim Nunukan sore yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam pendengar dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita, Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi Jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung sambung. Kemudian untuk expire itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun status misalnya, ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman Berang dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulutu Isan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya ke nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, ya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
0: Dapat jatah Andong.
3: Iya.
4: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
0: butuh kesabaran.
3: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
4: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
4: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
4: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
4: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
1: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
5: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
6: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
7: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
6: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
7: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
8: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
7: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas, kami ajak Anda mengikuti acara kami di program Mimbar Agama Malam edisi hari ini bersama saya Wina Dewiana di dampingan operator kami. Untuk di edisi siar hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026 menemani Anda hingga pukul 24 malam hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
0: Mendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti paket rekaman Mimbar Agama malam hari ini, Mimbar Agama Kristen dengan sebuah judul Menjadi Utusan Kristus. Akan disampaikan pengisi Maxon Yusuf STH. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
5: Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kesempatan pada saat ini untuk kami dipercayakan untuk membawa kita belajar dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini menjadi kekuatan iman percaya kita, menjadi pengalaman baru bagi kita untuk lebih semangat lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Sebelumnya kita lebih lanjut untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan kemampuan dari Tuhan, supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Jikalau kami ada pada saat ini, ini bukan secara kebetulan, karena kami tahu bahwa Tuhan telah mengatur semuanya, dan kami tahu bahwa Tuhan telah menjaga dan memelihara kami setiap hari dan setiap saat, sehingga kami ada pada saat ini semuanya oleh karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang kami pakai pada saat ini untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon kemampuan dari Tuhan untuk memampukan kami

Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-21, bagian B. Firman Tuhan berkata demikian, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang menjadi pokok perenungan kita ialah menjadi utusan Kristus. Sebagaimana Yesus berpesan kepada murid-muridnya ketika ia menampakkan diri setelah kebangkitannya, pesan itu juga berlaku untuk semua orang percaya. Setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah diselamatkan dan mengalami lahir baru, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Memiliki sebuah tanggung jawab besar karena kita memandang predikat sebagai utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini, sama seperti tugas yang diembankan oleh malaikat Gabriel, melayani Allah dan diutus untuk berbicara, untuk menyampaikan kebenaran baik. Lukas pasal 1 ayat 19. Menjadi utusan Kristus bukanlah hal yang sembarangan, apalagi di zaman akhir seperti sekarang ini. Karena dimanapun berada dan kemanapun pergi, kita mempertaruhkan nama Kristus. Oleh karena itu, untuk menjadi utusan Kristus, Tuhan kita harus benar-benar memenuhi kriteria seperti yang Tuhan inginkan. Kita layak disebut sebagai utusannya jika kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, seperti penilaian Tuhan terhadap Daud. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan sebagai kehendak segala kehendakku. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Seorang dikatakan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan apabila ia hidup dalam ketaatan. Ketaatan adalah syarat utama. Banyak orang berusaha untuk hidup taat dalam seluruh aspek kehidupannya, namun mereka seringkali menuai kegagalan. Mengapa? Karena ketaatan itu bisa diibaratkan seperti sebuah pohon. Ada ranting, daun, batang, dan juga buah yang kesemuanya itu bersumber pada akar. Akar memiliki peranan yang sangat vital karena sebagai sumber yang membawa makanan ke seluruh bagian pohon. Begitu pula dengan ketaatan, harus dimulai dari akarnya. Akhirnya kita harus memulai ketaatan itu dari hal-hal yang paling mendasar, di mana hal ini akan menjadi akar bagi ketaatan-ketaatan lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, sebagai orang utusan, kita harus tunduk dan taat kepada orang yang mengutus kita, seperti hamba yang tunduk sepenuhnya kepada tuannya. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang benar-benar murni, tanpa disertai motivasi atau tendensi tertentu. Dan apabila kita sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan Tuhan, jangan pernah merasa bahwa

kita ini sudah bekerja kepada Tuhan. Sebaliknya, kita harus bisa berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai hamba sesungguhnya, kita tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri. Setelah ditangkap oleh Kristus dan dipilih menjadi utusannya, Rasul Paulus pun menjadi orang yang memiliki ketaatan secara mutlak. Hidupnya sepenuhnya diperhambakan untuk Kristus. Aku telah disalib dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Memiliki hamba adalah modal dasar yang harus dimiliki oleh orang utusan Tuhan. Jika seorang utusan Tuhan, jika seorang sudah berhati hamba, ia pasti akan melakukan tugas dengan penuh dedikasi sebagai dedikasi di segala situasi. Adakah seorang tuan akan berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Lukas pasal 17 ayat yang Tuhan tidak melihat seberapa hebat, pintar, tampan, cantik, gagah, dan kuatnya seseorang. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Apa yang dinilai oleh manusia bukan sama seperti apa yang dinilai oleh Tuhan. Apa yang diperhatikan oleh Tuhan bukan sama seperti apa yang diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan, manusia memperhatikan apa yang dilihat di luar dari sikap pribadi seseorang atau manusia, tetapi Allah melihat isi hati atau melihat hati seorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bagian B. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah hati yang mau dan rela untuk dibentuk dan dipakai oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, banyak orang hamba-hamba Tuhan yang mau melayani pekerjaan Tuhan, yang mau melayani pekerjaan Tuhan dimanapun, tetapi motivasi mereka, kebanyakan hamba-hamba Tuhan memiliki motivasi supaya kehidupan mereka terjamin, dipelihara, dijamin oleh jemaat, dan di segala kebutuhan mereka terpenuhi oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang diberikan oleh jemaat. Mereka tidak punya motivasi yang sesungguhnya melayani pekerjaan Tuhan. Mereka memiliki motivasi lain dari apa yang Tuhan inginkan. Mereka memiliki motivasi mereka sendiri, tetapi yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, melanjutkan dan melakukan perintah Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, menyatakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan itu benar-benar dengan keinginan hati kita yang mau berkorban, yang mau merelakan diri, yang mau menyerahkan tubuh, hidup, pikiran, dan hati kita untuk sepenuhnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita selama kita ada di dunia ini, tetapi keinginan Tuhan
kerinduan Tuhan buat kita sebagai umat percaya ialah supaya kita mempertaruhkan hidup kita, pikiran kita, hati kita untuk benar-benar melayani pekerjaan Tuhan. Agar supaya apa yang kita lakukan, banyak jiwa, banyak orang mengenal dan melihat bukti bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang sebagai sumber kasih, yang mengasihi orang, mengasihi seluruh dunia ini. Inilah maksud dan tujuan Tuhan untuk pribadi kita sebagai orang Kristen, supaya kita menjadi orang yang benar-benar siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, saat kita hidup dalam ketaatan, kita menjadikan Kristus sebagai Raja atas kita, mempersilakan Dia berdaulat dan memerintah penuh di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri tidak hanya mengutus kita, Ia juga telah memberikan teladan hidup dalam hal ketaatan. Yesus Kristus taat dalam melakukan segala apa yang Allah Bapa perintahkan kepadanya. Dan Allah Bapa dan apa yang Allah Bapa perintahkan kepada Tuhan Yesus, Dia mau supaya kita sebagai umat ketebusan Allah untuk melanjutkan dan melaksanakan ketaatan itu di dalam kehidupan kita, untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Bapa adalah makanannya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang kasihi, ketaatan Tuhan sungguh luar biasa. Selama Ia berada di dunia ini untuk melakukan apa yang Allah Bapa inginkan di dalam, yang Allah Bapa ingin lakukan di dalam kehidupannya, Ia melakukannya. Ia dihina, Ia disiksa, namun Ia tetap melakukan apa yang Allah Bapa inginkan di dalam kehidupannya. Sampai Ia mati di kayu salib sekalipun, Ia tetap taat. Ia tetap taat sampai mati. Hal inilah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat untuk melayani. Kita harus taat untuk memberitakan Injil. Kita harus taat untuk menjadi saksi, menyatakan kasih Allah, menyatakan kasih Allah Bapa itu di dalam kehidupan kita untuk orang lain, supaya orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar pun akan menikmati kasih Allah itu di dalam kehidupan mereka. Mereka pun akan menikmati keselamatan di dalam kehidupan kita. Inilah tujuan Allah bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Kita harus menjadi orang yang taat, setia untuk melakukan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak taat, bagaimana kita bisa membawa kabar baik kepada orang lain? Jika kita tidak taat, bagaimana kita membawa kabar baik kepada sesama, kepada orang lain? Jika kita tidak taat, sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasihi, ketaatanlah yang membawa kita untuk melangkah maju, untuk memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan baru bagi kita
untuk lebih kuat, untuk lebih taat, untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Kita mengakhiri kebenar firman Tuhan di dalam dengan doa. Bapa kami yang di surga, bersyukur pada saat ini atas kebenaran firman Tuhan yang singkat kami renungkan pada saat ini, yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi orang yang taat dalam pelayanan, dalam menyatakan kasih Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Kemanapun kami berada, nama Allah selalu kami bawa dan nama Allah selalu kami sampaikan kepada setiap orang-orang yang merindukan keselamatan dari Tuhan sendiri. Mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bergabung bersama RRI Nunukan Malam hari ini bersama kami tim Nunukan Malam. Dan untuk selanjutnya kami kembali ajak Anda untuk bergabung mengikuti paket rekaman drama radio. Malam hari ini akan kami hadirkan dengan sebuah judul penantian produksi RRI Palangkaraya.
1: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
2: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
1: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
2: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
1: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
2: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
1: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
2: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
1: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
3: Assalamualaikum.
1: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
3: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
1: Oh, iya benar. Ada perlu apa ya, Pak?
3: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
1: Oh iya. Baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
3: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
2: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
1: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
2: Apa maksudnya, Bu?
1: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
2: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
1: Iya, cepatlah buka, nak. Ibu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
2: Bu, ini isi dari amplop itu.
1: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
2: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa Ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras Bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
1: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, Ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang Ibu harapkan. Tapi Bapak kamu yang lebih penting, Nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu Bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi Ibu semangat saat Ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, Nak. Kata-kata yang paling dibenci Bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap Ibu ingat sampai sekarang.
2: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan Ibu. Aku tahu perasaan Ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa Ibu gak mau menghargai Bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
1: Ibu tahu, Nak, Ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu Bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, Nak.
2: Apa Ibu tidak percaya dengan usaha Bapak? Kenapa sekarang Ibu bertolak pikiran dengan apa yang Ibu katakan tadi?
1: Bukannya Ibu tidak percaya, Nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan Bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama Bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari Bapak kamu.
2: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan Bapak, dan kita tidak tahu kapan Bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan Ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat Ibu dan kebutuhan hidup kita.
1: Enggak, pokoknya Ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, Nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun Ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari Bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi Bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, Nak.
2: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata Ibu. Aku yakin Ibu lebih tahu tentang Bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti Ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Papa!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan Bapak, penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupakan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini.
0: Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi, akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Ada apa? Sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Bersama kami tim Nunukan malam ini mendengar untuk di program Ngobras Informasi seputar komunitas hingga pukul 22 malam hari nanti. Kami hadirkan ragam informasi menarik untuk Anda ya, seputar komunitas pastinya. Selamat malam untuk pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada yang sedang monitor kami melalui frekuensi kita di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, kemudian melalui wilayah Sebatik di FM 91,5 MHz dan juga wilayah Krayan 92,7 MHz. Dan yang saat ini sedang dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga. Halo semuanya, selamat malam. Boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh Anda kabarkan di 0811-5311-945 ya. Silakan bergabung bersama kami, boleh untuk di via telepon, SMS dan juga WhatsApp untuk malam hari ini. Informasi seputar komunitas kami hadirkan untuk Anda. Kami awali dari komunitas Polyglot pendengar, yang mana untuk yang suka menguasai sedikitnya ada 3 bahasa. Wah, ini keren ya. Polyglot ini merupakan sebutan untuk orang-orang yang menguasai banyak bahasa. Jadi komunitas Polyglot Indonesia adalah wadah bagi para penggemar bahasa yang sudah menguasai atau sedang mempelajari beberapa bahasa. Terbentuknya komunitas ini terinspirasi dari Polyglot Club di Paris, dan di Indonesia Polyglot yang bermula di Yogyakarta ini didirikan untuk memperbanyak jam praktik penggunaan bahasa asing yang sedang dipelajari dalam suasana yang santai dan menyenangkan. Memang ya, kalau kita bisa menguasai bahasa asing, misalnya nih lebih dari 2 bahasa, bahasa Inggris atau juga barangkali Mandarin ya, seperti itu, atau bahasa Inggris dengan bahasa Korea atau bahasa apalagi nih, wah itu sudah keren sekali. Kita kuasai satu bahasa asing aja, bahasa Inggris sudah keren ya, karena kita bisa menggunakan bahasa tersebut bila mana kita keluar ke negara-negara Inggris ya, seperti itu. Jadi kita bisa berbahasa, tidak harus mana nih, walaupun sekarang aplikasinya sudah canggih ya, bisa langsung untuk bisa translate seperti itu ya, bahasa-bahasa atau juga bacaan-bacaan yang kita masih kurang paham atau kurang cepat untuk bisa membalas bahasanya, English language-nya seperti itu misalnya, example ya. Wow, kita bisa dapat pertolongan dari aplikasi. Tapi lebih keren lagi kalau kita bisa menguasainya langsung, nah lebih cepat paham ya. Oke ya, keren sekali untuk komunitas yang satu ini. Dan informasi saat ini Polyglot Indonesia sudah tersebar di 6 kota, yaitu mereka ada di Jakarta ya, untuk perwakilannya ada di Bandung juga, Aceh, Yogyakarta, Surabaya dan Semarang pendengar. Nanti kita akan update lagi informasi lainnya masih seputar komunitas, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di program Ngobras hingga pukul 22 malam hari nanti.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi

0: apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jangan lupa rutin berolahraga. Begitulah salah satu nasihat hidup sehat yang sering didengar. Ya, olahraga memang penting dijalankan karena punya banyak manfaat untuk tubuh. Dan salah satu jenis olahraga yang mudah dilakukan serta menyenangkan adalah senam. Bicara tentang senam, masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki senam kreasi daerah yang mereka sebut dengan senam Yameto.
1: Yameto itu singkatan, kepanjangannya Yamu Ame Tonge. Yamu itu panggilan untuk anak gadis suku Dayak Klondayo. Ame Tonge-nya memanggil pulang kembali. Jadi dikasih tahu bahwa suatu desa perempuan sama laki-laki itu pacaran, kemudian yang cewek pergi merantau. Jadi yang cowoknya memanggil supaya ceweknya pulang kembali.
0: Gerakan Senam Yameto diciptakan oleh Ibu Usnawati yang kesehariannya berprofesi sebagai instruktur senam. Dalam menciptakan gerak Senam Yameto, Usnawati memadukan gerakan tari tradisional Jepen dari suku Tidung dan tari leleng dari suku Dayak.
1: Sebelum saya mengarang gerakan itu, saya pelajari dulu musiknya. Memang tingkat kesulitannya juga sebagai suatu tantangan untuk saya. Jadi saya harus bisa mengepaskan gerakan sama irama. Pertama saya pelajari ini lagu daerah. Otomatis pikiran saya harus ada gerakan daerah. Di sini masyarakat Nunukan suku Tidung, makanya saya ambil gerakan Jepen, ada japinnya. Terus lagunya itu lagu Dayak Klondayo, makanya saya ambil tari lelengnya, tarian Dayak.
0: Berangkat dengan rasa penasaran, ingin mengetahui awal mula munculnya ide membuat senam khas Yameto ini, saya mengunjungi kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan dan bertemu dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Ibu Rina Dwi Julianti.
2: Assalamualaikum Ibu Rina.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan semangat, perempuan berusia 50 tahun ini menceritakan awal mula munculnya ide membuat senam Yameto.
4: Sebenarnya sejarah pertama kalinya kenapa ini jadi Yamu Ame Tonge ini bisa jadi senam khas daerah dari Nunukan, itu berawal dari biasa pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat pada saat Car Free Day itu kan. Jadi setiap kali senam di sana itu macam-macam, ada senam jantung sehat, aerobik, kemudian ada senam jumba juga, senam daerah. Nah, senam daerah itu kan booming mulai dari Tobelo, kemudian ada Momere. Nah, Ibu Bupati coba challenge ceritanya ini ke Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Ayo dong, bisa enggak kita punya senam daerah yang khas Nunukan deh gitu kan. Nah, berawal di situ kita coba menjawab tantangan dari Ibu Bupati. Kita buat apa nih? Kumpul-kumpul sama kepala dinas, Pak Sekretaris, kemudian juga beberapa teman kreatif gitu kan. Akhirnya coba kita pilih dulu. Kalau misalnya kita mau senam daerah, kita harus pilih dulu lagunya lagu apa. Kita punya beberapa pilihan, tapi kayaknya itu yang lebih pas untuk lagunya kita ambil lagu dari suku Dayak Lundaye. Jadi kita ambil Yamu Ame Tonge.
0: Nah, pendengar, berawal dari challenge yang diberikan oleh Bupati Nunukan, terciptalah senam Yameto. Perpaduan senam dan tari tradisional membuat senam Yameto sangat menarik untuk diikuti. Ditambah lagi, senam ini diiringi lagu tradisional suku Dayak Lundaye berjudul Yamu Ame Tonge yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Lagu ini diaransemen dengan begitu energik dan ceria oleh pemuda Nunukan yang kebetulan juga bekerja di RRI Nunukan.
4: Kalau lagunya saja itu yang dibuat untuk mengiringi senam, kayaknya kurang asik. Harus ada beberapa instrumen di dalamnya itu, diberi sentuhan juga khas Kalimantannya di situ. Makanya kalau didengar di musik senam Yameto itu ada alat sapeknya di situ, bahwa itu khas memang Kalimantan. Nah, dari situ kita coba cari siapa yang bisa. Ternyata orangnya enggak jauh-jauh dari RRI juga. Jadi di situ memang kolaborasinya banyak melibatkan banyak pihak untuk musiknya, penata musiknya itu dari RRI, yeah, kami dibantu. Kemudian setelah jadi musiknya, kita coba pengisi suaranya siapa? Nah, karena supaya jangan sampai nanti logatnya itu berbeda, kita ambil langsung dari suku Dayak Lunayah juga. Kebetulan juga itu pengisi suaranya orang dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Semuanya itu ada Bu Dorma, ada Litat, ada Sispo Maya, semuanya mereka dari suku Dayak Lunayah.
0: Ada kisah seru terungkap dari cerita Ibu Rina, kisah yang turut melatar belakangi proses aransemen musik Senam Yameto.
4: Musiknya itu dibuat di bawah pohon di bagian dapurnya, tempat santainya pegawai di Spatpora di sana. Jadi ngobrol-ngobrol itu dibuat di sana. Rekamannya juga di bawah pohon. Kadang lagi pas rekaman tiba-tiba ayam-ayam berkokok.
2: Luar biasa ya.
4: Ending lagi, top lagi dulu. Kemudian juga begitu pas mulai direkam suaranya, kok kayaknya tuh kurang seru ya, coba ditambah dulu suara ayam, ada rrrr, nah itu ada Pak Jul di situ, itu terus ada lagi, ada suara lagi kayaknya kurang deh, ada satu yang harus dimasukkan, ada hah gitu kan. Kemudian kalau di dalam musiknya itu ada lagi suaranya yang bilang, "Ladies and gentlemen, are you ready?" Nah itu suaranya kasih olahraga. Terus kalau di dalam musiknya ada dengar 1, 2, 3, go, itu suara saya.
2: Wah, luar biasa ini.
0: Melakukan senam khas masyarakat Kabupaten Nunukan akan membuat badan menjadi sehat. Tidak hanya itu, senam yang terbagi dalam 10 gerakan dasar ditambah gerakan pemanasan, gerakan peralihan dan gerakan pendinginan akan membuat siapapun yang melakukannya menjadi gembira. Seperti penuturan Abdul Aziz, masyarakat yang rutin mengikuti senam Yameto di tempat ia bekerja.
3: Senam Yameto ini unik. Ada gerakan-gerakan fisik yang menarik, kemudian ada nilai-nilai seni yang menarik juga di situ. Kemudian lagunya pun Yamu Amek Tonge, ini adalah lagu yang sering dulu kami nyanyikan bersama dengan tokoh Krayan dan menyenangkan sekali. Gerakan-gerakan senam tersebut ini bisa menimbulkan kebugaran tubuh, dan karena lentur, kemudian yang kedua ada semangat di situ, sehingga walaupun kita seperti saya sudah tua usia 54 tahun itu ya senang mengikuti, walaupun ikut kepada ininya instruktur yang di depan itu, dan menyenangkan. Senam Amek Tonge untuk saya pribadi itu membangkit jiwa semangat, menumbuhkan rasa ingin sehat selalu lah.
0: Senam kreasi daerah Yameto yang dikenal pula dengan senam masyarakat perbatasan ini biasa dilakukan masyarakat Kabupaten Nunukan pada minggu pagi di alun-alun Kabupaten Nunukan. Tak ada faktor umur yang membatasi untuk melakukan senam tradisional Yameto. Di sekolah-sekolah, senam Yameto sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan setiap Jumat. Bahkan Bupati Kabupaten Nunukan mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan senam Yameto sebelum pelaksanaan event olahraga.
4: Di Kabupaten Nunukan, Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi setiap pelaksanaan event olahraga dimulai dengan senam Yameto. Itu sebagai apa? Bagian dari kecintaan kita terhadap karya anak Nunukan sendiri, ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap kali misalnya di gor dipakai atau di stadion, kayak kemarin itu karate, porda, kejurda, kemudian poli, sebelum begitu selesai pembukaan kita selalu mulai senam Yameto. Jadi semua event olahraga awalnya dimulai dengan senam Yameto.
0: Senam Yameto diciptakan sebagai senam yang mengenalkan identitas atau jati diri masyarakat Kabupaten Nunukan. Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundayeh merasa senang dan menyambut baik kehadiran senam Yameto ini.
4: Ada sebagian yang juga apresiasi dengan baik, artinya ini senam Yamu Amatonge, penata musiknya bukan orang Dayak Lundayeh, penata geraknya bukan Dayak Lundayeh, merasa apa? Suatu kebanggaan bahwa dengan keanekaragaman suku yang ada di Nunukan khususnya tidak ter dikotomi atau ada perbedaan terkotak-kotak, tapi merupakan satu kesatuan. Contohnya di Senam Yamaito ini, bukan orang Dayak Lundaya yang menata geraknya dan penata musiknya, tapi bisa menyenangkan semua orang suku Dayak Lundaya pada saat melihat dan mendengar serta senam itu sendiri gitu.
0: Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundaya merasa senang dan menyambut baik kehadiran Senam Yameto ini. Senam Yameto ini turut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan merupakan masyarakat yang ramah dan selalu ingat serta menjunjung tinggi budaya leluhurnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

bersama. Kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di program Ruang Rindu. Pendengar, hadir bersama kami tim Nunukan Malam, bernostalgia bersama Anda di Ruang Rindu ya. Silakan kami ajak Anda untuk berpartisipasi. Kita buka di on air, ketemunya di udara. Untuk hari ini, malam hari ini tepatnya, apakah ada seseorang yang saat ini sama ya, sedang Anda rindukan atau Anda merindukan sesuatu yang sepertinya mustahil, impossible untuk Anda rasakan lagi, atau juga ini merupakan kenangan begitu ya, Anda merindukan walaupun jauh di mata, selalu dekat di hati, namun ya memang sulit untuk Anda gapai. Seperti apa? Aduh, sakit ya kalau merindu seperti itu. Yang LDR di mana nih jangkauannya? 100 meter, 500 meter, atau di luar pulau, atau juga di negara lain ya, someone ya. Wah, apa ya, pokoknya baik-baik saja, hubungannya langgeng, seperti itu segala sesuatunya di mudahkan, tidak ada yang namanya feelingnya selalu ada rasa-rasa was-was ya. Tapi kalau wanita itu feelingnya selalu tepat. Apa tuh maksudnya? Pasangannya ya, cowoknya di sana, atau juga pasangannya, suaminya, husbandnya begitu ya, segala sesuatu feelingnya tepat itu, dia juga merindukan Anda di sini sama seperti Anda merindukan dia. Wah, di program Ruang Rindu bernostalgia bersama kami, meluangkan waktu malam hari ini untuk ikut bergabung dan juga berbagi rindu, berbagi rasa yang ada. Yang juga Anda dapat bergabung hingga pukul 23 malam hari nanti ya, untuk di program Ruang Rindu bersama kami.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masalah.

0: aktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahukah Anda, rebab adalah salah satu dari alat musik tradisional di Kalimantan Utara. Rebab sendiri dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari asambel pada musik hingga pengiring upacara adat di beberapa daerah. Rebab sendiri sudah cukup terkenal tak hanya di Indonesia, namun namanya sudah terdengar hingga Asia Tenggara. Alat musik ini memang cukup sering namanya kita dengar di daerah-daerah tertentu di Nusantara. Keberadaannya yang lain disebabkan adanya budaya Timur yang masuk ke Indonesia. Memang tidak bisa kita tempis dari sejarah adanya rebab, bentuk dari rebab menyerupai gitar. Namun ukurannya cukup kecil dengan bagian badan berbentuk bulat sebagai resonatornya. Lewat alat musik ini kita bisa menghibur diri sendiri dan orang lain. Kesenian yang ada di Kalimantan Utara merupakan bagian kecil dari banyaknya kesenian yang ada di Indonesia.

0: Kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Dayu Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.

Pendengar, terima kasih bersama kami tim Nurukan malam ini dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda. Wah, untuk malam hari ini alhamdulillah ya, Kota Nurukan lagi diguyur hujan. Semoga untuk malam hari ini juga, di malam hari Anda yang barangkali ini masih beraktivitas di luar rumahnya, bawa jas hujannya. Kemudian untuk teman-teman saudara-saudara juga yang saat ini ada di Paras Festival, di Paras Perbatasan, segala satunya sudah aman ya di sana ya, dikondisikan. Dan juga selamat malam untuk Anda, masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di program musik dan informasi untuk Anda.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan. Kanal inspirasi.
4: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dihianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Oh,

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Apa kabar Anda di pagi hari yang insya Allah akan cerah ini setelah semalam hujan deras ya. Mudah-mudahan Anda punya semangat baru dan tentunya Anda menyongsong hari ini dengan penuh kebahagiaan. Ya, semoga pendengar segala kesuksesan ya menyertai langkah Anda di aktivitas Anda hari ini untuk hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Saya Syasha akan menemani waktu santai sekaligus produktif Anda dalam Nunukan pagi ini bersama Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya kita akan bersama hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya juga telah merangkum berbagai informasi untuk Anda dan nantinya juga saya akan menghadirkan laporan perakiran cuaca bersama dengan BMKG Nunukan. Bagi Anda yang ingin berbagi kabar ataupun menyampaikan informasi seputar lingkungan Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama saya melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp ataupun SMS di 0811531145. Agar memudahkan Anda untuk mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun, Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa terus mengupdate informasi Anda dengan membaca berita-berita teraktual melalui portal resmi kami, yaitu rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

pendengar, untuk membuat hati kita semakin tambah tenang ya, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Kita akan dengarkan rekaman suara dari Qori'ah Rofiatul Muna dengan pembacaan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga ke-20.

Tahukah Anda, tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf Surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan segmen Mutiara Pagi untuk Anda, dan kali ini kita akan kembali mendengarkan rekaman dari Mutiara Pagi edisi sebelumnya ya, yang membahas tentang makna jihad bersama dengan presenter Haji Ridwan Supangat SH dan juga narasumber yaitu Ustadz Dr. Randes Hamzah Sanusi. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera para pendengar, pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya, Bung Ridwan, pada pagi hari ini menemani Anda tentunya di acara Mutiara Pagi. Hari ini pertemuan yang kedua dari Pak Ustadz Hamzah Sanusi. Kemarin melanjutkan bicara tentang makna jihad fisabilillah. Kita lanjutkan, waktu saya berikan 10 menit kepada Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan dengan dialog waktu. Baik, waktu langsung saya berikan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, kesempatan, kesadaran untuk hadir di satu majelis ya. Para pendengar budiman dimanapun berada, terlebih khusus yang berada di Nunukan, dan lebih khusus lagi menyangkut masalah kaum muslimin dan muslimat. Pada episode yang lalu ada dari Jogja ya, yang menyangkut masalah jahada dengan juhud. Saya salah dengar sehingga saya memberikan penjelasan jahat dengan zuhud ya. Jadi sekalipun nuansanya itu ada apa namanya, ada tingkatan-tingkatan sampai kepada zuhud. Jadi yang dimaksud itu adalah jahat dengan juhud ya. Kalau dari kata jihad dalam Al-Qur'an itu memang ada sejumlah kata turunan ya, yang berasal dari kata jahada dengan juhud. Apa, tanyakan kemarin apa perbedaannya. Sesungguhnya dirangkum dalam ini, maka jahada dengan juhud itu tersimpul dalam kata jihad ya. Jadi dirangkum semuanya dalam kata jihad ya. Agaknya kata jahada itu apa namanya ya, menyangkut masalah kesanggupan atau kesungguhan dengan penuh kekuatan. Juhud itu diterjemahkan kemampuan, artinya seakan-akan ini dalam bentuk fisik, sedangkan jahada itu dalam bentuk rohani ya. Jadi makanya jihad itu tergabung dapat jiwa dan raga ya, seperti itu. Nah, itu barangkali yang saya ingin. Jadi tidak ada hanya persoalan perkataan tada, tetapi sesungguhnya nuansanya itu tersimpul dalam kita dalam bahasa sehari-hari yang populer itu jihad ya. Sekalipun para ahli meneliti dari akar katanya dari mana, maka muncullah ada kata jahada, ada kata juhud ya. Yang saya ingin sampaikan sesungguhnya pembahasan kita karena memang waktunya singkat. Ya. Maka sedangkan materinya luar biasa, kalau kita buka menyangkut masalah jihad dengan online NU, jihad dengan Muhammadiyah, jihad dengan para ulama-ulama, itu sesungguhnya satu saja itu buku jihad, fikih jihad yang dianukan oleh Dr. Yusuf Kadrawi yang dikutip menurut dengan Ibnu Qayyim, itu apa namanya, satu bulan itu tidak ini kalau mau di. Makanya saya hanya sebenarnya menelusuri atau belah buku yang saya ambil dari tafsir tafsir kontemporer, ya, tafsir al-maudu', ya, jadi ada tafsir yang 2012 itu baru diterbitkan pertama oleh Kementerian Agama dari Diklat, dari ini itu muncul kitab tafsir yang terbaru 2012, ya, saya miliki buku itu 2015, jadi masih edisi pertama yang dinunukan. Agaknya karena saya pernah, Ustaz Sarum pernah minta dipesankan, makanya saya pesankan. Beliau juga memiliki 9 jilid itu. Ya, baru itu tafsir al-maudu'at. Nah, di situ saya coba membedah, ya, menyangkut masalah makna jihad dalam Al-Quran. Ya. Kita lihat lebih populer, dapat lebih dominan itu adalah dibahas oleh Ibnul Mansur. Ya. Kita lihat ada pengertian itu termasuk jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah tidak bisa di satu kalimat yang terangkai yang sudah populer, tentu saja mengarah kepada perjuangan menegakkan agama Allah, ya. Khusus tariku ilallah bahwa fisabilillah ai min kulli ma amara Allah bihi minal khair, semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah kepada umat manusia masuk ke dalam pengertian sabilillah, yaitu jalan, cara atau sistem ajaran untuk kembali kepada Allah. Maka dirangkai dengan jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh berjuang dengan penuh tenaga dalam rangka menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabilil itu, sabilullah alamun yaka'u ala kulli amalin khalisin salaka bihi tariqu taqarrub ila Allah ta'ala bi ada'il fara'id wa nawafil wa anwa'il tatawu'ah. Sabil atau sabilullah itu adalah sebuah nama yang mengacu kepada semua perbuatan yang baik, bersih dan jernih dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melakukan ibadah-ibadah sunnah serta mengerjakan bermacam-macam kebaikan. Jadi hampir semua pembahasan yang menyangkut masalah jihad yang dirangkaikan dengan fisabilillah itu adalah satu usaha dengan penuh kekuatan, keikhlasan, kejujuran untuk menegakkan kalimat Allah, mencapai satu tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikelompokkan pada jihad fisabilillah itu. Ya, ada kegiatan-kegiatan bentuk-bentuknya. Kita lihat termasuk mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam dan menyampaikan pesan dakwah ke dalam dunia. Nah, itu jadi semua kegiatan-kegiatan menyangkut masalah dakwah Islam itu, nah, itu apa dalam bentuk lisan atau dalam bentuk perbuatan, maka itu masuk bagian yang dikatakan jihad fi sabilillah atau bagian. Yang kedua, mendirikan pusat kegiatan Islam, tentunya yang representatif untuk mendidik generasi muda Islam, ya, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekupuran, memelihara diri sendiri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan tergelincir ke dalam jurang kesesatan, dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuh. Yang ketiga, bentuknya itu mendirikan sarana komunikasi massa, ya, seperti yang dilakukan radio misalnya, dengan televisi, dengan bahkan sekarang yang lebih canggih lagi dengan digital di HP, ya, ID misalnya. Wah, ini yang kalau itu dibangun melawan daripada berita-berita hoax misalnya, karena ini kita menghadapi dalam zaman modern ini yang sungguh luar biasa, karena memang sudah banyak hoax, banyak orang juga sengaja mau membuat suasana internal Islam, kemudian eksternal Islam, itu mau di apa, mau di obrak-abrikan sehingga dia menjadi lemah, tidak menjadi satu kekuatan. Yang karena kalau itu semua orang sadar bahwa memperjuangkan kebenaran agama Allah kalau bersatu, makanya itu di dalam Al-Quran surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami' wa la tafarraq. Nah, itu intinya itu. Kalau kita terpisah-pisah, kalau kita ini enggaknya, maka sekarang banyak usaha yang seperti itu, karena dia sudah tahu bahwa kekuatan Islam manakala dia bersatu. Nah, inilah di media-media luar biasa. Jadi keempat, menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku tentang Islam. Yang punya potensi bisa menulis, saya menulislah. Yang punya bisa potensi cetak, menyangkut masalah dakwah dengan kekuatan, ada orang bisa berdakwah tapi tidak bisa menulis, ada orang bisa menulis tapi tidak bisa berdakwah. Yeah. Jadi potensi yang kita miliki kita manfaatkan dalam rangka menyebarkan agama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jadi semua potensi. Nah, maka itu ada empat yang kita lihat, beberapa model-model atau bantu jihad. Yeah. Ya, jadi bukan saja dengan perang fisik, bukan saja dengan ini, ya, itu.
2: Oke, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi penjelasan berkaitan dengan jihad fisabilillah. Menarik Pak Ustadz, karena kalau bicara tentang fisabilillah, gerak jihad ini sesuatu yang untuk mendapatkan kebenaran pada saat itu kita dengan perjuangan, dengan melalui perang, dengan melalui fisik. Nah, saat ini sekarang sudah banyak sekali ide-ide ataupun pandangan-pandangan dari baik dari ormas

0: seakan-akan jahada itu itu bersifat kalau juhud itu bersifat fisik. Ya, karena itu adalah
1: juhud itu ya, bersifat fisik.
0: Artinya itu kemampuan, kesanggupan sedangkan jahada itu adalah kesungguhan.
1: Oh, kesungguhan.
0: Apakah itu menyangkut masalah letih atau sukar? Karena ada kesungguhan, makanya itu masuk dalam kata jahadah. Ya. Biasa itu diterjemahkan begitu. Kalau juhud tadi itu sakarnya adalah kemampuan menyangkut masalah fisik ya, kesambungan fisik. Makanya keduanya harus, karena jiwa dan raga harus itu harus dia jihad.
1: Makanya semua intinya ini perjuangan untuk gerakan fisabilillah, niat karena Allah dan untuk mempertahankan agama Islam, Pak Ustadz. Artinya berarti dalam masalah di dalam ke makna jihad tadi bahwa saya, jadi ada dua bidang yaitu melalui jihad dan juhud, jihad dan juhud. Ya baik, dan selanjutnya Pak Ustadz, semua kegiatan itu apakah yang karena Allah itu adalah bisa disebut sebagai jihad juhud di dalam fisabilillah, ini bisa dikatakan bahwa itu merupakan mana jihad, Pak Ustadz? Semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa berkaitan dengan fisik, tapi dengan pembangunan, dengan mendirikan ormas, dengan mendirikan sesuatu kelompok-kelompok agama-agama kecil, barangkali kan Islam itu terpecah menjadi 73 Pak Ustadz ya. Nah, dari 72 Pak Ustadz, apakah itu juga bisa dikatakan bahwa itu jihad fisabilillah, Pak Ustadz?
0: Oh, jadi kalau kita lihat, diambil dari segi kata bahasa jihad, itu kesungguhan dalam mencapai tujuan. Nah, tapi tujuannya ini adalah dari segi menyangkut masalah agama. Kalau kita tentu saja, kalau secara umum agama-agama lain juga karena bahasa jihad itu sudah menjadi bahasa populer, jadi biasa juga mempergunakan kata jihad. Mungkin saja orang mau berbuat maksiat juga bisa karena dia melakukan satu kesungguhan itu, maka saya berjihad. Tapi yang dimaksud, makanya kita batasi di sini adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah menegakkan mencapai satu titik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua, Pak, jadi termasuk mendorong umat agar peduli terhadap masalah-masalah sosial, kemanusiaan, guna mewujudkan kedamaian bagi seluruh umat, baik muslim maupun bukan muslim. Sesungguhnya kalau itu, Pak, tapi kalau kita muslim ya tentu saja ada kriteria-kriteria yang kita bisa lakukan itu. Yang kalimat itu mencapai kepada jalan fisabilillah dengan ada ketentuan-ketentuan, ya tentu saja kita menurut Al-Quran, menurut sunnah. Kemudian masuk, Pak, menyadarkan umat tentang perlunya menjaga kesehatan, termasuk Pak, menjaga kesehatan secara kuratif, preventif dan promotif. Nah, termasuk kesehatan lingkungan, ya di di media sosial itu ada reklama-reklama menyangkut masalah ini, menyangkut masalah Islam apa semua itu termasuk, Pak, itu aja. Jadi mereka yang punya ilmu pengetahuan ya, menguasai IT misalnya ya, dengan apa, kalau saya kan tak kuasai itu, jadi saya lihat wah ini luar biasa. Kalau kita salah langkah, lebih dulu orang menyiarkan menyangkut masalah kemaksiatan, menyangkut masalah kekafiran daripada kita, maka orang Islam mempergunakan seperti itu. Ya mari kita sesuai dengan tenaga kekuatan adik-adik yang mempunyai kemampuan, bukan berarti hanya dengan berdakwah di mimbar ya, dengan berkhutbah misalnya, tetapi berdakwah itu dalam lewat media itu ya, media, itu juga dakwah, Pak. Jadi
1: menulis di buku,
0: pokoknya manfaatkan ya, termasuk yang menulis buku, Pak, termasuk yang tadi ya, kesehatan kalau memang kesehatannya itu sehat dari fisik, sehat daripada rohani dan jasmani, kita lihat ya itu. Jadi semuanya itu yang masuk, pokoknya semua

0: Yang dilakukan sesuatu usaha dengan jujur dalam rangka mencapai kedamaian, ya, itu mencapai kesejahteraan, ya. Apapun yang kita dalam rangka bagaimana kira-kira umat Islam supaya ini kuat, jangan jadi miskin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadis itu tidak menyukai orang-orang yang lemah. Yang kuat itu orang-orang yang kuat, ya, kita perkuat ekonomi,
1: harus perkembang, ya,
0: bukan saja dengan ini. Jadi fisik pun juga, Pak, mau berdakwah kalau pikiran kita terganggu, mau berdakwah dengan kekuatan fisik kita juga tidak kuat, ya. Makanya usaha-usaha yang mempunyai bidang misalnya kesehatan, bagaimana supaya para pendoa itu bisa sehat ini, ya, aja, itu semua jihad, Pak. Jadi semua yang nuansanya dalam rangka menggerakkan sesuatu tenaga dalam rangka mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itu semuanya adalah yang penting bersungguh-sungguh, ikhlas, ya kan? Nah, itu yang
1: jahat dan jihad.
0: Jangan jahat, salah sedikit jahat ini. Makanya kalau bila jihad itu ada yang jahat.
1: Kembali ke jihad fisabilillah, Pak Ustaz. Semua kegiatan itu boleh dikatakan jihad, karena jihad itu maknanya kan itu mempersungguh,
0: ya,
1: dan kita secara fisik, secara batin adalah kita melaksanakan betul-betul bahwa ini adalah untuk mencapai tujuan. Seandainya yang dilaksanakan makna jihad fisabilillah ini adalah dilakukan oleh seseorang yang bukan seorang tokoh agama, Pak Ustadz, umpamanya, ya, kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai harapan, kita akan mendirikan sesuatu sehingga agar organisasi ini bisa berkembang. Contoh, umpamanya kita membuat sekolah, kita mendirikan bangunan sekolah. Adalah hal ini juga, apakah bisa dikatakan bahwa itu adalah merupakan jihad fisabilillah?
0: Ya, soalnya tergantung daripada niatnya.
1: Niat.
0: Ya, jadi ya, tergantung daripada niatnya. Kalau memang niatnya dalam tadi apakah pendidikan, apa ini menggalak pemuda-pemuda dalam olahraga, karena niatnya misalnya bagi Pak. Kita akan melihat yang sekarang yang populernya itu menyangkut masalah olahraga. Kalau kita lihat olahraganya itu banyak maksiat, mana pakaian, mana ini, ya, tapi kita juga bentuk satu grup yang nuansanya tutup aurat, yang tutup aurat itu. Itu karena niatnya bagus, itu jihad, Pak.
1: Jihad.
0: Ya, jadi kita berjihad mau merubah, ya, merubah kondisi kemaksiatan. Jadi ada jihad dalam rangka mempertahankan kebenaran, ada jihad untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kebenaran, ada yang menentang, ya. Jadi ada jihad bagaimana supaya orang beralih, ya, itu
1: mengajak
0: orang supaya beralih dari profesinya misalnya, atau dalam perlakuannya seperti dalam olahraga saya tadi itu. Itu tantangan, Pak, tantangan besar. Jadi kalau ada yang punya kedudukan, apa di pemerintahan, tapi karena kalau cuma kita hanya dakwah ini tidak ada kekuatan kita untuk merubah itu, enggak ini. Jadi kalau ada niat, Pak, niat saja. Diniatkan belum dilaksanakan sudah ditulis sudah lah. Yang penting niatnya adalah benar. Soalnya bagaimana ini? Bagaimana caranya kita berpikir ini olahraga yang ini sekarang termasuk kita menonton ini.
1: Itu semua adalah tercangkup di dalam makna jihad tadi, Pak.
0: Itu jadi
1: ketika kita niatnya adalah niat benar.
0: Yang penting dia yang benar membenarkan, mau menegakkan syariat, menegakkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya.
1: Artinya benar itu di bidang mereka. Kalau ada orang punya bidang lain, kan punya pendapat beda lagi, Pak.
0: Ya, kita saja para ulama-ulama itu kalau menyangkut masalah jihad kan punya pandangan-pandangan. Tetapi yang jelas kalau disimpulkan semua usaha, apapun dalam bentuknya itu dalam rangka menegakkan kalimat fisabilillah di jalan Allah. Itu yang semuanya dikategorikan sebagai jihad. Jihad yang dimaksud. Makanya kita anukan bagaimana makna jihad dalam Al-Quran. Sebab karena bukan banyak makna jihad bukan sesuai dengan Al-Quran, tentu sesuai dengan posisinya mereka. Ada yang tidak dalam Islam pun misalnya ada orang-orang Islam tetapi niatnya tidak seperti memenegakkan kalimat Allah apa semua. Nah, itu Pak, jadi yang di sini adalah niat dalam rangka menegakkan kalimat Allah.
1: Iya. Tadi disampaikan Pak Ustadz kan juga termasuk semua hal yang berkaitan sekarang yang sudah tercipta sekarang kan hal-hal yang modern Pak Ustadz. Iya. Umpamanya cetak buku, ya kan, atau mungkin kita melalui medsos, melalui Facebook, melalui apa namanya itu banyak sekali itu melalui media-media yang itu termasuk juga bisa dikatakan bahwa itu adalah merupakan giat fisabilillah karena dia mau mengajak sesuatu kebenaran gitu Pak.
0: Iya, makanya saya lihat itu ada kita tidak ahli di bidang itu, tapi kita melihat ada yang bagus, ada dalam pengembangan menyangkut masalah ajaran agama, ada pemikiran kita share lewat WA. Wah itu ada yang menunjukkan siapa yang memindahkan ini dapat pahala. Banyak sekali anunya Pak itu yang dapat memotivasi kita bagaimana jihad fisabilillah lewat itu Pak. Jadi lewat WA Pak. Jadi lewat WA bisa yang punya ini ya kita sebarkan ke grup-grup ada ini. Tapi kalau yang disiarkan itu hanya provokator, hanya kebencian apa semua ada orang jadi tapi yang dimaksud sih menyiarkan. WA itu tetapi yang berkenaan dengan agama kita misalnya mengembangkan agama bagaimana ada pemikiran-pemikiran misalnya di luar negeri misalnya ada wah masuk macam ini Pak kita menyangkut masalah bagaimana caranya kita betul-betul sholat arahnya menghadap persis dengan kiblat. Wah kalau begini bagaimana? Harus kita bikin masjid terapung Pak.
1: Jadi, masjid terapung. Ya,
0: kan? Nah, ini kita lihat itu di Cina, di Jepang dulu ada orang yang cipanya. Kok ada mobil Pak itu? Mobil berjalan Pak. Di mana-mana dia ada orang silam mau sholat itu dia buka itu. Disiarkan itu bagaimana masjid, cara-caranya orang itu dalam rangka melakukan satu mali bedaan misalnya dengan ini. Mobil Pak, tetapi di Cina pun juga seperti saya bandingkan kalau itu disebarkan karena banyak orang yang tidak melihat perkembangan itu ya kita keluar luar biasa Islam ini kan.
1: Luar biasa.
0: Nah, itu atau karenanya kita misalnya, wah rupanya di luar negeri yang kita punya pemikiran bahwa di situ tidak ada Islam. Wah ternyata, ya kan, pokoknya kalau pemikiran kita Cina itu semuanya tidak bagus ya, karena mungkin dia lihat dari komunis. Padahal tidak semuanya kan. Ternyata ada Pak. Ada bikin mobil itu Pak. Kalau itu disiarkan itu jihad Pak. Artinya memotivasi orang bayangkan partnya Islam itu bukan sebagai satu ajaran yang ketinggalan.
1: Ternyata di Jepang, di Cina juga ada
0: sana, di Bangkala semua itu Pak. Kalau ada yang dapat data-data sekian jumlah masjid di Jerman sekian ini nah, itu motivasi itu dakwah Pak, itu artinya memotivasi kita semangat
1: baik. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi berkaitan dengan Fiat Chief Sabilillah, memang luar biasa banyak sekali nyentil-nyentil berkaitan dengan kepentingan kita dalam mengembangkan suasana Islam, dan mudah-mudahan jihad yang dilakukan di situ adalah merupakan jihad Alhamdulillah memang betul-betul untuk mengembangkan agama Islam yang baik ya Pak Ustadz ya. Ya kita tidak mengharapkan nanti ada jihad fisabilillah tapi untuk kejahatan tidak sasarannya tidak tepat Pak Ustadz. Kita sambung pada pertemuan berikutnya Pak Ustadz, mungkin nanti bisa disambung dengan judul kita rubah atau mungkin kita lanjutkan ini nanti kita tunggu minggu berikutnya. Saatnya kita akan masuk ke berita pagi. Saya Bung Ridwan mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, demikian untuk segmen Mutiara Pagi. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Warta Nunukan Sepekan untuk Anda. Dan kali ini kita akan bersama dengan reporter Ferry Herdiansyah.

0: Pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan ini kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Ferry Herdiansa, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung rencana penambahan kapal rute sebatik agar layanan 3 rute tidak lagi bergantung pada satu armada. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Keterbatasan armada membuat satu kapal feri harus berbagi jadwal di 3 rute, yakni Nunukan Sebatik, Nunukan Tarakan, dan Nunukan Semenggaris. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung rencana PT ASDP menambah satu kapal yang dikhususkan melayani rute Nunukan Sebatik dan sebaliknya. Kepala UPT Pelabuhan Sungai Jepun Nunukan, Agus Rauf, mengatakan keberadaan kapal khusus Sebatik nantinya dapat membuat pengaturan pelayaran pada dua rute lainnya lebih fleksibel.
2: Makanya PT ASDP rencana akan menambah satu unit, sehingga untuk Tarakan kemungkinan, Tarakan Nunukan kemungkinan bisa ditambah jadwalnya. Mungkin bisa jadi 4 atau 5, karena adanya pengaruh Sebatik mereka harus mengatur waktu.
1: Agus mengatakan layanan kapal feri selama ini cukup membantu masyarakat karena menjadi salah satu pilihan transportasi dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan tersebut banyak dimanfaatkan mahasiswa dan masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan perjalanan antar pulau.
2: Untuk masyarakat Nunukan, apalagi dengan adanya kapal feri ini, banyak sekali dipergunakan oleh mahasiswa. Kemudian dari masyarakat-masyarakat yang golongan-golongan di bawah, karena biayanya agak murah, kemudian waktunya juga tidak terlalu lama sampai ke tujuan.
1: Selain mengangkut penumpang, kapal feri juga membantu distribusi kebutuhan pokok, terutama menuju wilayah yang tidak dilalui kapal pengangkut sembako dari luar Pulau Nunukan. Salma Amin melaporkan.
0: Program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan mencatat adanya peningkatan 33% cakupan peserta penduduk Kabupaten Nunukan. Laporan Mimin Muslimin.
3: Program pemeriksaan kesehatan gratis nasional di Kabupaten Nunukan kini telah menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mencatat adanya peningkatan cakupan peserta secara bertahap dari triwulan ke triwulan di tengah berbagai tantangan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinkes P2KB Nunukan Nurmadia mengungkapkan program PKG berjalan konsisten dengan mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan setiap triwulan. Laju peningkatan yang bertahap wajar terjadi mengingat beban kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tidak hanya fokus melayani program PKG tetapi juga harus melayani pasien yang sakit serta menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas Kesehatan memberikan keleluasaan bagi setiap puskesmas untuk merumuskan cara dan strategi mandiri agar hasil pelaksanaan PKG dapat lebih optimal. Dinkes mengarahkan agar program PKG direalisasikan setiap hari sehingga akumulasi jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dapat terekam dengan baik dalam kurun waktu 1 minggu.
4: Setiap TW kan kita evaluasi, ini nanti Oktober, di tengah Oktober kita evaluasi kembali lagi dan itu tetap meningkat Pak. Jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan, naik terus meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis tapi pelan-pelan karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung.
3: Melalui pendataan mingguan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, capaian program PKG di Kabupaten Nunukan saat ini telah menyentuh angka 33% dari total target sasaran sebesar 55% dari jumlah keseluruhan penduduk. Kendati dihadapkan pada keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan, evaluasi lanjutan secara menyeluruh dijadwalkan akan kembali digelar pada pertengahan Oktober mendatang, guna mendongkrak capaian target hingga akhir tahun. Pemerintah daerah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Laporan Ferry Herdiansa. Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan, Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
5: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
5: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
0: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penerjemah yang tersedia di perangkat digital.
5: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
0: Ferry Herdiansah melaporkan. HUT Kabupaten Nunukan ke-27 siap go internasional dengan kehadiran delegasi 3 negara serumpun, sekaligus menjadi momentum kebangkitan ratusan UMKM lokal di paras perbatasan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan ke-27 tahun 2026 siap digelar lebih megah di paras perbatasan mulai 2 hingga 14 Oktober 2026. Perhelatan bertajuk Paras Fest 2026 ini dipastikan menjadi magnet ekonomi karena melibatkan 110 UMKM kuliner atau melonjak 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Nunukan Mardiana mengatakan, tingginya antusiasme pelaku usaha bahkan membuat kuota pendaftaran stan ludes hanya dalam hitungan jam.
6: Jadi kami share link pendaftaran untuk bazar kuliner itu di pukul 6 pagi sekitar 2 minggu yang lalu. Kami cek di jam 12, hanya setengah hari sudah ada 110 yang mendaftar. Sehingga link yang kami share itu hanya setengah hari saja langsung kami tutup ya. Nah, itu menunjukkan tentang antusiasme teman-teman UMKM menunggu festival Paras Perbatasan setiap tahunnya.
1: Selain di sektor kuliner, Paras Fest 2026 juga akan menyajikan 8 stan khusus ekonomi kreatif yang menyuguhkan produk autentik perbatasan, mulai dari baju adat hingga cenderamata khas Nunukan.
6: Jadi untuk produk khusus tidak sih, tidak ada kriteria, tetapi untuk produk ekraf itu kita konsennya kepada produk olahan ciri khas Nunukan. Sehingga seperti toko-toko baju itu sebenarnya kita tidak buka ya, tidak menerima pendaftaran. Misalnya hanya produk-produk baju biasa seperti itu. Tetapi kalau dia menjual misalnya kaos tetapi dengan tulisan Nunukan, ada batik lulantar ibunya, itu boleh.
1: Pemerintah daerah berharap tingginya kunjungan warga dan delegasi luar negeri dapat memutar roda perekonomian masyarakat perbatasan Nunukan secara masif. Salma Amin melaporkan.
0: Di Sudut Capil Nunukan, perketat penerbitan NIK, warga dari luar daerah wajib melampirkan penjamin. Laporan Mimin Muslimin.
7: Wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menyimpan tantangan administratif yang kompleks dalam mengurus dokumen kependudukan warga lokal, pendatang luar daerah hingga pekerja migran Indonesia PMI di Tawau, Malaysia. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Bisdukcapil Nunukan Samsudin mengungkapkan, kerentanan wilayah perbatasan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh nomor induk kependudukan NIK Indonesia melalui formulir F101 dan F104. Dampak arus pendaftaran penduduk lintas batas tersebut berimbas langsung pada keuangan daerah akibat pembengkakan pembayaran iuran BPJS di Kabupaten Nunukan yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebagai solusi, Bisdukcapil Nunukan bersikap selektif dengan mewajibkan setiap pemohon luar daerah menyertakan penjamin seperti ketua RT.
8: Makanya itu yang membuat kita harus selektif. Selektif bahwa untuk kasih ini. Tapi ketika misalnya ada sudah penjamin keluarganya, di formulir itu kan ada RT, kita hanya percaya itu. Di situ kan di formulir itu kan ada tanda tangan RT. Majukan sini memang warga RT ya. Situ.
7: Selain pengetatan aturan NIK, Bisdukcapil Nunukan terus menggalakkan edukasi dan inovasi layanan gratis seperti program jemput bola di Pulau Sebatik hingga siniar Capil Bicara di TikTok guna memotong rantai percaloan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Deportasi pekerja migran Indonesia non-prosedural didominasi kasus keimigrasian. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
9: PLH BP3MI Kalimantan Utara Sarni menyampaikan sebanyak 87 orang pekerja migran Indonesia dideportasi ke Kabupaten Nunukan. Dengan rincian laki-laki dewasa 58 orang, perempuan dewasa 17 orang, dan anak sebanyak 12 orang. Dengan rincian kasus seperti kasus ilegal, overstay, narkoba, dan kriminal lainnya. Mereka berasal dari Depot Tahanan Imigresen, DTI Tawau. Sarni menjelaskan jika para pekerja migran yang dipulangkan ke daerah asal memiliki dua kategori pemulangan, baik secara mandiri dan yang dibiayai oleh negara.
10: Dalam hal menggunakan anggaran DIPA BP3MI Kalimantan Utara. Nah, untuk yang mandiri tersebut, bahwa yang tersandung kasus narkoba atau kriminal lainnya. Nah, itu yang tidak bisa ditanggung negara. Sementara yang untuk overstay dan ilegal itu masih dapat ditanggulangi sama negara.
9: Ia juga menegaskan jika BP3MI dapat memulangkan pekerja migran yang tersandung kasus narkoba dan kriminal lainnya, asalkan keluarga di kampung dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diterbitkan oleh kelurahan setempat.
10: Jadi teman-teman PMI yang ada di sini menghubungi keluarga di kampung halaman untuk menerbitkan di pemerintah setempatnya SKTM. Nah, berdasarkan itu, berkas dari konsulat dan SKTM kami bisa dapat memulangkan teman-teman PMI tersebut.
9: Ketika ditanyakan terkait rusunawa yang dialihfungsikan, Sarni menerangkan sebelum menempatkan para pekerja migran yang dideportasi ke shelter rusunawa, BP3MI Kalimantan Utara telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan sebagai pengelola shelter rusunawa yang masa berlakunya sampai tahun 2027. Oleh sebab itu, BP3MI masih dapat menggunakan area tersebut. Kemudian di sisi lain, jika sudah tidak dapat digunakan lagi, maka BP3MI akan melakukan koordinasi kembali dengan pemerintah daerah untuk pinjam pakai gedung yang lain. Delita Reri melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: BP3MI Kalimantan Utara gencar melaksanakan edukasi terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kalimantan Sabah, Malaysia. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Tim Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan mengatakan bahwa BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya mencegah dan memberikan informasi resmi kepada para pekerja migran Indonesia atau PMI apabila ingin bekerja ke luar negeri harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia menjelaskan BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan sosialisasi informasi dan edukasi mengenai hak-hak pekerja migran yang bekerja di Sabah sebanyak 150 orang di Kalabakan, Sabah, Malaysia.
12: Kita memberikan edukasi terhadap tanggung jawab kewajiban dia sebagai pekerja migran di negeri Sabah, Malaysia. Mentaati seluruh aturan dan perundang-undangan selama bekerja di Sabah dan memahami kultur, budaya, sosial daripada negara bagian Sabah.
9: Lanjut ia sampaikan, para pekerja migran ini dari berbagai asal daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka bekerja di bidang perkebunan perusahaan Pelda Sawit Sabah.
12: Ini memang kebetulan memang yang kita dipertemukan dengan pekerja migran kita yang legal di bawah manajemen Pelda. Pelda itu salah satu perusahaan BUMN Malaysia bidang kebun sawit. Mereka semua dalam satu kawasan, itu di daerah Kalabakan. Ada dua perusahaan sih di situ. Pertama Pelda, yang kedua namanya perusahaan Kertam. Kertam itu swasta. Tapi disatukan di satu wadah pertemuan. Jadi semuanya legal.
9: Ia juga berpesan kepada seluruh para pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang ingin bekerja ke luar negeri agar berhati-hati dengan sindikat penipuan. Apalagi sudah banyak yang terjaring kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang. Delita Riri melaporkan.
0: Pemecahan rekor MURI Senam Rugby World di Kabupaten Nunukan akan melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mematangkan berbagai persiapan dalam pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Senam Rugby World. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pemecahan rekor MURI Senam Rugby World akan menargetkan sebanyak 10.100 peserta yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, TNI Polri, hingga kelompok masyarakat. Rekor MURI Senam Rugby World akan menjadi catatan berharga dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet menjelaskan, Senam Rugby World merupakan salah satu senam khas daerah yang perlu diperkenalkan lebih luas. Karena itu, pemecahan rekor MURI menjadi upaya untuk membawa Senam Rugby World dikenal di tingkat nasional.
14: Khusus untuk rekor Senam Rugby World nanti kita bawa, target kita yang kita daftarkan ke MURI adalah 10.100 orang. Untuk target kita. Soalnya nanti melibatkan pelajar, kemudian ASN, TNI Polri, termasuk juga masyarakat.
13: Jonet mengatakan, Ruang Terbuka Publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan akan menjadi lokasi pelaksanaan pemecahan rekor MURI Senam Rugby World. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026, sehari sebelum puncak peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan pada 12 September 2026. Ia menambahkan, pemecahan rekor MURI Senam Rugby World diharapkan menjadi kado terindah dalam peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan Senam Rugby World hingga ke tingkat nasional. Ahmad Ilham melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Sanksi berat pegawai negeri sipil kini diperketat. Setiap hukuman disiplin wajib mengikuti kajian pusat. Laporan Ferry Herdiansa. Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong menilai, pemerintah daerah tidak bisa lagi langsung menjatuhkan sanksi pemecatan atau penurunan pangkat kepada pegawai yang melanggar aturan. Proses penindakan di tingkat daerah harus melalui prosedur panjang di BKN.
15: Sekarang untuk menjatuhkan hukuman disiplin misalnya kepada pegawai, apakah pemberhentian atau penurunan pangkat dan sebagainya, tidak bisa serta-merta dilakukan itu. Tidak bisa, bos. Itu harus diusulkan kepada BKN, BKN kaji ya melalui bidang Wasdal, nanti Wasdal BKN mengeluarkan rekomendasi.
0: Rekomendasi tersebut menjadi penentu langkah lanjutan instansi daerah terhadap ASN yang terbukti bermasalah. Rekomendasi BKN kerap meminta instansi daerah melengkapi berkas administrasi, menggelar sidang ulang, hingga membentuk tim hukum baru. Tanpa restu dan rekomendasi dari BKN, seluruh proses hukum yang sudah berjalan di daerah tidak akan bisa dieksekusi meski pelanggaran telah terbukti.
15: Apa rekomendasinya? Oh, ini tidak harus lengkapi nih. Harus lakukan sidang ulang, harus lakukan proses validasi kembali. Harus bentuk tim tim disiplin yang sesuai regulasi, macam-macam.
0: Kebijakan ketat ini membuat penindakan disiplin di daerah sangat bergantung pada hasil evaluasi pusat. Setiap langkah korektif harus menunggu lampu hijau dari Lembaga Kepegawaian Nasional agar sah secara hukum.
15: Nah, kalau kita tidak lakukan itu, maka proses hukbis tidak akan bisa kita lakukan. Padahal mungkin yang bersangkutan ya memang melakukan pelanggaran itu secara hasil pemeriksaan awal dari perangkat daerahnya, tetapi tindak lanjutnya tidak bisa kalau tidak ada persetujuan dari BKN.
0: Ferry Herdiansah melaporkan. Dari pelajar, guru, hingga masyarakat umum, ratusan warga Nunukan turun meramaikan lomba bakyak dan asin membuktikan olahraga tradisional masih diminati lintas kalangan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
16: Ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum meramaikan lomba bakyak dan asinan dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Nunukan ke-27. Tidak hanya siswa, perlombaan olahraga tradisional ini juga diikuti guru dan peserta dari kalangan umum. Antusiasme lintas kalangan tersebut menunjukkan permainan tradisional masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kabupaten Nunukan Ayub mengatakan tingginya partisipasi peserta menjadi gambaran bahwa olahraga tradisional dapat diterima oleh berbagai kalangan.
17: Karena ini mungkin olahraga tradisional yang baru dilaksanakan perlombaannya tidak sering ada, maka jumlah peserta ini cukup banyak. Dari kami, dari Portina hanya menargetkan 20 peserta, hingga kini sudah mencapai 60 tim dalam mengikuti perlombaan olahraga tradisional ini.
16: Ayub mengatakan Portina akan terus mendorong pelestarian olahraga tradisional dengan memperbanyak kegiatan dan jenis permainan yang diperlombakan. Menurutnya, olahraga tradisional perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar mereka mengenal sekaligus ikut menjaga warisan budaya tersebut agar tetap lestari.
17: Mungkin ke depannya kita akan menambah lagi jenis-jenis olahraga ya yang akan dipertandingkan, khususnya di olahraga tradisional, karena di wilayah kita perbatasan ini masih banyak olahraga-olahraga tradisional dan juga yang cukup dinikmati.
16: Portina berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sehingga olahraga tradisional tidak hanya menjadi bagian dari perayaan daerah, tetapi juga semakin dikenal dan dimainkan oleh masyarakat lintas generasi. Salma Amin melaporkan.
0: Pekan Kebudayaan Daerah 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 akan menghadirkan pawai budaya hingga festival kuliner Nusantara. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
13: Pekan Kebudayaan Daerah 2026 di Kabupaten Nunukan akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dari beragam etnis di daerah ini. Sejumlah agenda yang disiapkan diantaranya pawai budaya, pentas seni budaya, hingga festival kuliner Nusantara yang menyajikan kuliner khas dari berbagai etnis di Kabupaten Nunukan. Pekan Kebudayaan Daerah 2026 merupakan bagian rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan warisan budaya dari beragam etnis yang ada di Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event Pekan Kebudayaan Daerah menjadi bagian dari rangkaian Paras Fest 2026. Kegiatan tersebut menyuguhkan pertunjukan seni dan budaya dari beragam etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Nunukan.
18: Kemudian ada Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, ini nanti adalah event kebudayaan yang melibatkan etnis-etnis yang ada di Nunukan. Itu nanti ada pawai, kemudian ada pentas budaya, kemudian ada festival kuliner etnis Nusantara.
13: Selain pertunjukan seni dan budaya, peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan dengan lomba olahraga tradisional di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Nunukan. Kegiatan tersebut menjadi upaya untuk menjaga dan melestarikan olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
18: Kemudian ada juga sport festival, itu lomba tradisional oleh KORMI.
14: ekonomi. Jadi semuanya nanti itu diintegrasikan di dalam Paraspes. Kita benar-benar sedang menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
13: Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan dibuka malam ini di Ruang Terbuka Publik atau RTP Paras Perbatasan Nunukan. Pembukaan tersebut akan menyajikan pentas seni budaya dari etnis Kenya dan Tidung, serta penampilan artis ibu kota, Hadat Alwi, penyanyi religi Islam ternama di Indonesia. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, demikianlah Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Herdiansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
19: This is Hits. Here we go.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Di pagi hari ini, pendengar, saya Syasha masih menemani Anda. Mudah-mudahan Anda sudah bangun, sudah memulai aktivitas Anda. Walaupun ini adalah hari Minggu, tapi jangan lupa untuk selalu produktif ya. Banyak hal yang bisa dilakukan di pagi hari ini. Misalnya Anda bisa senam, Anda bisa jogging, ataupun mungkin Anda pergi jalan-jalan berbelanja, wisata kuliner di beberapa tempat di Kabupaten Nunukan ya. Ada di Alun-Alun, kemudian ada di Mamolo juga, ada juga di Tanah Merah. Wah, pokoknya ya, ada banyak tempat yang bisa Anda kunjungi untuk mengisi waktu libur Anda di hari Minggu ini, pendengar. Nah, tapi buat Anda yang punya rencana transaksi falas, berbelanja online, atau sekedar mau memantau dompet digital hari ini, saya hadirkan informasi terkini mengenai nilai tukar mata uang asing berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia. Pada perdagangan hari ini, pendengar, mata uang US dollar itu mencatatkan nilai jual sebesar Rp18.027 dan untuk nilai belinya sebesar Rp17.847. Selanjutnya untuk mata uang euro dibuka dengan kurs jual sebesar Rp20.377 dan di kurs beli di level Rp20.172. Kita beralih ke mata uang regional Asia Tenggara. Untuk ringgit Malaysia berada pada kurs jual di harga Rp4.415 dan untuk kurs belinya di harga Rp4.366. Sementara itu nilai tukar rial Arab Saudi terhadap rupiah hari ini mencatat pada harga jual Rp4.801 dengan harga beli sebesar Rp4.753. Nah, pendengar, perlu saya ingatkan juga bahwa nilai transaksi di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu untuk mengikuti fluktuasi pasar finansial global. Anda sebaiknya dapat melihat pembaruan data secara berkala langsung melalui portal resminya Bank Indonesia.

0: Ibu-ibu, sayur, sayur. Ibu, sayur.
1: Pagi semuanya.
2: Pagi, Bu Endah.
1: Ibu-ibu, kayaknya sekarang ya tempat kita tinggal ini sudah mulai tidak aman lagi ya ibu-ibu.
3: Iya nih Bu Endah, tahu nggak Bu, tetangga sebelah rumah saya semalam kemalingan loh Bu.
1: Yang benar Bu Siti, kasihan ya. Iya loh ibu-ibu, saya juga kemarin Bu baru dengar di radio ada maling yang ditangkap karena kedapatan mencuri.
4: Nah, ibu-ibu, ini juga ada suara Pak RT di radio.
5: Kejadian-kejadian itu yang sering terjadi kalau di daerah RT 10 ini terjadinya siang hari.
4: Jadi perlu sekarang kita nih aktifkan siskamling. Kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Bagaimana ibu-ibu? Setuju ya?
2: Setuju sekali.
6: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti

berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Itu dia pendengar, suara manis dari Bunga Citra Lestari dengan lagunya berjudul Legenda. Selanjutnya saya hadirkan laporan perkembangan terkait komoditas logam mulia hari ini di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan grafik perdagangan dalam beberapa waktu terakhir pendengar, harga emas batangan di dalam negeri mengalami koreksi serentak mengikuti pelemahan indeks emas global. Tren penurunan ini membuat harga beli menjadi lebih terjangkau bagi para pelaku pasar. Bagi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas cetak digital atau tabungan emas, nilai konversi fundamental per 0,01 gram hari ini berada di harga beli yaitu Rp24.360 ya untuk 0,01 gramnya. Sementara harga jual emas di 0,01 gram seharga Rp23.380. Sementara itu untuk transaksi fisik emas batangan pecahan 1 gram untuk ini pendengar saya melihatnya dari outlet Pegadaian ya, dari rincian harganya untuk emas batangan galeri 24 dipatok sebesar Rp2.511.000 per gramnya. Untuk emas batangan UBS berada di level Rp2.535.000 per gramnya, sementara emas batangan Antam diperdagangkan dengan harga Rp2.615.000 per gramnya. Namun kembali juga saya mengingatkan untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Nunukan, penurunan harga ini bisa menjadi momentum strategis untuk melakukan akumulasi aset jangka panjang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, sebelum nanti kita akan mendengar laporan dari perakirawan BMKG Nunukan terkait cuaca secara menyeluruh di wilayah Nunukan hingga ke perairan Sebatik, saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda perakiraan cuaca dari wilayah Krayan ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi UVAI Semarang merilis data perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Krayan dan sekitarnya pada hari Minggu ini, tanggal 4 Oktober 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terbaru, mayoritas wilayah di kawasan perbatasan tersebut diprediksi akan mengalami perubahan kondisi cuaca sejak pagi hingga malam hari. Kondisi cuaca di 5 kecamatan Krayan meliputi Kecamatan Krayan Induk, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah diperkirakan akan diawali dengan cuaca berkabut pada pagi hari. Memasuki siang hari, cuaca berawan dan diprediksi berpotensi hujan dengan skala lokal di sejumlah titik. Memasuki waktu sore hari, BMKG memproyeksikan potensi intensitas hujan meningkat menjadi hujan ringan yang merata di wilayah Krayan. Sementara itu pada malam harinya, kondisi cuaca diperkirakan kembali melandai namun tetap berpotensi mengalami hujan lokal berdurasi singkat. Selain faktor curah hujan, BMKG Stasiun Meteorologi UVAI Semarang juga mencatat parameter meteorologi lainnya. Kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan diperkirakan berembus mulai dari rentang tenang 0 km per jam hingga mencapai 27 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang bisa saja terjadi secara mendadak. Kewaspadaan ekstra sangat diharapkan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang bermukim di daerah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

0: jika selain pita cukai di rokok atau minuman beralkohol, jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotext yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.
1: Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya.
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk informasi berikutnya saya hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi terkait omset penjualan ya, yang meningkat dalam momentum Hari Jadi Nunukan. Nah, pendengar, momentum Hari Jadi Kabupaten Nunukan ini memang dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan penjualan mereka. Tingginya aktivitas masyarakat selama rangkaian perayaan Hari Jadi dinilai membuka peluang omset yang lebih besar dibandingkan dengan hari biasa. Salah seorang pelaku UMKM, Ibu Sumarni, mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan berjualan dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Nunukan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Dan tahun ini ada sekitar 110 pelaku usaha dilibatkan untuk membuka lapak dan menawarkan berbagai produk kepada masyarakat. Menurut Sumarni, kegiatan tersebut juga menjadi momentum yang dinantikan pelaku UMKM karena potensi konsumennya itu lebih besar. Ia bahkan menyebut keuntungan yang diperoleh pada momentum tersebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal yang ia siapkan. Selain potensi penjualan yang meningkat, Sumarni juga menyebut pelaku UMKM juga terbantu karena tidak dibebankan biaya lapak selama kegiatan. Fasilitas berupa tempat berjualan, listrik, dan air itu diberikan secara gratis sehingga pelaku usaha bisa menekan biaya operasional. Dan Sumarni mengatakan bahwa dirinya akan tetap berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir atau selama sekitar 2 pekan. Bahkan ia juga telah mulai membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah melakukan persiapan stand. Kondisi tersebut dimanfaatkan Sumarni sebagai peluang untuk mendapatkan pembeli lebih awal. Ia juga berharap tingginya aktivitas selama persiapan hingga pelaksanaan perayaan Hari Jadi Nunukan bisa memberikan tambahan pendapatan bagi pelaku UMKM.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Timur. Lagu ini sering dinyanyikan untuk menidurkan anak-anak. Lirik lagu Indung-Indung diciptakan oleh Ilin Sumarni. Kata Indung memiliki arti ibu dan Udik yang berarti desa. Menariknya, lirik lagu Indung-Indung menggunakan sajak berima. Sebagai lagu daerah, Indung-Indung cukup populer dan ramai dinyanyikan banyak orang. Lagu ini memiliki arti dan makna mendalam tentang keagamaan khususnya Islam. Lagu ini merupakan salah satu lagu gambus Melayu yang tenar puluhan tahun lalu. Lirik lagunya lugas dan disampaikan dalam bentuk pantun Melayu. Diketahui banyak orang tua yang mengajarkan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan harapan agar anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik dan menjunjung tinggi sopan santun.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Melalui sambungan telepon, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Nosa Giga Widiansyah. Selamat pagi, Mas Widi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak Sasa.
0: Alhamdulillah, semoga terus semangat ya, Mas Widi ya.
1: Siap.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda terkait cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya hari ini, Mas Widi.
1: Baik, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, hari ini saya, Mas Agiga, akan berbarui informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2026. Pagi ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai petir. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 2-8 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Demikian perakiran cuaca dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Terima kasih Mas Widi, selamat melanjutkan aktivitas Anda ya di minggu pagi ini. Dan pendengar, demikian untuk informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Informasi ini selalu kami perbarui di setiap paginya untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Itu.
1: Di situ, mana, Shay?
0: Yang mana? Itu, tasnya cantik cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Yuk, situ lihat yuk.
0: Aku beli yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Buktikan dong.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung

limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah saya akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI. Akan ada warta berita sentral, tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum mengetahui aplikasi RRI Digital, pendengar, saya menginformasikan di setiap harinya untuk Anda bahwa aplikasi ini wajib Anda unduh karena bisa memudahkan Anda untuk mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun. Kalau Anda berlayar keluar Pulau Nunukan, pendengar, tidak perlu harus pakai pemancar atau dekat-dekat dengan pemancarnya RRI, tapi dengan aplikasi digital yaitu RRI Digital, Anda sudah bisa mendengarkan siaran RRI di ponsel Anda. Ke luar negeri pun tetap bisa mendengarkan siaran RRI ya, melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini bisa Anda unduh, pendengar, melalui Google Play Store secara gratis, dan Anda bisa nikmati beragam fitur-fitur menarik di dalamnya. Selain itu juga Anda bisa membaca banyak sekali beragam berita teraktual di setiap harinya, pendengar, melalui website kami di www.rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha,